0: menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
1: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
2: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak begitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama dan tidak berpengaruhan berbagai alasan mana yang harus kita.
5: Tapi sebagian sudah pulih.
4: Per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintang sebagian.
3: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
0: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di Distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
13: Give the floor to members of the council who may wish to make explanation of
14: vote. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
13: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
15: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuaudet, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
16: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko, dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3. yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini.

0: Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia masih temani Anda. Tentunya untuk Anda yang ingin berbagi kabar, boleh ya. Lain telepon 5345474 atau WA 081-331-4x992, boleh tentunya Anda akses. Saya ke Pak Agus Rianto, terima kasih informasinya Pak. Pukul 7:19 waktu Indonesia Barat tadi dikabarkan Pak Agus Rianto sudah memasuki kawasan Plaza Segi 8 dan arus lintasnya masih cukup lancar. Perjalanan dari Karangpilang Surabaya via Tol Gunung Sari keluar Tol Satelit HR Muhammad lalu Darmo Permai cuaca cerah meski ada kabut tipis. Terima kasih Pak Agus Rianto untuk informasinya. Kemudian saya juga bergeser sedikit lebih jauh. Ada Mas Pablo atau Mas Sakti begitu ya, menginformasikan juga kepada kami bahwa cuaca di Kota Kendari mendung dikarenakan kabut asapnya masih tebal dan jarak pandang masih terbatas begitu ya. Ini juga dikirimkan video begitu ya. Bukan embun pagi melainkan kabut asap. Cuaca di Kota Kendari saat pagi hari yang membuat warga perlu menggunakan masker saat aktivitas di luar rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap waspada tentunya Mas Pablo dan juga keluarga begitu ya. Dan tentunya kalau Anda juga melihat banyak video-video yang kemudian beredar dari masyarakat di wilayah Kalimantan, ini juga menggambarkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana. Kita juga turut prihatin tentunya ya, karena video yang kemudian memantik perhatian publik itu satu diantaranya menunjukkan bagaimana kondisi langit di sekitaran wilayah Kalimantan begitu ya. Dan ini yang kemudian juga mendapat respon dari kawan-kawan BMKG pendengar. Jadi fenomena langit kuning kemerahan yang terjadi di Palangkaraya, ini videonya juga sempat viral, memang berkaitan dengan karhutlah, tapi tidak bisa dijadikan patokan atau indikator langsung mengenai besarnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dan fenomena ini dapat terjadi akibat kombinasi asap pekat, partikel di udara, dan sudut cahaya matahari, terutama pada pagi dan sore hari. Namun kondisi tersebut juga dapat menjadi tanda tingginya konsentrasi asap yang berpotensi membahayakan kesehatan. Jadi tetap waspada dan jaga kesehatan tentunya ya untuk saudara-saudara kita di sana. Karena ya itu tadi fenomena langit berwarna kuning kemerahan sebenarnya sudah pernah terjadi pada bulan September 2026. Dan menurut Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, warna tersebut bukan indikator langsung besarnya kebakaran. Hal ini bisa karena kombinasi asap pekat, partikel di udara, dan juga cahaya matahari. Selain itu sudut matahari baik pagi dan sore hari bisa memperkuat efek warna langit menjadi kuning kemerahan. Dan sebelumnya memang fenomena langit berwarna kuning kemerahan terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hari Rabu kemarin. Dan ada video yang sempat diunggah oleh masyarakat begitu ya. Dan meski warna langit tersebut bukan sebagai indikator besar atau tidaknya kebakaran, BMKG menyebut bahwa itu bisa jadi tanda bahwa konsentrasi asap di udara sangat tinggi dan kualitas udara di sana juga cukup berbahaya. Ada begitu banyak yang bisa membuat kita melihat kondisi di sana dan tentunya kita terus doakan begitu ya agar saudara-saudara kita di sana juga terus diberi kesehatan dan mampu melewati musibah ini. Oke, terima kasih juga ya untuk Anda yang terus berbagi kabar. Nanti saya juga ingin bagikan satu kabar sebelum itu, namun untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini kondisi cuaca dominasi cerah begitu ya. Namun ada peluang terjadi udara kabur dan juga kabut asap mulai dari pagi, siang, hingga sore hari, bahkan malam nanti. Suhu udaranya juga masih tetap terik, begitu ya, 9 hingga 37 derajat Celcius, kelembapan udaranya 20 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Oh ya, nanti pukul 8, sesi diskusi kita akan bergabung ya bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Malang. Apa temanya nanti akan kami hadirkan, sembari juga kabar terkait dirut PLN yang kemudian diganti begitu ya, berkaitan dengan keberadaan dirut PT PLN yang ini mengalami pergantian jabatan begitu ya, karena disinyalir banyak yang menganggap bahwa ini berkaitan dengan kasus-kasus blackout dan juga kasus-kasus lain yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Nanti informasinya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sembari terus Anda yang ingin berbagi kabar boleh lain telepon 5345474 atau WA 081-331-4x992 tentunya boleh
Anda gunakan sembari berbagi kabar.

0: Motivasi hari ini.
1: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

kemarin juga ada kabar yang kemudian sontak dikomentari oleh masyarakat begitu ya, berkaitan dengan pergantian Darmawan Prasojo, Direktur Utama PT PLN oleh Suroso Isnandar, dan pergantian tersebut diputuskan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa dari PLN pada hari Rabu 14 Oktober 2026 kemarin malam. Andi Arief, Komisaris PLN, membenarkan pergantian pimpinan perusahaan listrik negara itu dalam laporannya kepada sejumlah awak media. Dan ini dikatakan memang posisi Darmawan digantikan oleh Suroso. RUPSLB PLN itu memang dijadwalkan berlangsung gitu ya pada kemarin pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom, dan memang sudah dijadwalkan begitu ya bahwa rapat yang dihadiri oleh sejumlah jajaran direksi dan komisaris PLN serta badan pengaturan BP BUMN ini juga telah mendengarkan informasi terkaitan berkaitan dengan pergantian tersebut. Dan Andi menjelaskan untuk sementara waktu Suroso masih merangkap jabatan lamanya sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN hingga perusahaan nanti menemukan penggantinya. Dan ia meyakini Suroso bisa melanjutkan transformasi di tubuh PLN. Dan Andi juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin perusahaan tersebut. Ya tentu spekulasi berkaitan dengan pergantian posisi ini banyak dibicarakan oleh masyarakat berkaitan dengan kasus blackout beberapa waktu belakangan yang terjadi di Indonesia, termasuk yang terbaru di Batam, itu juga disinyalir menjadi salah satu penyebab. Namun tentu begitu ya, ada harapan besar dari masyarakat ketika pergantian direktur atau kursi jabatan diduduki oleh orang baru, ya tentu akan ada upaya perbaikan. Tentunya juga berkaitan dengan tadi dalam Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta juga disampaikan oleh rekan reporter terkait pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia yang menyebabkan penyebab blackout di Batam itu karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Ya tentu kita berharap begitu ya, siapapun pemimpinnya, siapapun yang mengemban jabatan terbaru itu tentu akan bisa menjalankan kepemimpinannya lebih baik begitu ya. Tentu kita berharap, dan kita juga mengapresiasi juga kinerja dari Dirut PT PLN sebelumnya, yakni keberadaan Bapak Darmawan Prasojo yang tentu sudah berjibaku untuk bisa membuat sebuah kebijakan, keputusan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ini diupayakan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat begitu ya. Dan keberadaan Suroso Isnandar yang juga menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN diharapkan juga bisa menjalankan sebuah kebijakan-kebijakan yang menyasar pada kebutuhan masyarakat. Dan tentu dengan dua jabatan ini diharapkan bisa lebih fokus, dan nanti akan ada upaya untuk bisa menemukan pengganti terbaik siapa direktur yang akan ditunjuk menduduki kursi orang nomor satu di PT PLN. Itu ya untuk informasi yang bisa kami hadirkan. Tentu ada begitu banyak hal yang bisa kita soroti berkaitan dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Namun terus jangan lupa untuk menyelipkan doa baik. Terlepas dari kasus korupsi di BNPB, kemudian kasus pengungkapan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kawasan Jalan Kunti, Surabaya, begitu ya, dan juga bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Kalimantan Tengah, bahkan juga terkait pergantian dirut. Ada begitu banyak memang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Namun tentu kita berharap begitu ya bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah ini menyasar pada kebutuhan masyarakat. Dan terlebih tadi kita berdoa bahwa kondisi Indonesia semakin baik di tengah begitu banyaknya bencana, kita dihindarkan dari musibah, bencana dan cobaan. Bahkan saudara-saudara kita yang mengalami masa-masa pemulihan ini terus dipulihkan, diupayakan yang terbaik begitu ya, berkaitan dengan pemulihan infrastruktur, sarana dan juga kondisi-kondisi lain. Tentu kita berharap ya Indonesia semakin pulih dan semakin baik ke depan. Kita geser juga untuk informasi selanjutnya, nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil 10 Jawa Timur begitu ya. Biasanya kalau pukul 8 itu kan ada dialog aspirasi. Kali ini karena ini adalah hari Kamis minggu ketiga, kita akan selalu bergilir bersama dengan rekan-rekan Korwil 10 begitu ya, baik itu dari RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban dan juga Sampang, untuk terus mengupdate kabar-kabar di sekitar kita. Berkaitan hal tersebut, nanti kita akan bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Jakarta
untuk mengikuti program siaran berjaringan bersama dengan rekan saya Esti Sulistia. Berkaitan dengan temanya adalah Boso Walian dari Kode Perjuangan Menjadi Identitas Malang. Nanti akan ada Ibu Nurensia Yanuar PhD, dosen peneliti Boso Walian, sekaligus dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dan juga Bapak Agung Harjaya Buana SE, MSE, penulis dan pemerhati sejarah. Line telepon yang bisa Anda hubungi untuk berinteraksi 0341-495-850 atau WA 085-3x600-915. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Malang Official. Jadi ini yang kemudian bisa nanti Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Mira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan juga tentunya program dialog begitu ya, bersama dengan kawan-kawan di Pro 1 Malang begitu ya. Dan Anda tentunya boleh berinteraksi bersama rekan saya, nanti akan ada Esti Sulistia yang akan memandu program tersebut. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sebelum kita bergabung bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, ada kabar baik untuk masyarakat Gersik dan sekitarnya. Yuk ramaikan Gersik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gersik pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gersik, Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gersik, Dr. Haji Aslahul Alif, serta para ulama, Habib Ali Zainal dari Pekalongan, dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zadid dari Bojonegoro. Dan menariknya lagi, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gersik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi, sekaligus mengikuti undiannya. Belum bisa hadir langsung? Tenang, pendengar Pro 1 tetap bisa menyaksikan Gersik Bersolawat melalui YouTube resmi Pemerintah Kabupaten Gersik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan TikTok @pemkapgersik serta situs web gersikkap.go.id. Gersik Bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama, dan semarakkan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gersik Bersolawat.

0: Iya, kapan terakhir kali Anda ke Malang? Pernah bicara atau ngobrol dengan orang Malang nggak? Nah, kalau mungkin selama ini ngobrol dengan orang Malang pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia atau malah pakai bahasa Inggris ya kalau turis ya. Tapi yang menarik, kenapa kemudian kami menghadirkan lagu yang dibawakan oleh Sal Priadi pagi ini? Ya, Sal Priadi representasinya Malang karena dia adalah penyanyi yang berasal dari Malang. Di lagu yang ia bawakan tadi, betapa Malang itu digambarkan sebagai kota yang santai, orangnya santun, kemudian senyumnya manis-manis gitu ya. Termasuk yang lagi dialog pagi ini juga senyumnya manis-manis. Dan juga bahasa walian yang ini menjadi ciri khasnya Malang. Nah, pagi ini saya akan ajak Anda untuk diskusi tentang boso walian yang ini sebenarnya merupakan bahasa yang digunakan sebagai kode perjuangan, tapi sekarang juga jadi bahasa pergaulan dan ini menjadi identitasnya Malang. Ya, kenapa? Karena bulan Oktober ini juga adalah bulan bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober sebagai puncak peringatan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Kota Malang, momen bulan bahasa juga sering diisi dengan berbagai kegiatan literasi ataupun apresiasi terhadap bahasa daerah, termasuk mengangkat bahasa walian atau kalau di Bali itu apa ya? Osop Kiwalan ya, sebagai bagian dari kekayaan identitas lokal. Nah, boso walian atau Osop Kiwalan ini juga punya nilai historis yang kuat. Pengucapannya juga gak asal dibalik aja, nanti kita akan belajar banyak. Nah, oleh karena itu, saya nanti juga mengajak pendengar yang menyimak siaran kami pagi ini melalui Pro 1 RRI Sejawa Timur maupun melalui YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa gabung sharing bersama kami, termasuk mungkin praktek ya, untuk ngomong bahasa walian Malangan gitu. Anda bisa gabung nanti melalui voice call WA, nomor kami di 081555 6915. Bisa juga tulis pertanyaan dan komentar Anda. Kalau menyaksikan melalui YouTube, tulis chat ya, di chat saja. Nanti kami akan bacakan untuk Anda. Saya perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Yang pertama saya perkenalkan, ini sebenarnya Pak Lurah, tapi pagi ini hadir sebagai penulis dan juga pemerhati sejarah, Pak Agung. Sebelumnya juga karena di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jadi termasuk yang menggelorakan bahasa walian ini ya. Saya perkenalkan ada Agung Harjaya Buana SEMSE. Tapi karena kita lagi ngobrolin bahasa walian, harus dibalik nih. Mas Agung jadi Sam Agung.
1: Tapi
0: Agungnya gak boleh dibalik ya.
1: Jangan.
0: Ya, Sam Agung selamat pagi.
1: Ya, pagi Westi.
0: Nanti praktek bahasa waliannya. Gampang ternyata. Saya tadi ulang-alik ya. Kemudian saya bersama peneliti boso walian yang juga merupakan dosen Departemen Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, disertasi D3-nya di Leiden University Belanda adalah tentang boso walian. Ada Mbak Nurensia Yanuar PhD. Mbak Rensi, kalau di Malang itu Mbak nggak bisa dibalik ya. Jadinya apa Mbak Yu?
2: Ada yang bilang Uyam Kuyap.
0: Uyam?
2: Kuyap.
0: Kuyap, oke. Okay. Uyam Kuyap, Rensi.
2: Ya boleh deh, Mbak Isner aja mungkin lebih keren.
0: Gimana Mbak Isner?
2: Iya.
0: Oke, karena dibalik ya. Mbak Yu. Kalau di Malang Mbak Yu ya. Mbak Yu Isner. Jadi bau-bau Belanda loh kalau dibalik. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Okay. Pak Agung, ini boso walian sebenarnya udah sering di apa istilahnya mungkin dibahas dalam banyak kesempatan, banyak momen. Tapi belakangan kalau kita ke Malang itu saya agak prihatin karena ternyata yang lebih banyak digunakan adalah lo, gue, terus bahasa yang sebenarnya tidak khas Malang gitu.
1: Yeah.
0: Seperti apa perjalanan bahasa walian ini sebenarnya?
1: Ya, bahasa walian ini kan sebenarnya representasi dari sebuah peradaban ya. Perkembangan kota, perkembangan suatu daerah di mana komunikasi itu selalu berkaitan dengan keakraban, pergaulan, termasuk juga penyampaian pesan. Nah, bahasa walian ini kalau kita lihat perkembangannya memang banyak terjadi perubahan. Baik itu perubahan dari kosakata yang dibalik hingga maknanya perubahan makna. Nah, kita coba kembali flashback kira-kira ya tahun 45-an begitu ya, ketika kita mengalami masa yang disebut dengan masa bersiap. Masa bersiap ini adalah masa di mana kita sudah tidak dijajah lagi oleh Jepang. Jepang sudah keluar. Kemudian Belanda juga masih perang di Eropa gitu ya. Nah, di kita ini, di negara kita ini lagi semacam ketidakteraturan ya. Nah, akhirnya menimbulkan satu persoalan, mana kawan, mana lawan. Ndi sing nawak ewet, dising musuh ya.
0: Di londo temenanan, di londo ireng gitu.
1: Di londo ireng ya. Nah, untuk itu perlu ada semacam ya bahasa komunikasi. Dan bahasa komunikasi ini digunakan di antara pergaulan are-are Malang biyen. Nah, modele atau lodeme itu adalah bagaimana mereka membuat suatu kata-kata yang hanya diketahui oleh satu komunitas itu. Dan komunitas ini berkembang sampai kepada wilayah-wilayah lain. Dan tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung punya bahasa-bahasa khusus yang tidak dimengerti oleh kampung yang lain. Karena itu memang sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini yang akhirnya berkembang ketika Belanda memang benar-benar masuk ke Malang. Agresi militer yang pertama, 31 Juli 1947 dengan adanya pertempuran Jalan Salak yang mengakibatkan 35 pelajar trip gugur di sana. Nah, proses perjuangan seperti ini yang mengakibatkan sebagian besar dan semua orang untuk berangkat ke daerah yang masih diduduki oleh Republik. Nah, komunikasi antara yang ada di daerah pendudukan dengan di daerah kota, ini harus ada komunikasi yang harus tetap disampaikan. Oleh karena itu, banyak dipergunakan kode-kode rahasia.
0: Misalnya?
1: Nah, kode-kode rahasia ini seringkali digunakan ada dua hal nih. Satu, kode rahasia yang menggunakan barang-barang. Jadi misalkan pada saat kita mengirimkan pesan di dalam sebuah makanan, itu biasanya ada pakai gendo atau pakai apa anyam-anyaman gitu ya, keranjang gitu.
0: Kalau sekarang kayak besek gitu.
1: Kayak besek gitu ya, anyam-anyaman gitu. Itu biasanya di dalamnya dikasih salah satu kode-kode. Ada yang rokok, oh ini rokok, ada rokoknya dua, ada rokoknya tiga. Ada banyak hal yang kadang-kadang masih dikamuflasekan. Saya pernah dapat penelitian bahwa ternyata rokok Bentul, ini betul-betul merkul ya.
0: Gak apa-apa.
1: Rokok Bentul itu termasuk yang memberikan kontribusi. Karena rokok Bentul itu bisa dibawa ke daerah, ke pedalaman, ke tempat-tempat geriawan bisa. Nah, itu yang model barang. Yang kedua adalah model bahasa. Nah, ketika ngobrol di daerah perbatasan, itu yang seringkali kita nggak tahu nih londo ireng ini. Kan nggak ngerti ya. Nah, untuk supaya kita nggak menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka ketahui, akhirnya kita gunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan tadi, pergaulan tadi. Ya, mau care, kabar-kabar. Oh iya. Ya, mau. Sinam dah, arek sinam ah, ya sinam. Opo ngomong opo iki sinam iki.
0: Sinam itu artinya manis
1: ya. Manis, arek sinam ah. Sopo? Anyik lho, anyik. Lho, anyik sing endi? Anyik lho. Kayak gitulah. Jadi ngomongnya rada
0: di. Ini yang denger lagi roaming ini ngomong apa ya gitu kalau enggak tahu kode-kodenya.
1: Ya. Apalagi kan bahasanya kadang-kadang ngomongnya kan enggak di kelihatan jelas gitu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang dipergunakan untuk mengelabui, termasuk juga ketika mereka berkomunikasi di antara mereka sendiri ya. Karena itu ada kode-kode yang seharusnya kita pahami sendiri ya.
0: Tapi makin kesini kan penggunanya berbeda.
1: Nah, tadi sempat saya bicarakan tadi. Jadi kalau saya mengamati ini Maestri, jadi periode tahun 45 sampai 49, kemudian periode tahun 60 sampai 70-an, kemudian periode 80 sampai 90 dan periode sekarang, bahasa walian ini ada perbedaan yang besar. Jadi kalau kita ngomong sekarang nih, kita lihat flashback yang hari ini, banyak bahasa-bahasa walian yang ada di Malang ini dipengaruhi oleh kedatangan mahasiswa di Malang. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa bahasa Malangan atau walian di Malang ini seringkali tidak semua kata itu harus dibalik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kata-kata kerja gitu ya. Kerja itu kayak kerja okret, enggak okret, padahal kita idrek gitu ya. Karena idrek dia, nah idrek. Hal-hal seperti ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak sekarang. Akhirnya muncul kalau di anak muda sekarang bilang kui.
0: Apa? Yuk.
1: Padahal ya enggak semua dibalik gitu ya, atau apa gitu. Nah, hal-hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi saat ini dan saat kemarin gitu ya. Kita tahun 60-70-an banyak dunia-dunia hitam yang selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mengkodekan sesuatu.
0: Maksudnya dunia hitamnya apa, harus clear?
1: Iya, dunia hitam ini kayak dunia-dunia kejahatan gitu ya. Kalau dibilangnya, kalau kumpulan-kumpulan gitu ya, terus ada polisi lewat gitu. Ini kan kita nggak mungkin kode, hei polisi datang, nggak mungkin.
0: Ada polisi,
1: dan polisi ya kabur dulu nanti kan. Akhirnya ada digunakan kata-kata sebenarnya teke.
0: Bukankah sekarang silup kalau nyebutnya?
1: Nah, kalau sekarang kan silup. Kalau dulu bahasanya teke. Tahun 60-70 teke. Kemudian kalau sekarang anak 80-90 silup gitu ya.
0: Silup lewat.
1: Tapi jauh sebelumnya ada kata-kata yang digunakan oleh kelompok itu sendiri. Ya. Sehingga banyak orang yang enggak ngerti. Terus ada kata-kata kadang-kadang, nolap iki opo iki nolap iki? Itu orang juga bilang, apa nolap? Nolap itu bare apa? Balon. Balon iki opo? Nah, itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang digunakan untuk mengelabui seseorang.
0: Tapi kok kayak enak gitu kalau ngomong bahasa walian itu. Tapi kalau yang terbiasa ya. Yeah. Kalau yang enggak kan masih mikir diwali dulu. Misalnya sehat itu wahes gitu.
1: Wahes. Uh-huh. Yang penting bahasa yang malengan itu bahasa walian itu yang dipakai itu justru yang suaranya enak. Jadi kalau suaranya gak enak itu gak dipakai.
0: Misalnya.
1: Nah, misalnya gini, coba. Ya wah, iteng ya. Iteng itu kan ngerti.
0: Ngerti
1: ya.
0: Kadit iteng.
1: Kadit sama. Kadit tuh. Ini kan ngerti ya, gitu kan ya.
0: Kadit iteng itu tidak mengerti.
1: Tidak gitu. ngerti maksudnya. Ngerti. Tapi juga kadang-kadang ada juga yang dibalik, tapi ada bahasa-bahasa yang gak ngerti. Kadit raijo ya. Kadit raijo. Raijo ya.
0: Tidak.
1: Kadit raijo enggak punya duit maksudnya.
0: Duit. Kalau duit kan ojir ya.
1: Nah, kadit raijo. Raijo dibalik ojir. Nah, ojir dibalik lagi raijo.
0: Ya. Nah, jadi kadit raijo.
1: Kadit raijo kadit ojir.
0: Kalau anak Jakarta nyebutnya kantong kempes.
1: Ya, kantong kempes ya.
0: Ya, baik. Ini kan menarik nih. Nah, kebetulan bukan kebetulan, tapi memang kemudian disertasinya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Renzi, Mbak Yu, itu kan saya masih ingat lagi Izren ya. Itu adalah tentang struktur bahasa walian. Ada temuan menarik apa tentang ini?
2: Temuannya adalah bahwa basa walian itu kenapa dia banyak yang bilang harus enak gitu ya kedengarannya. Itu sebenarnya karena dia harus sesuai dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi yang dibalik dalam bahasa walian itu sebenarnya bukan tulisannya atau bukan secara ortografi gitu pembalikannya, tapi lebih ke suara. Jadi bunyi-bunyi apa yang ada dalam satu kata kemudian dia dibalik. Jadi misalnya malang gitu kan, itu kita membaliknya bukan genalam, bukan sesuai dengan tulisannya, tapi sesuai dengan bunyinya. Jadi ada bunyi a, l, a sama eng. Jadi bunyi engnya yang ditaruh di depan, jadinya ngalam gitu. Tapi ada beberapa perkecualian ya, ini sedikit aja. Jadi kayak misalnya orang itu bukan ngaro, tapi genaro.
0: Ya.
2: Jadi ada perkecualian di situ supaya lebih strong gitu kata para
0: genaro ngalam ya. Berarti orang Malang ya.
2: Genaro ngalam gitu. Kemudian kata arek. Nah, itu yang sering keliru ya. Jadi kayak misalnya orang kalau cuma berdasar dari tulisannya aja, oh ini arek, jadinya kera gitu kan. Bukan. Jadi suaranya kalau arek kan e, jadi kera. Kera ngalam gitu.
0: Oke. Kalau uklam-uklam, melaku-melaku.
2: Nah, itu juga sesuai itu? Dengan struktur dalam bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita balik langsung, itu melaku kan jadinya ukalem. Nah, akhiran LM atau struktur konsonan yang berderet LM itu enggak diterima dalam bahasa Jawa. Jadi dia menerima yang K dan L, kel gitu. Itu banyak kata-kata dalam bahasa Jawa yang kelambi gitu kan ya. Jadi kelambi dibaliknya menjadi imblak, ble gitu. Tadi okay. Melaku juga menjadi uklam.
0: Uklam-uklam,
1: imblak.
0: Sehat semok itu tahes komes loh. Itu kan terkenal banget kalau di Malang. Wih, kon tambah iki apa tahes komes saiki gue gak ketemu misalnya. Nah, didengar itu kan penak gitu, diucapkan juga enak. Sebenarnya ada rumus khusus gitu nggak sih dari apa yang Anda teliti ini? Mungkin ada temuan soal ini juga.
2: Ada rumusnya. Jadi rumusnya pembalikannya berdasarkan suara. Kemudian kalau ada, ini istilahnya linguistik banget ya, homorganik konsonan cluster, misalnya mbeh, ndeh gitu, yang kayak apa ya, kita tuh orang Jawa biasanya batu jadi mbatu, blitar jadi blitar gitu kan ya. Jadi mbeh gitu atau ngeh atau ndeh itu harus jadi satu. Contohnya misalnya senden ya, Jadi ndehnya itu harus disatukan, nggak boleh dipisah. Dia jadi nendes gitu kan. Okay. Jadi bukan setnen gitu, bukan, tapi nendes gitu.
0: Kalau misalnya senden tembok jadi nendes komber.
2: Nah, betul. Kombet. Kombet gitu. Ada ya. Mbehnya juga di tengah kan. Tembok jadinya kombet, bukan kopmet
1: gitu. Sing penting bahasanya enak jadi.
0: Tapi sebenarnya kalau buat obrolan sehari-hari banyak Anda temui nggak orang yang menggunakan bahasa Walian sekarang?
2: Masih banyak ya, tapi itu tergantung dengan komunitas di mana kita berada. Kalau saya misalnya itu masih sering pakai Walian dengan suami karena dia orang Malang asli. Kemudian teman-teman yang asli Malang.
0: Saya membayangkan nih ngomong di rumah pakai bahasa Walian.
2: Ayo ke Herenang di kayak gitu.
0: Misalnya mau ngajak suami makan?
2: Sam nakam nang di saiki. Gitu.
0: Oh, ayo nduk.
2: Kok jadi mesra
0: ya? Jadi nduk ya.
2: Jadi nduk.
0: Oke. Okay. Jadi artinya sebenarnya ketika semakin banyak orang yang menggunakan bahasa Walian ini sebenarnya ini akan semakin lestari gitu. Tapi problemnya sekarang adalah ya itu tadi Pak Agung sempat cerita, makin banyak pendatang bahkan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa ini. Kita mau minta cerita dari pendengar juga ya, makanya saya undang pendengar untuk bisa gabung. Kalau mungkin pernah tinggal di Malang atau orang asli Malang yang punya pengalaman menggunakan bahasa Walian, sebenarnya ada kendala apa sih? Mengapa Anda tidak menggunakan bahasa Walian itu ya? Silakan bisa sharing bersama kami, kirimkan lewat WA di 081-555-600-915. Saya masih bersama dua narasumber pagi ini, ada peneliti Boso Walian, Mbak Yu Isner atau Mbak Renzi, Nurensia Yanuar PhD, dan juga Sam Agung, Pak Agung Harjaya Buana, ini adalah penulis dan pemerhati sejarah. Sebenarnya kalau di bahasa Walian kan juga ada beberapa kata yang kita sangat familiar, tapi ternyata itu bukan apa, bukan balikan tadi ya, kayak memes, ebes gitu. Yo es nengko maku, memesku masak enak gitu. Memes, ebes. Kalau itu kenapa nggak dibalik?
2: Itu nggak dibalik karena ya memang namanya bentuk kreativitas berbahasa ya. Jadi nggak ada aturan atau pola grammarnya. Ngomongnya harus gini, itu enggak ya. Tapi semuanya berkembang sesuai dengan kreativitas. Jadi ketika ada satu komunitas gitu yang kemudian ingin menyamarkan kata untuk bapak atau ibu, itu mereka pakai pola yang lain. Ini polanya adalah pola huruf vokalnya diubah menjadi E, kemudian ditambahi S, jadi ebes, emes gitu. Dan ada beberapa kata-kata lain yang juga dirubah menggunakan pola seperti itu, tapi jadinya gak sepopuler ebes dan emes gitu.
0: Jadi sebenarnya ada kata lain yang padannya sama, ya artinya sama dengan bapak dan ibu dalam bahasa Walian Malang, tapi nggak begitu familiar.
2: Bukan, maksudnya kalau ada kata-kata lain yang pakai pola semuanya diubah jadi e kemudian ditambahi s gitu. Okay. Termasuk abah itu sebenarnya dari abah kemudian dijadikan e semua huruf vokalnya jadi ebe ditambahi s menjadi
0: ebes. Jadi sebenarnya ada kayak penyesuaian dengan kayak bahasa Arab dong kalau gitu.
2: Iya, karena kan kita gaulnya satu Malang ya, jadi dulu yang di daerah Kauman itu banyak yang keturunan Arab, kemudian ada yang di daerah Pecinan, terus daerah Gandean, daerah Celaket, di daerah Mergosono gitu ya, Ono Sogrem, daerah Dinoyo, nah itu semuanya kumpul. Nah mereka menyumbangkan kosakata-kosakata yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Nah entah kenapa kata panggilan untuk ayah abi gitu ya, sama ibu umi ini kemudian dibolak-balik dan di utak-atik gitu ya sesuai dengan kreativitas pada waktu itu. Jadi huruf vokalnya dijadikan e tambah s jadinya ebes, emes. Nah, itu merasuk ke dalam Boso Malangan
0: sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ada kamusnya kan enak ya gitu mempelajari. Kita ada kamusnya enggak sih sebenarnya bahasa Walian itu?
2: Ada, jadi ada beberapa kamus yang sudah diterbitkan, tapi itu masih belum belum serk saya kalau ngelihat isinya tuh kayak masih ditambahi
0: serk, belum serk apa?
2: Ditambahi macam-macam. Kalau tadi kan Pak Agung bilang nggak semuanya bisa dibalik ya, jadi dalam kamus itu yang beberapa saya lihat itu ada beberapa kosakata yang kayaknya terlalu maksa untuk dibalik. Nah ini saya sedang menyusun, semoga bisa segera rilis ya. Itu dari hasil penelitian ada sekitar 728 kata.
0: Ya.
2: Nah nanti mungkin bisa dirilis. Nah supaya bisa segera kelihatan ya. Sebenarnya banyak karena orang bilang walian itu cuma dikit kata-katanya gitu. Enggak ya, kalau kita misalnya mau tanya ke komunitas, komunitasnya Pak Agung misalnya, komunitas saya, komunitas di daerah Celaket, di daerah Suhat, di mana, itu pasti ada. Nah, kalau kita kumpul sama mereka terus kita catat, kita tambahkan, itu pasti
0: dihimpun kelihatan, jadi kamus gitu ya. Oke. Kalau gitu kita nguji pendengar dulu deh.
2: Yuk.
0: Nguji narasumber juga boleh. Misalnya Anda punya pertanyaan gitu ya. Bahasa waliannya apa? Misalnya katanya apa kalau di

0: tua yang lebih tua itu memang ada, tetapi di dalam pembicaraan atau diskusi rumah tangga maupun di pertanggaan itu egaliter itu muncul, jadi kesetaraan itu muncul. Beda dengan daerah-daerah Mataraman seperti Kediri, Tulungagung, Madiun tuh kelihatan banget ada nek basa Jawa ngoko, kemudian kromo inggil, kromo matio dan lain-lain. Nah, sedangkan di Malang ini karena budaya arek, percampuran budaya yang luar biasa. Tadi sebutnya tadi ada budaya dari campuran dari Arab, dari Pecinan, dari lain-lain itu masuk semua. Sehingga ketika kita ngobrol, kita ngomong kepada yang lain itu akan lebih enak. Saya pernah ya ketika main nawak TV gitu ya. Bapaknya manggil ibunya itu enak. Sewaktu itu pertamanya bingungnya. Kit, ya apa Kit?
1: Nah, manggil istrinya begitu.
0: Manggil istri Kit. Oh, tak mikir keren juga Kit ya. Ternyata Kit D. Ya memang dia ngobrolnya enak. Ya apa? Ya apa? Ukam nang dia. Nah, ya. Ukam ya nang pasar. Oh, ya wis. Diskusi yang obrol-obrolan yang lebih lancar, lebih enak itu memang lebih asik kalau kita menggunakan bahasa Malangan. Apalagi kalau di lingkungan yang paling kecil gitu ya, cangkruan gitu ya. Ya be, asrope apa ya asrope? Nah, ini udah tambah enak nih ngomong iki. Asrope apa mikir, asrope?
2: Ngombe-ngombe.
1: Oh, ngombe-ngombe.
2: Karena dari bahasa Arab itu. Oh, gitu.
0: Ya, tapi
1: kopi itu
0: ipok. Ya. Tapi ada diskusi yang lebih kita tuh kadang lebih intens gitu ya, lebih dekat gitu ya. Yang hanya kita tuh teman-teman ini aja. Dan itu jadi kekhasan ya.
1: Dan bondingnya luar biasa karena yang paham juga mereka yang paham bahasa itu. Oke, kalau kopi itu ikop ya. Kalau gorengan ipok ya. Ipok. Kopi dibalik jadi ipok.
0: Ya.
1: Kalau gorengan apa coba?
2: Gorengan biasanya dibalik, tapi kalau sego goreng jadinya oges ngerok.
1: Kalau gorengan enggak dibalik ya.
2: Gorengan enggak sih.
1: Jadi artinya sebenarnya enggak semua kata.
0: Enggak
1: semua kata bisa dibalik ya. Saya mau baca yang sudah masuk di komen YouTube dulu. Ada Etri Upik. Kalau catatan sejarah Indonesia memang Leiden juaranya. Ternyata Boso Kiwalan juga diteliti di sana ya. Keren banget. Bangga sekali sebagai Arema asli. Kemudian ada yang lanjut lagi yang gabung lewat WA. Oh ya, saya ingatkan untuk yang mungkin baru saja gabung bersama kami, nomor WA kami di 081-555-600-915 ya. 081-555-600-915. Ini untuk yang mungkin mendengarkan siaran kami dari manapun Anda berada, karena juga bisa disimak streaming di rri.co.id atau YouTube RRI Malang Official. Anda bisa gabung juga bersama kami. Kita buka untuk voice call juga ya, tidak hanya yang gabung lewat pesan. Ada yang tanya soal bahasa zaman perjuangan Bien. Nek misalnya ada Belanda diwalik dadi opo cak? Gimana ya? Ada Belanda gitu. Ada kode-kode gitu enggak sih dulu zaman perjuangan?
2: Kalau dari catatan ada musuh, saya, itu kalau Belanda biasanya dibaliknya menjadi nolo atau ondol gitu.
1: Londo kan sebenarnya. Apa? Misalnya ada Belanda gitu, ono?
2: Ya, enggak tahu ya itu sempat diucapkan atau tidak. Ono ondo
1: hidup di masa lalu.
2: Ono nolo gitu.
0: Ya, yang lebih nolo. Banyak dengan nolo. Jadi supaya lebih apa ya, sesuatu yang disamarkan tuh makin samar lagi gitu ya. Jadi biar mereka juga ngerti. Kalau kata-kata londo terus ono nolo itu sesuatu yang berbeda. Seperti kita ngomong-ngomong tadi kan sempat ngomong-ngomong Mbak Esti. Ya ampun nek, bakso dibalik apa ya bakso ya?
1: Saya gitu tadi kan ngejawab, Oscar pak gitu. Bener gak kalau bakso? Tapi salah sebenarnya. Bakso kalau dibalik bukan Oscar.
2: Nublak.
1: Saya bilang aduh terjebak nih saya.
2: Ada beberapa kosakata yang lucu lagi itu kalau terkait dengan perjuangan. Itu mata-mata itu bukan atam-atam ya. Tapi atam keat.
1: Atam keat.
0: Karena di belakangnya kayak tuh tae gitu.
2: Bukan saya yang bilang.
0: Jadi itu memang kosa jengkel gitu.
1: Mbak Renzi ya. Diem kan karena enggak ini. Udah. Tapi memang harus dia. Mungkin karena bentuk dari kejengkelan gitu ya.
0: Kemudian
1: mata-mata tadi belakangnya
0: jadi atam keat. Jadi keat itu adalah bagian dari rasa jengkel kan ya, jengkel apalagi di mata-mata itu kan waduh. Pekerjaannya kan yang paling membuat kita dirugikan banyak ya. Dan itu rasa jengkel itu muncul. Nah, kadang-kadang ditambahkan ada kata-kata yang

0: memang membuat kita tuh semakin gitu lah ya bener. Wapannya wong Malang itu penak dengan hal
1: kayak gitu. Mengkel gitu ya.
0: Luduh. Kayak ada lagi.
1: Mbak Dewi di Blimbing ini berkirim pesan lewat WA. Saya pernah punya pengalaman ke rumah teman terus mau pulang pamit ke kakak laki-laki temanku. Mas Sam pamit pulang dulu terus diketawain sama temanku karena ternyata dia panggil Sam itu buat Mas, bukan namanya Sam.
0: Sam Sutin loh.
1: Oh iya. Sam. Jadi Sam gitu artinya Mas ya. Oke. Kemudian ada juga yang komentar harusnya ada stimulus untuk menerapkan bahasa walian. Bisa diterapkan di sekolah ataupun misalnya di dunia usaha. Tapi di Malang kan udah ada.
0: Iya, tadi kan sudah ngobrol ya. Di Kayutangan sebelah utara itu ada sebuah kafe namanya Sebastian gitu ya. Jadi ketika kita mau lihat di menu makanannya atau minumannya gitu, itu ada cuman ipok gitu ya. Ipok kalau kita gunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi kalau ngomong nih misalnya
0: pesan ke kasir. Kita pesan ke kasir pakai bahasa Indonesia, maka ipok tadi kita gunakan bahasa Indonesia, maka harganya 10 ribu gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Jawa, dari 10.000 turun 8.000.
1: Kopinya siji, Cak.
0: Nah, kopi siji gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Malangan, ipoke utasan, langsung harganya 5.000. Nah, artinya ada insentif di situ untuk mendorong orang menggunakan bahasa Malangan. Dan saya harap nih kalau memang ini jadi bulan bahasa, ya paling enggak kita punya satu momen bersama gitu ya. Entah itu bulan apa Oktober ini, bulan bahasa. Seminggu gak usah sesuai lah, seminggu atau 3 hari gunakan bahasa Malangan kabeh.
1: Belum pernah ya?
0: Belum pernah, tapi harus jadi gerakan bersama. Jadi mungkin dari akademisi, dari teman-teman komunitas semua, kita sepakat buat hari Boso Walian.
1: Sudah pernah diusulkan belum?
0: Kayaknya ini bagus juga nih kalau RRI mendorong kita sama-sama.
2: Iya, kita bisa bikin festival
1: yang mendukung ya.
2: Mendukung sekali. Jadi sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu adalah sebuah outlet, sebuah platform gitu ya, di mana mereka bisa pakai walian dan di situ mereka dihargai, bukan dijudge. Seperti di kafe tadi kan. Okay, ini ada stimulusnya. Kita kalau misalnya pakai Osop Kiwalan rekornya tadi lebih murah kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada tempat gitu di mana mereka bisa praktek cus bahasa waliannya. Nah, itu makin oke nih.
1: Orang sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Italia gitu. Tapi lupa belajar bahasa walian.
2: Nah, itu dia sedihnya. Padahal kan kita boleh ya, going global itu boleh, tapi root atau akar kita sebagai kerang alam ya jangan sampai dilupakan. Aja sampai ilal, aja sampai lali karo asale gitu.
1: Nah, iki wis asli ngomong coro Malang. Bisa enggak sebenarnya? Belum ya sekarang ya? Sudah akan atau gimana nih? Masuk sebagai muatan lokal gitu. Kan kita kalau di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa. Kenapa enggak masuk itu?
2: Boleh sebetulnya kalau masuk sebagai muatan lokal, cuman kayaknya reaksinya agak-agak beragam ya.
1: Okay,
2: cuman
1: soal reaksi tahan dulu.
2: Sudah
1: bergabung lewat telepon.
2: Siap,
1: lewat
2: siap.
1: Voice call ya. Sudah bergabung bersama kita sapa dulu. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Esti.
1: Iya, dengan Mas siapa di mana?
3: Saya Pak Joni Susanto.
1: Pak Joni di
3: Yogyakarta.
1: Oh, Yogyakarta. Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang, Pak Joni.
1: Kawartosipun. Langsung ini jadi halus. Ya, saya jadi halus. Jogja saya terus muncul lagi ketemu orang Jogja. Monggo, Pak Joni. Atau tapi kita nyapanya pakai bahasa Malang aja, wes.
2: Jangan, nanti ya. Nanti enggak berterima sama orang Jogja.
1: Gimana, Pak Joni?
3: Begini, Mbak Esti, saya 60 tahun lebih di Surabaya, ini baru 2 tahun pindah ke Jogja.
1: Yuare Surabaya.
2: Ya, harus lah.
3: Yeah. Pagi, Pak Lurah. Mbak Isner ya.
1: Mbak Isner,
2: nggih. Pak Lurah.
3: Tahes-tahes ya,
1: Tahes-tahes.
3: Tahes-tahes aja.
1: Ya, tahes komes ini, Pak, kita, Pak. Silakan, Pak Joni.
3: Begini, Pak Agung, Mbak Isner. Bahasa balikan ini kan lebih terindikasi untuk bahasa sandi ya. Nah, jadi ada image untuk hanya pembohongan-pembohongan kode-kode sandi aja. Nah, apakah ada urgensinya kalau bahasa balikan ini disosialisasikan ya? Apakah tidak melanggar estetika bahasa gitu ya? Sebetulnya saya secara pribadi sangat-sangat respect banget. Saya suka banget saya bahasa balikan ini. Cuman jadi tadi saya pernah sedikit-sedikit pakai bahasa balikan memang untuk berbohong untuk sandi-sandi aja.
0: Nah, kode-kode, Pak.
3: Jadi kode-kode. Nah, makanya saya pertanyakan ke Mbak Isner, layakkah bahasa ini untuk disosialisasikan untuk sebagai bahasa umum, gitu, Mbak Isner? Kalau saya pribadi, oke lah, bagus banget bahasa ini. Bahkan mungkin lebih sulit daripada bahasa Inggris ya.
1: Dan masa sih,
3: konsep
1: Pak?
3: Ini Mbak Isner, kalau ada kamus mungkin saya mau beli itu, saya tertarik banget.
1: Ya. Tapi cobalah, coba. Yeah. Sekarang Pak Joni, kita tes lah ada bahasa Walian apa yang Anda tahu, pernah pakai, pernah gunakan gitu.
3: Saya diajarin Pak Lurah dari nol tadi.
1: Waduh, kok yang itu ya? Baik. Nggih, matur nuwun.
3: Nggih, pagi.
1: Ya, itreng berarti itreng, ngerti ya? Yang kadit itreng ini yang silakan WA call-nya kita buka lagi, voice call-nya di 081555600915. Ada yang gabung lagi, kita sapa lagi. Selamat pagi. Dengan Malang menyapa dari Malang.
4: Selamat pagi ya. Ibu Esti Sulistia dan
1: selamat
4: para narasumber ya.
1: Iya, silakan dengan Suranto. Pak siapa ini, Pak? Pak Suranto. Silakan, Pak.
4: Dengan Suranto.
1: Iya.
4: Kalau saya jujur ya, tanpa merasa hormat dengan topik pagi ini ya, kalau saya lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia asli. Bahasa Bali malah pusing pas dengarnya. Saya pribadi ya, kuping saya risih kalau bahasa Bali.
1: Oh gitu. Susah ya mikirnya.
4: Saya,
1: ya.
4: Oke.
1: Okay.
4: Bahasa yang menggunakan bahasa Indonesia asli. Kita kan bahasa Indonesia kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri kan.
1: Baik.
4: Jadi jangan sampai bahasa kita Indonesia dirampok oleh orang lain gitu ya, oleh negara lain. Yeah. Nanti ngamuk-ngamuk kita kan. Pakai bahasa Indonesia yang asli, bahasa Bali buat apa? Kalau saya sih gitu.
1: Yeah.
4: Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Iya, Pak Suranto, dua penelpon. Pak Suranto lebih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, silahkan langsung ditanggapi Mbak Yu Isner dulu tadi dari Pak Joni, silahkan.
2: Terima kasih Bapak-Bapak atas atensinya ya. Kalau menurut saya, Boso Walian itu adalah sebuah kebudayaan. Jadi, nah sekarang ini sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sudah fix bahwa ini adalah asli Malang dan harus dilindungi, sebuah oral tradition begitu. Dan Walian ini selain dia sebuah bahasa sandi, bahasa kode, bahasa slang, bahasa anak muda, itu sebenarnya dia juga merekam sebuah memori bersama. Jadi memori Malang itu ada di situ. Kalau kita mau runut dari per setiap kata yang ada dalam Walian tadi yang terkait dengan perjuangan ya, kita udah bahas ada kata-kata seperti nolo, kemudian atam keat gitu ya, itu adalah simbol bahwa dulu dia pernah dipakai sebagai alat untuk resistance, untuk perjuangan. Kemudian kalau kita tarik lagi tahun 50-an gitu, dia dipakai ketika kita mau misalnya pesen karcis di calo gitu ya. Calo itu waliannya adalah ramalek, warian dari makelar. Kemudian karcis yang mau dibeli ya, karcis nonton bola atau nonton pertandingan apa gitu yang agak-agak terlarang mungkin pada masa itu. Itu dibaliknya jadi sitrak. Jadi karcis itu sitrak. Itu kan sekarang udah jarang dipakai, tapi itu terekam dalam kosakata walian. Kemudian tahun 70-an ketika mereka nongkrong-nongkrong ya, anak-anak SMA, anak-anak muda ini, terus tadi ada kata nolap, oa, asrob gitu-gitu ya. Itu kan pertanda ketika dia dipakai ketika kongko-kongko gitu, nendes combat dan lain sebagainya. Nah, itu memori ketika tahun 70-an suasananya lagi seperti itu gitu di tengah kota Malang. Kemudian masuk Arema tahun 80-an, terus ada kosakata yang terkait dengan Arema misalnya. Menang jadi nganem kayak gitu-gitu. Nah, itu memori kita. Kemudian ada cerita juga ketika Walian dibawa ke Jakarta Selatan, itu anak-anak SMA 70 di Jakarta itu pada pakai bahasa balik ya, asap kilap kalau kata mereka. Ceritanya karena ada anak-anak muda Malang yang kemudian hijrah ke Jakarta dan nongkrong di daerah Bulungan, deket SMA Hujud Hulup itu, SMA 70. Nah ini kan memori cerita bahwa oh iya ternyata Malang dulu pernah apa namanya, main musik di daerah Bulungan, terus mereka memperkenalkan Malian ke sana. Terus ada lagi cerita ketika misalnya tragedi Kanjuruhan ya, di beberapa tahun yang lalu itu, seluruh kota Malang itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan yang penuh kekecewaan, dan sebagian besar tulisan itu pakai Walian. Nah itu kan memori yang terekam ya dari penggunaan Walian. Nah itu jangan sampai hilang. Oke lah, kita boleh bandingkan Walian ini mungkin lokal gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita semarakkan di lokal Malang ini. Bandingannya ya jangan bahasa Indonesia, karena ya, bahasa Indonesia kan memang bahasa nasional yang memang sudah ada apa namanya peraturannya ya, di perundang-undangan harus dipakai di publik dan lain sebagainya. Tapi kalau Walian, Walian ini bersumber dari lokal Malang dan dia merekam memori perjalanan kota Malang ini, ya memang kita harus pertahankan sebagai sebuah oral tradition.
1: Bisa punah nggak?
2: Bisa.
0: Makanya itu nanti, saya mau nambahin nih ya, nambahin. Bahwa kita ini kebetulan di bulan bahasa ya, kita ini ada misi untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa lokal tadi. Jadi memang tugas kita adalah melestarikan, termasuk juga tugas yang lain adalah memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun kita juga tadi sampaikan lagi, tapi kita juga punya apa namanya, kewajiban juga untuk mempelajari bahasa asing. Jadi tiga bahasa ini, lokal atau bahasa tradisional, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional, ini harus kita kuasai semua. Jangan sampai kita hanya kuasai bahasa internasional, think globally gitu ya, tapi kita lupa dengan harus ber-act locally gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita jadikan satu mindset, bahwa kita ini yo gak ngisi-ngisi re nang negara londo gitu kan ya, gak ngisi-ngisi ini, tapi juga kita tidak meninggalkan bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari ketika kita ketemu teman-teman sebaya dan lain-lain. Dan salah satu maestri yang ini saya ingin ingatkan lagi, bahwa ternyata momen-momen seperti nanti ya, lebaran, reunian anak-anak Malang, diaspora Malang yang ada di luar kota, di luar negeri, dan manapun, itu mereka memang sengaja balik ke Malang hanya ingin momentum apa? Ngomong osop kiwalan. Serius. Karena awak ya apa ya gendaro ngalam ngira nulis apa? Pengen ngomong kiwalan, yeah, osop kiwalan. Dan momentum itu kadang-kadang seringkali dijadikan sebagai refresh ya, refreshing otak gitu ya, atau pergaulan mereka sehari-hari yang sebelumnya tidak pernah gunakan. Misalnya kayak tadi yang Mbak Rinci bilang di SMA 70 Blok M itu Bulungan, itu kan memang di situ ada apa namanya tempat komunitas Arere Malang ya, ada KPCM ya, Mas Anto Barep ya, di situ memang kumpulnya di situ. Dan saya ingat di situ ada ayam bakar Gayatri, itu mana, masih ada nggak ya itu ya? Itu tempat ngobrol-ngobrol berjajaran dengan anak-anak SMA 70 Bulungan. Nah mereka mendengarkan, mereka mendengarkan, oh asik ya. Terus suatu saat mereka kuliah di Malang. Nah kuliah di Malang, kemudian mereka beradaptasi dengan teman-teman Malang. Ketika mereka balik ke Jakarta, kadang-kadang tuh mereka kangen loh ngomong loh. Loh saya itu punya ponakan arek Jakarta, arek Kelapa Gading gitu ya, balik kuliah di Malang, ketika dia balik lagi Jakarta, om ayo om ngomong bahasa Jawa Malangan, kangen bener kangen. Nah artinya ini juga menjadi salah satu yang harus kita pahami, bahwa melestarikan bahasa pergaulan, bahasa daerah yang puncaknya nanti adalah memperkuat struktur bahasa nasional kita ini menjadi salah satu tugas kita bersama. Apalagi ya, ini apalagi nih Mbak, kita ini kan Malang ini kan juga punya pahlawan lokal heroes ya, namanya Hamid Rusdi. Ya tadi kan kita belum singgung. Hamid Rusdi itu ketika agresi militer yang kedua, dia berjuang di daerah Malang Timur, di Wonokoyo, Kedung Kandang, sampai ke daerah-daerah Baran dan lain-lain. Itu selalu menggunakan bahasa Malangan loh, bahasa Walian loh. Kenapa? Karena itu adalah bahasa perjuangan. Dan rasanya kalau itu jadi bahasa perjuangan, masa kita gak mempertahankan atau melestarikan bahasa itu? Kan yo manre,
1: bahasa perjuangan yang pakai kode-kode, tapi jangan buat kode-kode yang disalahgunakan. Itu kata-kata.
0: Ya, kita gak ngerti lah namanya. Kadang kan kita tahu lah di mana tempat kita apa jamannya cakruan ini, ini kan ngerti lah, Mbak, gitu. Okay. Lah.
1: Jadi ada beberapa nama besar sebenarnya kalau kita bicara masa wali. Tadi Anda sempat singgung Mayor Hamid Rusdi. Terus kan ada tokoh besar Suyudi Raharno, ada Wasito ya, yang menjadi bagian sejarah yang bisa dipisahkan dari Koso Walian ini. Saya mau baca WA udah masuk dulu, silakan pendengar yang mau voice call saya buka lagi ya. 081555609915 kalau ada yang mau gabung silahkan. Kita sapa dulu, selamat pagi. Halo. Sugeng Enjang, selamat pagi. Malang menyapa ya, Pak. Sugeng Enjang, dengan ya, Pak siapa di mana? Monggo, Pak siapa di mana?
5: Bapak Dwi di Bantaran.
1: Bantaran. Oh, nggih monggo Pak Dwi, silakan silakan.
0: Kerang Alam ya.
2: Kerang Alam asli.
5: Ini Pak Agung ini orang yang luar biasa ini buat saya. Karena jejak sejarahnya pun ini beliau ini selalu mengawal sejarah untuk generasi. Ini semangat selalu Pak Agung. Museum pun selalu disupport oleh Pak Agung.
1: Makanya nah, pagi ini sengaja dihadirkan di sini. Ya.
5: Wah, ini makanya.
1: Lanjut
5: ya,
1: silakan, Pak.
5: Walaupun ya beliau berselamut salju dikit ya rambutnya.
1: Bukan. Itu kebanyakan main di pohon jambu, jadi kena rontokan bunga jambu.
5: Iya, auranya tetap waduh. Memang berwibawa. Juga Bu Nurensia.
1: Ya.
5: Selamat pagi.
1: Silakan langsung ke poinnya, Pak Dwi.
5: Oke. Okay. Saya ingin menyampaikan ini karena sejarah itu adalah juga apa kebesaran kita yang selalu ditutup-tutupi ya. Ini sebenarnya bagaimana dari rekan-rekan semuanya, apakah kita berkomitmen satu ya, mau mencerdaskan generasi atau membodohi generasi, tanda kutip ya. Karena sejarah kita sebenarnya buatan penjajah sebenarnya. Ya maaf ya.
1: Sangat arti ngomongnya.
5: Saya tutup poin saja. Apakah generasi kita mau kita kasih gizi sejarah yang memang itu bukan asli dari kita sendiri, yang kadang kita ini dilemahkan.
1: Kaitannya nah, sama Boso Walian dong. Ayo Pak Dwi. Nah,
5: balik lagi ya Boso Walian. Nah, Boso Walian ini harusnya kalau menurut saya masuk dalam kurikulum. Nah, bagaimana? Setuju apa enggak ya? Karena Boso Walian ini sebenarnya sudah punah ya. Seperti itu. Bagaimana upaya dari rekan-rekan semuanya? Karena ini ngapunten, dialognya bagus. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dan juga ini menjadi suatu hal yang menjadi wajib dan dilindungi atau bahkan disahkan, ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dari local wisdomnya Malang. Gitu ya. Ya saya doakan beliau-beliau ini Pak Agung, Bu Nurensia bisa suatu saat mendapat kesempatan memimpin Malang.
1: Waduh, lah kok malah jadi kampanye. Terutama lulus ya Pak. Pak Dwi.
5: Ya, nuwun sangat.
0: Ya
5: Pak Esti,
0: Nusam.
1: Pak panas tuh bahasa balikannya kalau dibalik ini aja.
2: Panas.
1: Sanap nih omongannya.
2: Duin
1: sanap. Baik. Kita coba menjawab yang ada relevansi dengan yang kita obrolkan pagi ini tentang Boso Walian. Seperti apa tanggapan Anda, tapi saya mau ke WA dulu yang udah masuk. Ada namanya Mbak Elo asli Kerangalam Jazz. Apa kabar Sam Agung? Ayas pernah bareng mengawali Malang Menyapa dengan Sam Agung. Semoga masih ingat. Setahu saya Wali An bukannya osop ngalamnya jadi kilaban atau kilapan, bukan kiwalan ya. Dan unek-unek saya alhamdulillah sudah terwakili dengan Sam Agung yang tidak semua osop kilaban itu semua di Bali.
2: Betul,
1: sudah terwakili. Mbak Elo atau Bu Elo ya, silahkan direspon.
2: Oke, mau merespon yang soal kata apa namanya sebutan untuk Wali An, memang macam-macam, jadi tergantung dengan komunitasnya, tergantung dengan usianya, di mana dia biasanya ngobrol walian. Ada yang bilang kiwalan, lawian, kilaban, kelaban gitu, kelapan juga banyak. Jadi
1: ini beda komunitas,
2: beda usia juga ya. Kalau misalnya dulu dia gaulnya di tahun 70-an atau gaulnya di tahun 80-an ketika pakai walian, bisa jadi itu kelapan buat dia atau kiwalan atau bahkan lawian juga ada yang bilang gitu ya. Jadi kita terima aja, memang berwarna-warni osop kiwalan ini. Lalu terkait dengan masuknya Boso Walian dalam kurikulum, Itu saya setuju kalau misalnya dia menjadi beberapa fokus dalam pelajaran bahasa Jawa misalnya. Jadi yang mungkin orang-orang itu mikirnya terus nanti ada pelajaran Osop Giwalan sendiri atau Boso Walian sendiri gitu ya. Mungkin itu kurang pas. Tapi kalau dia masuk menjadi salah satu materi dalam Boso Jowo atau pelajaran bahasa Jawa yang diajarkan di Malang, itu saya sangat setuju sekali.
1: Misalnya diajarkan apa kalau misalnya untuk level SD, SMP, SMA? SMA tuh masih ada Boso Jowo nggak sih?
6: Udah nggak ada.
2: SMP sampai SMP. Jadi bisa misalnya mengawali dengan hitungan gitu ya, berhitung angka dalam Boso Walian itu seperti apa? Karena kan ada juga pelajaran angka dalam bahasa Jawa. Nah itu kita masukkan angka dalam Boso Walian. Ijis atau utas, kemudian haut gitu ya, agit. Nah itu kita ajarkan. Kemudian mereka bisa main-main dengan kata itu. Misalnya nanti dibuatkan role play gitu ya, kayak apa namanya, praktek gitu. Gimana kalau misalnya kita ke pasar atau bayar parkir? Kok bayar parkir kan jadinya? Jadi ke pasar misalnya ya, bayar. Atau misalnya nanya ada berapa gitu. Oh, no piro iki? Oh, agit jumlahnya. Okay. Kayak gitu.
1: Jadi praktekin aja. Tapi sebenarnya keterampilan ya, bahasa itu kan soal keterampilan dan kebiasaan ya. Saya sering ketemu teman-teman yang ngomong bahasa Walian, tapi ketika saya ngobrol pun saya masih berusaha untuk menerjemahkan gitu. Kayak saya balik atau sambil menebak-nebak ini sedang ngomong apa. Beralasan gak kalau kemudian tadi Pak Suranto bilang ini susah nih? Iya, atau mungkin sebagian orang bilang susah juga nih bahasa Walian.
2: Susah, karena memang kebiasaan dan ini apa namanya, harus dipraktekkan ya, soft skill yang perlu untuk ada wadah di mana mereka bisa pakai itu. Kalau mau diajarkan terus kalau ada apa namanya grammar Walian atau apa namanya, mengisi titik-titik dalam Boso Walian itu sebenarnya okay juga sih, cuman ya nggak spesifik satu mata pelajaran, tapi dia masuk dalam bahasa Jawa yang ada di Malang. Karena memang bahasa Jawa yang diajarkan itu kan banyak yang bilang terlalu Jawa Tengah sentris gitu. Yang diajarkan itu kata-kata yang mungkin nggak terlalu dipakai lagi dan itu sangat-sangat bahasa Jawa, Jawa Tengahan, bukan bahasa Jawa Timur.
1: Tapi kalau bahasa Walian memang gak ada bahasa Kromo, gak
6: ada,
1: agak liter, tabrak aja semuanya. Baik, nah ini saya rasa jadi momen untuk kita kemudian berusaha untuk mencari jalan soal gimana gitu ya, next, what next gitu. Dari obrolan kita nanti mungkin bisa diterusin ke komunitas atau bahkan mungkin ke pihak-pihak terkait, teman-teman di pemerintah Kota Malang. Mbak Isner, silakan, apa yang kira-kira menurut Anda penting kita lakukan ke depan?
2: Yang penting untuk kita lakukan adalah tetap menguri-nguri, tetap menggunakan Osop Giwalan ini, dan kita berusaha untuk memperkenalkan juga ke generasi selanjutnya. Jadi saya usahakan, itu saya kan punya anak kecil ya, sedikit-sedikit lah saya perkenalkan. Iki orip ndo, ijis yo, utas yo, kayak gitu. Itu penting karena bahasa Walian itu bisa jadi spesial di Malang karena dia bertahan dari generasi ke generasi ke generasi. Udah berapa generasi ini yang bisa bahasa Walian kan? Saya, kemudian orang tua saya bisa, kakek nenek saya bisa, udah 3 generasi di keluarga saya. Mungkin di keluarganya bapak ibu atau teman-teman udah 4 generasi atau 5 generasi. Nah, jangan sampai stop di kita gitu ya. Kita teruskan supaya generasi selanjutnya itu tetap osi nggawe osop kiwalan.
1: Sama Agung.
6: Gimana ya? Osop kiwalan ini adalah bagian dari kita berkomunikasi. Berkomunikasi itu yang apalagi orang Malang ya, orang Malang egaliter, casual gitu ya. Enggak terlalu pakem gitu ya. Sehingga pemilihan kata-kata atau penggunaan bahasa Walian Malang itu juga berkembang. Jadi harus kita akui bahwa tiap generasi memang punya kata-kata spesifik. Dan itu memang terekam dalam satu line perkembangan bahasa Malangan yang memang menarik untuk diikuti dan menarik untuk dikembangkan. Saya juga gak bisa menyalahkan atau membuat statement bahwa ini jeng bener bahasa ini gini. Beda, karena tiap angkatan, tiap kumpulan atau tiap cangkruan itu beda-beda. Tiap wilayah beda. Mergosono, mbak arek Jodipan beda. Apalagi yang model-model arek Merjosari gitu, beda. Tapi ketika mereka mau melestarikan bahasa Malangan ini dengan sederhana, dengan perkembangan yang sesuai dengan kapasitas mereka, itu menurut saya akan menjadi lestari.
1: Ya.
6: Nah, jangan takut berbuat salah. Kadang-kadang kita ketawa-ketawa ya, kita ngomong, oh, arek wet sude. Apa sude? Kadang-kadang mikir-mikir, apa sude?
1: Wedus.
6: Ternyata wedus.
1: Saya ambil apa ya sude? Nah, oh, sude itu wedus.
6: Jadi kita kadang-kadang ya harus ya sedikit-sedikit salah enggak apa-apa.
1: Sapaan akrab loh.
6: Oh, iya.
1: Kalau ketemu teman iya. Gitu ya.
2: Kadang-kadang
6: teh. Ya apa teh? Ya apa teh? Aja wedus gitu. Kancane dhewe lah kan wedus.
1: Ya, baik. Ya, ini yang khas yang juga bikin kangen tadi ya.
6: Iya, kangen.
1: Semoga tetap lestari. Kayaknya harus lebih banyak gaul dan praktek dengan banyak komunitas. Kami tunggu nanti kamusnya dan juga event-event berikutnya tentang bagaimana melestarikan Boso Walian Malang ini.
6: Ya,
1: matur nuwun dibalik jadi
6: Rutamnus,
1: Kerangalam ataupun tadi semua pendengar yang sudah bergabung. Saya sedang berusaha menerjemahkan dalam bahasa Walian ini sebenarnya. Makasih banyak ya tadi Pak Joni dan juga penelpon lainnya Pak Suranto, ada juga Pak Dwi dan banyak WA yang sudah masuk ini. Beberapa juga menyatakan apresiasi. Ada juga dari Jember yang bilang, oh yo setuju jadikan muatan lokal. Dan juga beberapa lainnya yang menyimak seru diskusi pagi ini. Matur nuwun nggih. Semoga ini juga bikin Anda kangen ke Malang, jadi bisa berkunjung ke Malang untuk praktek langsung bicara Boso Walian. Saya Esti Sulistia dari RRI Malang. Selamat pagi, tetap bersama Radio Republik Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yes, nuwes yes.

0: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke akun media sosial resmi milik Gus Ipul, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun media sosial @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menunjukkan suara Saifullah dalam video tersebut merupakan artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumeneb, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda kembali di Jatim hari ini, dan untuk informasi yang pertama, Polres Malang salurkan 10 rombong UMKM untuk Aremania di 10 kecamatan, target 30 unit. Informasi selengkapnya bersama rekan William Nathan, silakan.
1: Baik, Polres Malang menyalurkan 10 rombong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM beserta perlengkapan dagang kepada perwakilan koordinator wilayah Korwil Kecamatan Aremania. Bantuan tersebut menjadi tahap pertama dari program yang menargetkan distribusi 30 rombong secara bertahap sesuai dengan wilayah hukum Polres Malang yang memiliki 30 polsek di penjuru Kabupaten Malang. Kapolres Malang AKBP Rulian Syahuri mengatakan, bantuan itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Polri agar kepolisian turut mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan rombong diserahkan kepada Korwil yang telah ditentukan melalui koordinasi dengan Presidium Aremania. Setiap rombong dilengkapi peralatan usaha, antara lain kompor, tabung LPG, bahan dagangan awal berupa kopi saset dan mie instan, serta meja dan kursi untuk pembeli. Perlengkapan tersebut disiapkan agar penerima dapat segera memulai kegiatan usaha. Selain mendukung usaha supporter, Polres Malang berharap rombong tersebut menjadi ruang berkumpul dan komunikasi yang positif di lingkungan Korwil. Keberadaannya juga diharapkan memperkuat komunikasi antara Aremania dan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerahan bantuan dihadiri Koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki, serta para koordinator lapangan Aremania serta perwakilan supporter dari sejumlah wilayah di Kabupaten Malang. Polres Malang bersama Presidium Aremania menargetkan penyaluran total sebanyak 30 rombong dan sebanyak 20 unit sisanya direncanakan disalurkan kepada korwil lain secara bertahap. William Nathan melaporkan.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya bersama rekan reporter Angela Rizka yang mengabarkan Festival Film Horor atau FFH kembali digelar di Pacitan dengan menghadirkan 75 film horor yang ditayangkan melalui 5 layar di berbagai titik lokasi festival. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pendengar, Festival Film Horor FFH kembali digelar di Pacitan dan telah dibuka secara resmi kemarin Rabu sore, tanggal 14 Oktober 2026 di Pantai Pancerdor, Pacitan. Setelah sukses menggelar FFH Perdana tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem yang akan digelar hingga hari Sabtu nanti, tanggal 17 Oktober 2026. Sebagai informasi pendengar, Mbah Sayem merupakan legenda lokal Pacitan yang berasal dari penamaan pada temuan kerangka manusia prasejarah di situs Gua Songterus. Dalam FFH tahun ini, 290 film didaftarkan dan dari 290 karya film tersebut dikurasi hingga terseleksi 75 karya film yang akan diputar di 5 titik lokasi yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Gasibus Wadaya, lapangan basket dan lapangan voli alun-alun Pacitan, dan yang terakhir berada di Pasar Sawo. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi komunitas Ruang Film Pacitan sebagai penyelenggara Festival Film Horor yang merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Mas Aji berharap FFH 2026 tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga diharapkan dapat memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ninda Alivia yang mengabarkan integritas pendidikan Kota Blitar tertinggi nasional. Silakan laporan rekan Ninda.
3: Ya baik, pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI Pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI Pendidikan KPK, Kota Blitar memperoleh skor 81,03 di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan SPI Pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei. Meski memperoleh skor tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dindin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti. Sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil upaya bersama berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Komitmen ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dinas pendidikan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Salah satu upaya yang terus diperkuat adalah penerapan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan termasuk penanaman nilai-nilai anti korupsi melalui penguatan kurikulum. Selain melalui materi pembelajaran, pendidikan karakter juga perlu tercermin dalam tata kelola dinas pendidikan ataupun masing-masing sekolah. Sementara itu, Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan mulai dari dinas pendidikan, kemudian jajaran sekolah hingga para guru yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap capaian ini dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kota Blitar melalui program pendidikan berkualitas sampai tuntas. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia kembali ke studio.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya Pak, semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti, tapi kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya. Percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.
2: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita ke informasi selanjutnya bersama rekan reporter Emil yang mengabarkan petani

0: mangga alpukat di Kabupaten Pasuruan tengah panen raya. Silakan laporan rekan Emil.
1: Saat ini menjadi berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat atau mangga klonal 21 di Kabupaten Pasuruan, baik di Kecamatan Rembang maupun juga di Kecamatan Sukorjo, karena sekarang lagi panen raya. Bisa dibilang musim bagus untuk para petani mangga alpukat. Buktinya saya bersama dengan Pak Sugiono, salah satu petani mangga alpukat di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorjo. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bila dibanding tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kayaknya bagus ya Pak?
2: Ya, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin karena musim penghujan belum datang.
1: Dan panennya lagi berjalan ya Pak ya. Satu hari sampai berapa banyak Pak?
2: Satu hari kurang lebih 5 kintal.
1: 5 kintal?
2: Iya.
1: Oke. Dari berapa pohon itu Pak?
2: Dari kurang lebih 350 pohon.
1: Yang ditanam di berapa hektar Pak?
2: Kurang lebih 2,5 hektar.
1: Pak, bagusnya ini kenapa? Selain karena cuacanya lagi musim panas ini kan bagus ya untuk pertumbuhan mangga.
2: Jadi kalau cuaca musim panas ini perkembangan hama penyakit itu masih terkendali, sehingga buah yang dihasilkan itu lebih bagus.
1: Dan ini panennya mulai kapan Pak?
2: Awal bulan September mulai panen, cuman enggak begitu banyak, jadi puncaknya di bulan Oktober November nanti.
1: Oh begitu ya. Baik. Nah, Pak, harga sekarang sudah di berapa untuk per kilonya, dan ini pengirimannya kemana, yang beli siapa saja?
2: Untuk harga kita terbagi menjadi dua grade. Jadi yang grade A itu di kisaran harga 25 sampai 30 ribu per kilogram. Untuk yang grade B itu di kisaran 10 sampai 15 ribu per kilogram.
1: Selain untuk kebutuhan lokal, penikmat pecinta mangga ini dari mana aja Pak?
2: Banyak. Jadi kita dari wilayah Jember, dari Banyuwangi, yang wilayah Jawa Timur, ke Surabaya, yang di luar Jawa Timur kita ke Jakarta, kemudian ke Depok, dan sebagian kota di Sumatera.
1: Sampai berapa Pak penghasilan, omset sebulan?
2: Kalau kita ambil rata-rata di 8 kintal, kita ambil rata-rata terendah per kilo 10 ribu, ya kurang lebih 5 juta per hari.
1: Per hari ini? Ya. Treatment gampang ya Pak ya?
2: Alhamdulillah di tahun ini kita lebih mudah untuk apa treatment mangga sebelum kita kirim.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Sugiono terkait dengan panen raya mangga alpukat khas Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Emil Akbar. Dari informasi rekan Emil Akbar, kita bergeser ke rekan Karyantoni yang mengabarkan masyarakat tani Candi Puro, Lumajang, kesulitan tanam padi karena kekeringan. Silakan laporan rekan Karyantoni. Rekan Karyantoni.
3: Pendengar, petani di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang kesulitan menanam padi akibat kondisi irigasi yang mengering. Puluhan hektar lahan pertanian terancam terbengkalai saat ini. Petani Dusun Bulaklaka, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Ali Sujarwo mengatakan petani di desanya kesulitan melakukan proses tanam karena debit air irigasi mengecil bahkan mengering. Ia juga menyebut terdapat 3 sungai irigasi di kawasan Bulaklaka, namun kondisinya mengering jika ada air debitnya sangat kecil dan tidak mampu mengairi lahan mereka. Total sekitar 20 hektar lahan di kawasan tersebut terancam tidak bisa ditanami padi maupun tanaman jenis hortikultura. Kondisi ini membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi persoalan para petani.
4: Padi ya rata-rata, padi kemudian pemijatnya tidak banyak.
5: Lantas apa tanam yang kurang bagus seperti apa Pak bisa diberikan analogi?
4: Ya, contohnya
5: artinya para petani saat ini akibat kekeringan ini tidak bisa melakukan tanam padi lagi ya Pak.
4: Ya, sementara untuk padi kosong bahkan ini bagi petani.
3: Ali juga menyebut pendengar pembajakan lahan untuk tanam padi membutuhkan air sangat banyak. Bagi petani bermodal kecil, kesulitan air membuat mereka tidak mampu membiayai tanaman sehingga membiarkan lahan kosong. Sekali pengairan untuk lahan 1/4 hektar, para petani harus membeli air sekitar Rp200.000. Kondisi ini diperparah dengan adanya dugaan pemanfaatan air oleh para oknum tertentu. Untuk mendapatkan air, para petani harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika menggali sumur dengan pompa, petani harus menggali hingga 40 meter karena kawasan dataran tinggi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, Insinyur Retno Wulan Andari, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini dipublikasikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Hagnum Octavia yang mengabarkan perempuan di Kota Malang dilatih kesiapsiagaan bencana. Silakan laporan rekan Hagnum. Rekan Hagnum Octavia.
1: Ya, para pendengar menentukan jalur evakuasi, menyiapkan kebutuhan darurat hingga memastikan anggota keluarga yang rentan mendapatkan bantuan menjadi langkah penting sebelum bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan saat keadaan darurat, tetapi perlu dimulai dari rumah melalui rencana yang dipahami seluruh anggota keluarga. Hal inilah yang menjadi perhatian tim dosen dan juga mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang melalui kegiatan di Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan bertajuk pemberdayaan perempuan dalam kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga ini diikuti oleh puluhan kader Dasawisma, di mana mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk membantu keluarga mempersiapkan diri menghadapi bencana, terutama bencana banjir dan juga tanah longsor. Tim Pengabdian Masyarakat Anggun Setiari ini kepada RRI menekankan bahwa pentingnya menyusun rencana siaga bencana sesuai kondisi setiap keluarga. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari keluarga karena setiap anggota keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, kemana harus menyelamatkan diri, dan siapa yang perlu dibantu terlebih dahulu. Dalam kegiatan ini, peserta menggunakan modul perencanaan siaga bencana keluarga yang telah disusun oleh tim dosen dari Polkesma. Para kader juga dilatih mengenai resiko di lingkungan tempat tinggal, mengidentifikasi kebutuhan anggota keluarga, dan juga menyiapkan tas siaga bencana. Perencanaan juga memperhatikan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan khusus seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, penyandang disabilitas, serta anggota keluarga dengan penyakit kronis. Selain diberikan materi perencanaan, namun kegiatan ini juga dilengkapi praktik pertolongan pertama sederhana dan pengenalan perlengkapan kesiapsiagaan yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Karena Dasawisma sendiri dipilih sebagai objek dalam kegiatan ini karena memiliki kedekatan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Lurah Kasin M. Rusdi bersama unsur pemerintah juga mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Melalui pendampingan ini, diharapkan keluarga tidak menunggu bencana datang untuk mulai bersiap, namun mengenali resiko dan juga menyepakati jalur evakuasi agar kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat ini bisa dilakukan dari lingkungan keluarga, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Octavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Octavia. Dari laporan rekan Hanum Octavia, kita bergeser ke rekan Rizky Darmawan yang mengabarkan Pemkot Batu dorong pelestarian identitas lokal di tengah pariwisata. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Baik pendengar, perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu terus menghadirkan peluang ekonomi dan ruang kreativitas bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa perkembangan industri pariwisata, termasuk sektor makanan dan minuman, harus mampu membuka ruang bagi kreativitas anak muda. Pemkot Batu menurutnya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi generasi muda agar dapat berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nur Rohman menyampaikan ruang-ruang kreatif tersebut tidak boleh terhambat oleh perkembangan industri pariwisata. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat dan pelestarian identitas lokal Kota Batu. Selain mendorong kreativitas generasi muda, Pemkot Batu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program 1000 Sarjana dalam program Batu SAE. Program ini memberikan pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT sebesar 100% bagi mahasiswa asal Kota Batu yang menempuh pendidikan strata 1 hingga lulus, dengan target penyelesaian maksimal 4 tahun. Mahasiswa yang melampaui batas waktu tersebut akan mengikuti ketentuan program yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sementara itu, pengembangan smart and integrated farming juga menjadi salah satu arah pembangunan Kota Batu, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian di tengah dinamika pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin cerdas dan kritis dalam menanggapi kebijakan publik. Karena itu, aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih transformatif dan juga adaptif. Nur Rohman menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, lingkungan, dan juga alam. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan ruang kreativitas generasi muda, kualitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan identitas lokal dan juga lingkungan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya bersama rekan Ayu Citra yang mengabarkan peringatan Hari Pelajar Sedunia 2000 siswa SMK Kartanegara Wates Kediri menggelar masak besar 2.500 porsi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di SMK Kartanegara Kediri yang berada di Kepan Wates, di mana pendengar memperingati Hari Pelajar Sedunia. Saat ini, maka 2.000 siswa SMK Kartanegara Kediri melakukan masak bareng dengan tim dari PT Berkah Langgeng Kencana dan Indonesia Chef Association ICA Kediri Raya. Dan agenda ini pendengar dilaksanakan juga bertujuan untuk mengasah bakat para siswa di bidang tatap muka. Dan tempat ini, Direktur Operasional PT Berkah Alam Rencana Kevin Eriko Purnomo Junaidi mengatakan pendengar bahwa kolaborasi dengan ICA telah berlangsung sejak 2024, jadi berbagai melalui berbagai kegiatan sosial dan juga pengembangan keterampilan.
2: Oke, jadi kami hari ini BLK Artiga di Indonesia bersama ICA sendiri dan juga SMK Kartan Negara Wates melakukan acara ini untuk memperingati Hari Pelajar Sedunia. Dan tentu saja untuk mengekspos bakat-bakat siswa terutama di bidang muga atau tata muga ini.
1: Terus yang di ada di sementara itu Kevin menambahkan pula bahwa pemilihan SMK Kartanegara Wates ini merupakan wujud program dari CSR perusahaan, tepatnya dengan melakukan kolaborasi antara dunia pendidikan, terutama adanya ekstrakurikuler tatap muka. Dan sementara ini pendengar, Kepala Sekolah SMK Kartanegara Kediri positif kegiatan hari ini yang menilai bahwa keterlibatan kerja usaha dan pelajar industri yang membantu para pelajar untuk mendapatkan edukasi terkait dengan peluang karir setelah mereka ini lulus. Dari SMK Kartanegara Wates Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di Jatim hari ini bersama rekan Famel dengan yang mengabarkan jaring atlet Porprov Pasi Sumenep menggelar Kejur Cup Atletik 2026. Silakan laporan rekan Familia.
3: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gor Ayani Panglipur Sumenep pagi siang hari ini, saya melaporkan bahwa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumenep pada sejak kemarin hingga hari ini menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Atletik Bupati Cup 2026 tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Ajang tahunan ini mempertandingkan kelompok usia mulai dari U12, U15, dan U18 dan diikuti sebanyak 800 atlet dari wilayah daratan maupun kepulauan, dan jumlah 800 atlet ini menurut informasi yang kami dapat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan sekitar 500 peserta. Dan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan tadi dengan Ketua Pasi Kabupaten Sumenep, ABD Mujib, ini menyatakan bahwa lonjakan jumlah peserta ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga atletik yang sering menyumbangkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional beberapa bulan terakhir ini. Sehingga hal ini membuat peningkatan peserta dalam Kejur Cup Atletik 2026. Meskipun pelaksanaan Kejur Cup sendiri ini sempat mengalami kemunduran karena ada benturan agenda lain dengan beberapa agenda yang ada di Kabupaten Sumenep itu sendiri. Dan tadi juga Muji mengatakan bahwa kompetisi Kejur Cup kali ini tidak hanya mempertandingkan nomor lari sprint, jarak menengah, jalan cepat, serta nomor lapangan, namun juga mempertandingkan nomor tolak peluru, lempar lembing dengan sistem kategori usia. Dan bagi pemenang sendiri nantinya yang akan dilakukan penyerahan ini kepada pemenang yang dijadwalkan akan diberikan pada siang hari nanti pukul 12.00 ini para pemenang di setiap nomor akan mendapatkan medali, sertifikat, serta uang pembinaan sekaligus nantinya akan dipersiapkan masuk dalam program pembinaan atlet daerah Pasi Sumenep yang nantinya juga akan dipersiapkan untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Paruh Jawa Timur 2027. Dan pendengar, meskipun cuaca siang hari ini di Kabupaten Sumenep sangat panas, hal ini tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti pertandingan di nomor-nomor yang dilombakan. Dan ini juga terlihat dari antusias para pendukung mereka yang berada di Tribun Sebelah Timur Stadion Gelora Yani Pangalengkor Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih rekan Familia. Dan pendengar, informasi dari rekan Familia tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Surabaya, Anda masih bersama kami di Surabaya siang ini ya, 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya di hari Kamis yang cerah ini ya? Kita kembali menemani Anda di edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama Anda sekalian senantiasa. Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan siap menyimak sajian edukasi hukum yang bersama kami, karena saat ini kita akan masuk dalam program Jaksa Menyapa. Nah, pendengar, dalam penegakan hukum pidana modern ya, keadilan tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sebab keadilan sejati ini baru benar-benar terasa ketika kerugian negara itu dipulihkan ya, kerugian korban dikembalikan, dan hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh para pelaku. Penegakan hukum tidak terhenti pada manusianya, tetapi menyentuh hingga ke akar hasil kejahatannya melalui mekanisme pemulihan aset. Dan tidak hanya itu, aset-aset barang rampasan negara yang telah berkekuatan hukum pada akhirnya akan dikembalikan manfaatnya kepada negara dan masyarakat, salah satunya melalui jalur lelang terbuka yang akuntabel dan transparan. Nah, lantas bagaimana alur penelusuran aset dilakukan oleh kejaksaan, serta bagaimana prosedurnya masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam lelang resmi barang rampasan negara. Nah, hari ini di program Jaksa Menyapa, kita akan membedah tuntas topik pemulihan aset untuk keadilan dan mekanisme masyarakat untuk bisa mengikuti lelang. Ya. Di Studio Pro 1 Surabaya, telah hadir dua narasumber pakar pemulihan aset dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ya. Mari kita sapa dengan hangat. Yang pertama dengan Bapak Joko Pramudianto SHMH selaku Kepala Sub Bidang Penyelesaian Aset Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Diberi kesempatan untuk memberikan edukasi pada masyarakat.
0: Baik, luar biasa. Bersama Bapak Joko ada Bapak Mardiono SHMH selaku Kepala Subbidang Penelusuran dan Perampasan Aset Jaksa Madya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
0: Ya, kabarnya gimana, Pak?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah baik. Nah, bagi Anda para pendengar yang ingin mungkin bertanya-tanya ya seputar prosedurnya, mekanisme pemulihan aset ini gimana, informasi barang rampasan juga, atau cara ngikuti lelang kejaksaan ini, boleh Anda bergabung di line interaktif kami via telepon di 5345474 atau di WhatsApp 081-33-14-992. Boleh langsung ini, Bapak ya, kita mungkin masyarakat banyak yang mendengar berita ya tentang seseorang mungkin yang diproses hukum karena tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Namun setelah pelaku dihukum, bagaimana ini mungkin bertanya-tanya, uangnya ini dikemanain, tanahnya dikemanain, rumahnya dikemanain, atau kendaraan yang diduga berasal dari hasil kejahatan tersebut itu dikemanain. Nah, ini kita kan akan membahas tentang pemulihan aset. Nah, mungkin awal-awal kita boleh dijelaskan dulu pemulihan aset itu bagaimana, maksudnya gimana, dan seberapa, kenapa ya pemulihan aset ini menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, Pak?
2: Silakan, Pak Jok. Terima kasih, Mas Dio. Mungkin teman-teman belum banyak yang mengenal ya apa itu bidang pemulihan aset. Mungkin saya kenalkan dulu ya. Bidang pemulihan aset ini adalah anak bungsunya kejaksaan sebenarnya. Okay. Karena masih relatif baru, Mas Dio. Baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2024. Jadi relatif baru 2 tahun berdirinya badan, kalau di level nasional itu badan pemulihan aset. Itu baru berdiri 2 tahunan ini. Kemudian kalau di level provinsi, kejaksaan tinggi itu asisten pemulihan aset. Kemudian kalau di level kabupaten atau kota, ada yang menangani adalah kasih pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti atau PAPBB. Dan ini kita ini baru 2 tahun, jadi masih relatif baru. Sesuai seperti yang disampaikan oleh Mas Dio tadi, bahwa ini ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum di kejaksaan, terutama sejak zamannya Pak Jaksa Agung Burhanuddin ini, bahwa kita tidak semata menghukum orang. Nah, kita tidak semata menghukum orang tinggi-tinggian hukuman, tapi kita lebih memfokuskan ke pemulihan kerugian keuangan negara. Jangan sampai kita hanya mengejar pelaku, menghukum pelaku, tapi kerugian negaranya tidak kembali, seperti itu. Nah, sejak zamannya Pak Jaksa Agung Burhanuddin inilah kemudian ada perubahan paradigma, perubahan mindset, bahwa kita harus lebih mengoptimalkan pemulihan aset, pengembalian kerugian keuangan negara. Nah, gimana caranya kita mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan, pemulihan kerugian keuangan negara ini? Maka dibentuklah badan pemulihan aset ini yang memang berfokus untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui kegiatan pemulihan aset. Di pemulihan aset itu yang paling salah satu kegiatannya adalah melakukan penelusuran aset. Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisa informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul keberadaan dan kepemilikan aset. Jadi terpidana apabila sudah ditetapkan tersangka, terdakwa, bahkan nanti setelah dia dipidana, bidang pemulihan asetlah yang kemudian melakukan penelusuran aset milik tersangka, terdakwa, atau terpidana itu. Nah, dari penelusuran aset itu kemudian dianalisa mana yang bisa dirampas atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah hasil analisa itu lengkap, kemudian dilakukan perampasan aset. Nah, perampasan aset, penyitaan, sita eksekusi maupun penyitaan barang bukti. Nah, setelah putus memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah diputus baru beralih ke bidang penyelesaian aset untuk dilakukan pelelangan atas aset-aset yang ditemukan itu. Nah, itu filosofi pembentukan bidang pemulihan aset ini, Mas Dio. Jadi untuk lebih mengoptimalkan tadi itu.
0: Oke, ini berarti ini ya, dalam kejaksaan sendiri ada bidang yang khusus menangani pemulihan aset itu tadi ya. Itu, itu baru berdiri 2 tahun.
2: Berdasarkan peraturan Presiden 15/2024.
0: Oke, nah kalau lantas ini kenapa kok pemulihan aset ini dinilai sangat penting di proses penegakan hukum saat ini, Bapak?
2: Ya, karena akan menjadi apa ya, sia-sia atau tidak adil penegakan hukum orang hanya perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hanya dipidana saja, kan menjadi tidak adil bagi masyarakat ketika penegak hukum APH itu kejaksaan terutama tidak bisa mencari aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara itu. Jadi kan sia-sia, cuman orangnya dihukum, dipidana, itu pun banyak pendapat masyarakat itu yang malah merugikan negara karena harus mengasih makan, membiayai hidup seorang narapidana. Nah, sementara pengembalian negaranya tidak ada. Makanya dibentuklah pemulihan aset ini. Itu apa, pemulihan aset itu menjadi penting untuk itu, untuk mengembalikan kerugian negara.
0: Oke. Nah, Pak Joko, mungkin pendekatannya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan sendiri yang membantu aparat menemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana ini gimana, kan mungkin ada istilah follow the money dan follow the aset ini, bagaimana konsepnya?
1: Baik, terima kasih Pak Dio. Kalau bercerita mengenai proses pidana, proses penyelesaian perkara pidana, tadi Pak Dion sudah menyampaikan mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana tipikor. Nah, kalau berkaitan dengan sub bidang saya sebagai kepala sub bidang penyelesaian aset, yang mana akan bekerja pada saat setelah ada putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan. Nah, tadi kalau berkaitan dengan follow the money itu nanti khusus terhadap kegiatan penelusuran. Nah, tapi kalau terhadap bidang kami di pemulihan penyelesaian aset, setelah putusan pengadilan kami menerima putusan ada 3, yaitu dikembalikan kepada yang berhak, yang kemudian yang kedua adalah dirampas untuk negara, yang ketiga dirampas untuk dimusnahkan. Nah, ketika barang itu diputus oleh majelis hakim, barang itu dikembalikan kepada yang berhak, maka kami selaku jaksa eksekutor akan mengembalikan barang itu kepada yang berhak. Siapa yang jadi korbannya? Nah, itu kami kembalikan. Kemudian terhadap barang yang dirampas untuk dimusnahkan, contohnya narkoba, rokok ilegal, itu nanti kita musnahkan. Apakah dimusnahkan dengan cara membakar atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berwenang? Contohnya yang mengandung limbah B3, maka kita sampaikan kepada pihak ketiga yang berwenang untuk memusnahkan. Yang kemudian yang terakhir adalah dirampas untuk negara. Nah, disinilah kita mulai bekerja mengenai berjalan tadi apa? Lelang. Nah, bagaimana barang itu yang kita simpan, yang kita sita, kita simpan, kemudian diamankan, kemudian selanjutnya kita melakukan tahapan persiapan lelang. Nah, persiapan lelang ini nanti panjang rentetannya. Dari mulai penilaian dulu, dinilai dulu nih barang nih sebelum dilelang oleh pihak-pihak yang antara lain KPKNL, kemudian Desperindak bisa, Pegadaian dan bisa, atau KJPP. Setelah muncul nilai, nilai limit, jadi nilai yang dicantumkan di dalam hasil penilaian itu oleh pejabat penilai adalah nilai untuk persiapan untuk dilakukan lelang yang ditawarkan kepada peminat. Baik, ini dari pihak kejaksaan. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan masyarakat, bagaimana sih masyarakat akan mengikuti lelang? Nah, tadi intinya kan masyarakat terlebih dahulu, kalau kejaksaan menginformasikan, disampaikan melalui media, lelang melalui KPKNL atau lelang dilakukan secara penjualan langsung, nanti akan disampaikan di media sosial. Masyarakat bisa melihat ketika contoh ada barang sebuah mobil sudah dinilai, kemudian kita sampaikan ke masyarakat akan ada di lelang di KPKNL. Masyarakat nanti terlebih dahulu harus memiliki akun lelang.go.id.
0: Oke.
1: Nah, supaya nanti melihat di situ apa barang-barang yang dijual melalui KPKNL. Nah, di situ bisa dilihat nilainya berapa, harganya limit berapa. Nah, tadi di pengumuman itu pasti dicantumkan metode apa yang dipakai, close bidding atau open bidding. Nah, itulah nanti.
0: Iya, nanti kita ulas lebih dalam ya.
1: Itu, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Okay. Jadi sementara yang bisa kita sampaikan itu.
0: Oke. Okay. Baik, ini kita sudah terhubung dengan pendengar, Bapak ingin bertanya kepada Bapak perihal ini ya, pemulihan aset ya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Silakan Bapak Ahmad Irwan.
3: Selamat siang Bapak Jaksa yang saya hormati.
1: Selamat siang Pak.
3: Saya belajar untuk belajar hukum, belajar kata awam juga masalah hukum di sini ya. Tadi kan juga ini masalah pelelangan aset negara itu kan. Nah, jadi seperti apa? Nah, kemudian nih Pak, mungkin masyarakat Indonesia bukan hanya saya kan, semua kan sekarang lagi menunggu-nunggu tuh kan. Masalah perampasan aset negara, undang-undang perampasan aset negara. Kita nih masih terkatung-katung kan, seperti itu. Kenapa seperti itu? Bahkan berasumsi, kenapa tidak memesahkan? Karena mungkin takut senjata kantuan atau bagaimana kan, seperti itu. Nah, namun itu seperti apa? Jadi aset negara dirampas dan bentuknya seperti apa? Saya paham. Lalu kenapa? Pasal untuk penjawaban ya Bapak. Kenapa DPR sempat terkatung-katung menuntut atau terus masalah undang-undang perawasan segera masyarakat sangat menunggu sekali. Bahkan ketua DPR juga tidak menandatangani tangan. Ada apa di sana? Mbak, aku sudah dapatkan tuan bagaimana? Itu, Mbak. Lalu satu lagi Pak nih, sebetulnya saya sering. Sering jadi ya Mbak, sengketa antara pihak jurusita masalah tanah, pemerintah saat negara dengan pihak pengelola tanah, kok selalu kalah kan, pihak pengadilan selalu dimenangkan pihak negara. Nah, bagaimana adil tidak pendapat Bapak? Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Irwan, ditunggu jawabannya ya. Silakan mungkin boleh ditanggapi Pak.
2: Mungkin jawab sedikit tentang perampasan aset ya.
0: Yeah.
2: Kalau tentang RUU perampasan aset Bapak, jadi kita di kejaksaan ini adalah sebagai penegak hukum, pelaksana undang-undang. Jadi untuk yang karena ini masih dibahas oleh DPR dan saat ini juga sedang dibahas oleh DPR, jadi kita menunggu saja Bapak, karena dari kejaksaan kan melaksanakan undang-undang saja. Benar. Seperti itu. Dan itu juga sudah adalah kalau pembentukan undang-undang itu kan sudah ranahnya politik. Jadi kalau di kejaksaan sudah tidak bisa masuk ke sana. Kita nanti melaksanakan. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan undang-undang perampasan aset itu benar-benar berpihak kepada masyarakat, gitu saja. Ya. Seperti itu. Kemudian terkait yang kedua tadi, terkait kenapa masyarakat sering dikalahkan oleh jurusita, itu kalau saya menangkapnya kok itu sepertinya masalah perdata Bapak, karena yang mengeksekusi adalah jurusita pengadilan. Nah, kalau itu mungkin saya jelaskan agak berbeda dengan di kejaksaan, karena kalau di kejaksaan itu hanya mengurusi barang bukti yang terkait dengan tindak pidana, bukan terkait dengan perdata. Kalau perdata itu ranahnya yang mengeksekusi, yang melaksanakan putusan adalah dari pengadilan. Nah, kalau di kejaksaan itu hanya terkait yang tindak pidana seperti dijelaskan Pak Joko tadi, ya melakukan pelelangan terhadap barang rampasan saja, seperti itu.
0: Oke. Mungkin Pak Joko ada tambahan atau mungkin cukup?
1: Cukup.
0: Oke, semoga menjawab ya tadi Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Jadi kembali tadi perihal pemulihan aset ini yang tadi yang menarik, berarti dari pihak kejaksaan sendiri menentukan tadi ada tiga ya, ada aset yang disita, ada yang dikembalikan, dan juga dimusnahkan ya Bapak. Mungkin yang sangat menarik buat masyarakat itu tentu yang tadi yang mau dilelang atau disita tadi. Nah, tapi mungkin banyak masyarakat yang masih bingung. Apa saja sih sebenarnya yang termaksud aset yang ini ya, yang bakal dilelang ini, apa saja gitu bentuknya? Apakah itu mungkin yang kita tahu sama ini mungkin ada rumah gitu atau sepeda motor, dan selain itu mungkin bentuknya apa lagi gitu.
1: Yeah. Terima kasih Mas Dio. Jadi kami kemarin Kejaksaan Agung kemudian Kejaksaan Tinggi se-Indonesia ini melaksanakan lelang serentak
2: bulan September.
1: Pada bulan September kita melakukan agenda besar lelang serentak, yang mana kami Kejati melakukan pameran ya, di gedung barang bukti di Mojokerto. Nah, kemudian kita buka kepada masyarakat untuk bisa melihat pameran itu. Dari eskavator, dari mobil, kemudian emas, kemudian ada rumah tanah, kayu. Nah, kemudian kami buka tempat untuk masyarakat untuk membuka akun lelang di KPKNL. Nah, kami coba buat masyarakat bisa membuat, ya mudah-mudahan ini edukasi pada masyarakat sehingga yang kemarin dari Mojokerto sudah tahu, oh bikin akun lelang di KPKNL. Dan ini bukan hanya di lelang kejaksaan saja sebenarnya, nanti masyarakat dengan akun itu yang dibuat kami bisa melihat barang-barang lelang selain dari kejaksaan. Bisa dari perbankan ada, bisa. Nah, itu kesempatan masyarakat untuk bisa mengikuti lelang. Kita sampaikan membantu membuat akun waktu itu. Alhamdulillah responnya luar biasa dan kami bantu banyak sekali, sekitar pengunjung sekitar 2000 atau 3000, ya 2000-an lah lebih. Gitu. Nah, terkait dengan itu, barang-barang itu alhamdulillah sebagian laku. Kira-kira berapa persen Pak Dion?
2: 80-an mungkin.
1: 80% itu laku.
0: 80%. Ya.
1: Jadi barang-barang yang tadi kita sampaikan, terutama yang bernilai ekonomis. Jadi memang unik Pak Mas Dio, barang kita harga limit rendah menjadi tinggi, peminatnya banyak. Padahal itu barang mohon maaf, sepeda motor Fish Air. Okay. Limitnya hanya 1 juta. Tapi peminatnya banyak. Kita lihat anunya sampai hampir 20 jutaan.
0: Wah, itu kayak beli baru tuh.
1: Iya, tapi kan ini memang barang langka. Kalau Fishden barang langka. Nah, ada lagi yang kayak Rocky, mobil Rocky. Dari harga 60-an bisa sampai 130 juta. Itu masyarakat yang membuat harga, bukan kita. Monggo nanti silakan kepada masyarakat yang berminat mengikuti lelang melalui lelang good.id. Nah, nanti bisa melihat nih kalau dibuka secara open bidding, masyarakat bisa melihat kenaikan harganya. Hmm. Otomatis di situ kelihatan. Mau menawar berapa, monggo.
0: Di websitenya langsung ya?
1: Langsung nanti ada itu. Nah, nanti kalau dilihat bisa menawar langsung. Hmm. Nah, kemudian kalau yang close bidding hanya menyampaikan harga yang dia inginkan. Hmm. Tapi tidak melihat yang lain, tidak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Itu close bidding. Hmm. Nah, makanya kemarin lelang serentak kita sudah uji coba, sudah laksanakan dan alhamdulillah berhasil. Tidak ada komplain karena memang terbuka. Hmm. Tidak ada keterangan kejaksaan mengatur-ngatur, tidak ada. Monggo silakan. Okay. Gitu. Kira-kira gitu Mas Dio.
0: Okay. Kalau kemarin aset-aset yang kemarin di lelang serentak itu hasil sitaan dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak?
1: Iya, itu yang pokoknya yang bernilai dan kami tidak membatasi tahun-tahun berapa, tahun berapa enggak bisa. Mana barang yang siap dan mudah dijual, terutama barang bergerak biasanya.
0: Yeah.
1: Nah, kalau tanah mungkin ya berulang tahun biasanya. Ya, karena kan biasanya katanya kalau tanah jodoh kan, gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi dari tahun berapa kira-kira layak dan bernilai kita jual secara lelang.
0: Yeah.
1: Dan hasilnya langsung disetorkan kepada negara. Kita nggak ikut-ikutan itu. Silakan setor ke negara.
0: Nah, itu mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Ini setelah aset terjual atau melalui lelang tadi, ini kemana uangnya hasil penjualan disalurkan? Ini, ya, ini
1: ternyata ada ke rekening negara. Langsung, ada rekening untuk misalnya kita hanya menyerahkan barang saja nih.
0: Okay.
1: Uangnya lo setorkan kepada rekening yang ditentukan oleh KPKNL untuk pelunasan.
0: Oke. Okay. Nah tadi kalau tadi kan ada mekanisme aset yang dikembalikan kepada pihak yang memang

0: Nah, ini yang seringkali menjadi problem adalah pengamanan ini memerlukan biaya cukup mahal. Contoh merawat Harley coba.
1: Iya, Harley ya.
0: Nah, gimana nih kira-kira? Yang mohon maaf ya, menurut kami barang mahal.
1: Iya, benar.
0: Dan perlu perawatan dan dipanasin tiap hari. Padahal proses pidana minimal ya 3 bulan 4 bulan baru selesai.
1: Gitu. Oh, berarti ini enggak di ya cuma di gudang itu dibiarin itu enggak ya, dirawat ya Bapak
0: kita
1: ya.
0: Kita rawat
1: oh.
0: Apalagi nanti akan kita jual. Minimal kita bersihkan. Dari terhindar dari api, terhindar dari kita amankan itu. Makanya kita mohon maaf, kejaksaan ini sekarang sudah membuat gedung luar biasa. Seperti hall di Mojokerto untuk penitipan. Itu bagian dari upaya pengamanan. Nah, supaya nanti masyarakat tidak kecewa ketika barang itu disita kok kembali tidak sesuai. Nah, dengan itu dengan adanya sekarang menjadi badan, nah, diharapkan kita ya mampu mengamankan aset-aset yang nanti kita kembalikan maupun kita rampas untuk negara.
1: Oke. Baik, kita sudah terhubung lagi dengan pendengar lainnya, Bapak. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Jaksa menyapa.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Gio hadir.
1: Silakan, Bang Bolga.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Bapak yang ahli pasal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya simpel aja, Pak. Ini masalah mengganggu keamanan, kenyamanan orang banyak, Pak. Saya ibaratkan benda, Pak. Pepohonan. Begini, Pak. Ada seseorang, oknum. Saya bertanya sopan, tapi jawabnya melebihi dari tidak sopan. Pak, pohon Bapak ini mengganggu orang banyak, mengganggu umum. Tolong dipangkas atau tolong dipotong yang mengganggu. Mana buktinya? Menjentak, Pak. Seperti itu, Pak. Mohon solusinya yang terbaik. Apakah itu ada pasalnya nantinya? Bang Dio Pratama, matur nuwun. Mohon solusi yang berilmu, Pak. Terima kasih, Bang Dio.
1: Baik, terima kasih, Bang Bulga. Mungkin next time boleh disimak dulu dari awal ya, ini bahasnya tema apa ya. Biar pertanyaannya agak ini nyambung dengan topiknya ya. Tapi monggo, kalau misalnya mau ditanggapi boleh.
3: Mungkin untuk bagian edukasi juga, Pak ya, karena kita di kejaksaan juga hampir menangani banyak masalah ya. Ya, kalau yang begitu-begitu harusnya bisa diselesaikan di level RT, kelurahan dulu, termasuk bicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar gitu. Disampaikan dulu mungkin Pak ke Pak RT atau Pak lurahnya itu, ini ada masalah begini supaya diselesaikan di kekeluargaan, karena kita kan lebih mengedepankan kekeluargaan sebenarnya kalau yang begitu. Dan itu pun kalau dipermasalahkan itu nanti juga masuknya ke perdata Bapak, lebih ke seperti itu.
1: Ya. Oke. Baik, terima kasih tanggapannya Bapak. Wah, ini mungkin kembali ke proses penelusuran aset ya Bapak ya. Kita penasaran. Kita kan pasti kejaksaan sendiri kan tidak hanya bekerja sendiri tentunya dalam menelusuri aset ini. Gimana koordinasinya, sejauh mana koordinasi dengan mungkin pemerintah daerah, ada lembaga pertanahan juga, ada lembaga keuangan dan instansi lainnya, ini berpengaruh terhadap keberhasilan pemulihan aset.
3: Ya. Mungkin saya dapat jawab Pak Dio. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Dio tadi, bahwa kita kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset tentu harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder. Karena aset itu kan macam-macam. Ada aset bergerak, ya kita tentu harus berkoordinasi dengan pihak Samsat atau BPKAD seperti itu. Untuk aset-aset tidak bergerak, misalnya tanah, kita tentu harus berkoordinasi dengan BPN terkait aset tidak bergerak. Kemudian banyak hal, mungkin rekening di bank, saham dengan Kementerian Hukum seperti itu. Jadi nanti kita koordinasinya itu dengan lintas sektor. Di Indonesia itu sebenarnya kalau aset itu relatif mudah sebenarnya dilacak itu, karena seperti Mas Dio juga tahu, transaksi di atas berapa, 50 atau 100 juta itu kan pasti sudah tercatat. Nah, terutama di PPATK. PPATK itu tiap hari itu mantengin transaksi-transaksi yang demikian. Jangan berpikir bahwa dengan dibelikan tanah menjadi tidak terdeteksi. Salah, karena tanah pun transaksi pembelian tanah itu pasti terdeteksi juga dengan PPATK itu.
1: Tetap ya,
3: dibelikan Bapak. Tanah, dibelikan emas, asal itu melalui jalur resmi,

0: pasti terdeteksi karena itu ada pelaporannya secara real time dengan PPATK. Jadi ya harus melibatkan semua stakeholder termasuk tadi PPATK juga seperti itu dalam melakukan penelusuran. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Kita kembali ke proses lelang tadi. Ya ini masyarakat mana yang boleh memiliki atau memiliki hak yang untuk mengikuti lelang ini, Bapak? Apakah ada syarat-syarat khusus, misalnya syarat minimal umur, dan juga mungkin syarat dasar apa yang harus dipersiapkan calon peserta lelang ini, Bapak?
0: Sebenarnya tidak ada ya, Mas Bapak, ya? Tidak ada. Jadi kalau mungkin saya tambahkan dengan jawaban Pak Joko tadi ya, di kejaksaan itu sudah relatif terbuka proses lelangnya. Mungkin yang diceritakan Pak Joko tadi itu terkait dengan lelang serentak. Tapi sebenarnya selain lelang serentak, ada juga lelang-lelang yang secara parsial dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri, masing-masing Kejaksaan Negeri. Kalau di wilayah Jawa Timur ya masing-masing Kejaksaan Negeri di wilayah Jawa Timur. Seperti beberapa hari ini juga kayaknya hari-hari ini ada di Kejari Kabupaten Probolinggo itu juga sedang melaksanakan lelang. Jadi tidak harus barang bukti. Sebenarnya kan perolehan barang yang dilelang itu kan barang bukti yang dirampas untuk negara, barang bukti tidak pidana yang dirampas untuk negara. Nah, barang bukti itu kan perkara, volume perkara kan tidak sama. Kayak di Surabaya ini volumenya tinggi, tidak mungkin dikumpul sampai akhir tahun jadi satu kali untuk melakukan pelelangan. Jadi bisa jadi kalau sudah umpama kira-kira 2 bulan, 3 bulan terkumpul lumayan banyak, mereka laksanakan lelang, jadi disatukan seperti itu kan. Jadi tidak langsung satu-satu dikumpulkan satu bulan, dua bulan. Ketika mencukupi untuk proses lelang, mereka mengadakan lelang sendiri. Seperti itu. Dan memang dibolehkan. Terus lelang itu, kalau di kejaksaan pasti yang adakan KPKNL. Kantor Pelayanan Lelang Negara. Nah, itu resmi pemerintah. Jadi masyarakat tidak usah curiga dengan kejaksaan bahwa kita akan main-main di belakang. Karena itu semuanya terbuka. Bisa dicek di kantor lelang negara di lelang.go.id, pasti ada di sana itu lelang-lelang itu. Untuk syarat tadi sebenarnya tidak ada syarat, yang penting punya akun di lelang.go.id bisa menawar. Nanti prosesnya itu secara singkat mungkin bisa ditambahkan Pak Joko nanti itu, setelah mendaftar kemudian ketika menginginkan suatu barang yang bersangkutan umpama limitnya 1 juta, kemudian dia harus menaruh uang jaminan berapa persen? 20 ya? 20 persenan lah sekitar itu. Jadi sekitar
2: yang disampaikan
0: Ada di pengumumannya itu biasa disampaikan apakah 200 ribu atau 300 ribu minimal uang jaminannya. Ini untuk menghindari orang main-main asal ngebit gitu loh.
1: Ngebit kabur gitu ya.
0: Harganya limitnya 1 juta, tiba-tiba dia ngebit 10 juta, terus dia kabur, nggak melunasi. Nah itu kan kalau yang begitu kan nanti uang jaminannya hangus, dia ini kabur itu. Nah itulah makanya kenapa kita mensyaratkan uang jaminan itu untuk menghindari orang yang main-main. Jadi dia benar-benar serius mau barang itu sebenarnya gitu. Kenapa harus ada uang jaminan tadi itu. Nah setelah dia meletakkan uang jaminan pun itu disetor di rekening resminya KPKNL, bukan di kejaksaan. Jadi dititip di sana. Nah, ditentukan hari lelangnya, nanti di lelang terbuka itu silahkan menawar sendiri berapa, umpama 1 juta tambah 50, 1 juta 50. Nah, nanti terakhir setelah waktu lelangnya habis, ditetapkanlah pemenang oleh KPKNL. Nah, setelah pemenang ditetapkan pemenang, si pemenang tadi kemudian melunasi sisa dari uang jaminan tadi. Umpama dia ngebitnya 1 juta 500, berarti kan nambahin 300 tambah supaya pas 1.500.000. Dan itu pun setornya ke rekeningnya KPKNL, bukan ke kita. Meskipun kita sebagai pemilik barang seperti itu. Dilunasi di sana, dinyatakan lunas oleh KPKNL, baru sama KPKNL diserahkan sebagai PNBP-nya kejaksaan. Nah, kemudian diberitahukan kepada kejaksaan, ini sudah bayar lunas, silakan diserahkan barangnya seperti itu. Jadi prosesnya singkatnya itu seperti itu, Mas Dio. Untuk proses lelang itu.
2: Sebagai tambahan, Pak Dio. Jadi begini, kalau masyarakat sudah mengerti atau mengetahui ada pengumuman lelang di kejaksaan, mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu kepada kantor yang memberi pengumuman. Takutnya ini abal-abal. Khawatir kan? Karena kejadian saya sudah pernah ditelepon dari Tulungagung. Pak Joko, ada lelang di Tulungagung gini-gini. Bung, mana ada? Saya telepon Tulungagung, ternyata enggak ada, Pak. Nah inilah, makanya mohon maaf, ini edukasi pada masyarakat memang. Mohon dicek dulu sebelum melihat pengumuman itu. Jangan percaya dulu, telepon dulu, dikejari masing-masing di setiap kabupaten. Ada enggak ini pengumuman ini? Gitu. Nah, kemudian setelah kemudian melihat pengumuman, sekalian saja cross check barangnya yang ada di situ, kalau memang barang ada di situ. Jadi kejaksaan menjual apa adanya, tidak dirubah, tidak dipoles, hanya dirawat aja gitu. Kondisinya gitu. Nah, ini meyakinkan masyarakat bahwasanya yang kita jual apa adanya. Monggo dilihat di kantor di mana pengumuman itu ada. Kalau barangnya ada monggo ikuti. Kalau enggak ada itu bohong, jangan kemudian langsung setor percaya. Nilainya fantastis, Pak. Pasir. Senilai ini mobil Pajero yang saya telepon itu. Kasihan loh. Untung telepon saya tuh. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Alhamdulillah selamat.
1: Oh, belum transfer ya beliau.
2: Belum transfer.
1: Ya?
2: Oh. Pengumumannya jelas itu. Udah ditelepon orangnya. Nah, ini makanya terima kasih RRI. Nah, dengan ini kami bisa menyampaikan pada masyarakat berhati-hati. Gitu. Meskipun meyakinkan tapi cek dulu lah. Memang barang itu ada. Itu kira-kira yang menjadi ya waspada lah.
1: Tetap ada. Karena memang kalau bisa dibilang antusias masyarakat perihal lelang ini mungkin sangat luar biasa ya. Betul. Bapak ya. Apalagi nih, tadi yang Bapak bilang selain yang lelang serentak juga ada yang parsial tadi sendiri-sendiri ya. Dan itu bisa dipantau lewat sosial media masing-masing kantor ya. Oke. Dan kalau boleh tahu yang nanti setiap yang parsial tadi tiap daerah itu apakah juga masuk ke lelang.go.id? Atau dia ada platform sendiri?
0: Sama.
1: Oke. Jadi kalau misalnya ada nih yang mengarahkan di luar situs itu, berarti kan otomatis ini penipu ya berarti ya.
0: Ada indikasi penipuan di situ.
1: Wah, itu ya edukasi buat masyarakat ya. Berarti mau itu yang serentak, yang nasional maupun yang parsial dari setiap daerah Surabaya sendiri, Gresik sendiri, pasti larinya ke lelang.go.id itu ya. Dan ini mekanismenya tadi memakai ini ya. Biaya apa tadi Bapak yang di awal?
0: Uang jaminan.
1: Oke. Kalau misalnya dia nggak menang bid, itu berarti kembali. Ya Bapak?
0: Kembali.
1: Oke. Nah, kita kembali ke ini tadi situs resminya lelang.go.id ya, benar ya buat masyarakat ya biar paham semuanya. Kalau misalnya antusias ikut lelang, mungkin diikuti tiap daerah, di follow semua dipantau ya. Tapi biasanya seberapa sering Bapak ini diadakan kalau daerah ini?
0: Karena kita punya 39 kejari, ya lumayan sering sebenarnya.
1: Lumayan sering
0: karena
1: ya?
0: Nggak sama, ada yang bulan ini itu 2 kejari, bulan depan 5 kejari, kan seperti itu. Tiap kejaksaan negeri punya sosmed sendiri-sendiri, jadi mereka kadang mengumumkan sendiri-sendiri.
1: Kalau misalnya saya orang Surabaya tapi ikut lelangnya Mojokerto, itu diperbolehkan ya?
0: Boleh. Karena ini lelang nasional, jadi... ini se-Indonesia sebenarnya, meskipun lelang serentak kemarin pemenangnya juga banyak yang dari luar Jawa Timur sebenarnya itu.
1: Tapi mereka harus ngambil sendiri barangnya?
0: Ngambil sendiri, nah itu nanti tinggal kesepakatan saja dengan yang punya barang. Umpama yang punya barang itu Kejaksaan Negeri Sidoarjo, nah, Pak ini bisa dikirim enggak, nanti ongkirnya saya tanggung, bisa juga sebenarnya.
1: Asal bisa gitu.
0: Bisa valid, apa dibuktikan bahwa dia selaku pemenang seperti itu. Dia sudah buktikan melunasi, benar dia pemenangnya. Nah, tinggal janjian saja sama petugasnya di mana mekanisme untuk pengambilan barangnya.
1: Oke. Jadi selain bisa diambil sendiri, ada bisa diatur ya untuk kirim mengirimnya.
0: Pakai ekspedisi atau seperti apa bisa.
1: Oke, menarik ya. Ini boleh ini dipantau terus ya. Mungkin saya sendiri juga baru memahami ya mekanisme lelang ini ternyata termasuk sering ya. Khususnya di Surabaya mungkin Surabaya ini termasuk sering juga.
0: Surabaya termasuk sering. Oke.
1: Nah mungkin kita kembali Bapak, ini selain aset pemerintah kota ya, ada pula mungkin contoh pemulihan aset milik BUMD ya, seperti PT Panca Wirausaha Jawa Timur berupa tanah dan bangunan di Surabaya. Nah kira-kira kalau seperti ini ya Pak, apa tantangan yang biasanya muncul dalam proses penyelamatan atau pemulihan aset semacam ini Pak?
0: Selain tugas yang saya ceritakan tadi itu terkait dengan perkara tindak pidana untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, bidang pemulihan aset juga bisa melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau pemerintah desa, seperti itu. Pendampingannya dalam rangka pemulihan aset. Nah, kalau tantangannya itu kebanyakan aset-aset milik daerah itu dikuasai karena sudah lama, mungkin dulu pengadministrasiannya tidak bagus atau seperti apa, atau tidak segera di apa sertifikasi di resmi sebagai aset pemerintah, akhirnya banyak yang dikuasai oleh masyarakat umum, seperti itu tantangan yang paling berat itu kalau sudah terlanjur banyak masyarakat yang tinggal di situ, itu yang nyari solusinya, win-win solusinya itu yang paling susah, itu kalau seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang ya setelah kita melakukan negosiasi, pendekatan, akhirnya mau juga keluar, seperti itu.
1: Okay. Itu berarti sertifikatnya miliknya
0: Pemkot
1: atau BMD tadi ya, tapi ternyata di sana itu sudah ditempati.
0: Nah,
1: itu kayak itu sering terjadi ya?
0: Sering, yang paling sering terjadi itu seperti itu. Punyanya BUMN, PTPN, PT KAI, itu terutama itu kan asetnya paling banyak dikuasai masyarakat.
1: Oke. Kalau proses lelang tadi, tadi kan kemarin yang serentak itu dibilang lancar ya Bapak. Alhamdulillah. Tapi misalnya kalau selama ini dalam proses lelang manapun biasanya ada tantangan nggak spesifik itu?
2: Secara umum sebenarnya selain lelang, mohon maaf Mas Dio, jadi kami ceritakan.
1: Boleh.
2: Dari proses pengembalian, itu pun ada tantangan, jangan salah.
1: Oh iya boleh.
2: Pengembalian kalau orangnya menolak.
1: Oh ada ya?
2: Ya itu ada, ya. Nah, ini makanya. Atau orangnya tidak diketahui alamatnya. Yang harus kita kembalikan selesai tugas kita kan, orangnya nggak ada, alamat dicari nggak ada, ini tantangan. Nah, kemudian ada yang dirampas untuk dimusnahkan, ada tantangannya. Kenapa? Nilainya besar pak, biayanya besar pak. Itu tantangan juga. Kemudian terkait dengan dirampas untuk negara juga tantangannya banyak. Karena kemudian perlu administrasi lengkap, kita harus cari dulu, disiapkan kelengkapan untuk lelang supaya masyarakat tidak kecewa. Clean and clean itu lah, itu kita harus sampaikan. Jadi harus barang yang dilelang itu harus tidak ada masalah ke kemudian hari. Gitu loh.
1: Oke. Kalau yang tadi Bapak ceritakan dikembalikan tapi orangnya menolak, itu alasannya kenapa?
2: Ada perubahan mungkin. Ada perubahan, kan begini, penyitaan itu kan harus ya sejak penyidikan disita barang itu benar miliknya. Dalam proses perjalanannya kan tidak semulus. Mungkin ada sedikit goresan entah mobilnya atau apa gitu kan, atau hanya kotor, kelihatannya kotor tapi sebenarnya hanya dilap aja selesai kan gitu kan. Nah itulah itu. Tapi terutama yang alamatnya nggak ada. Ya kan, melakukan kejahatan di Surabaya, tempatnya di sini kontrak. Nah, kemudian mau kembalikan, nggak ada orangnya. Terus bagaimana atas barang itu? Mau kita simpan terus?
1: Itu nanti endingnya gimana?
2: Berarti endingnya kita sesuai dengan SOP, kita umumkan sebanyak 3 kali, kemudian kita tetapkan sebagai barang temuan. Baru itu kita lelang lagi kepada negara.
0: Oke. Setor kas negara.
2: Dilelang ke negara, kan hasilnya disetor ke negara. Suatu saat orang itu datang, akan kita sampaikan bahwasanya uang itu ada di negara. Silakan saudara ambilkan, sudah dinyatakan sebagai barang temuan. Karena ketika lelang itu per item barang, jadi nomornya ada. Itu loh.
1: Ada batas waktunya apa sampai itu tidak dia mengumumkan ada. Berapa kali?
2: Oh, 3 kali kalau kami ada SOP-nya kita laksanakan.
1: 3 kali itu rentan berapa jarak waktunya?
2: Kira-kira 1 bulan lah.
1: 1 bulan ya.
2: Pokoknya 1 bulan harus kita umumkan.
1: Termasuk singkat ya. Jadi sudah diumumkan nih 3 kali selama 1 bulan ini, jika tidak merasa mengakui ya, itu akhirnya sudah langsung dilelangkan oleh negara ya.
2: Kan dasarnya kan alamat di berkas tuh. Kita mau kemana? Ayo.
1: Iya.
2: Kan pasti kan yang di putus hakim ya itu kita kembalikan ke tempat yang bersangkutan. Kalau nggak ada di tempat, di RT itu, RW itu nggak ada, kelurahan juga nggak tahu.
0: Oke. Okay. Atau juga ada kasus gini Mas Dio, umpama ada perkara pencurian, yang dicuri itu uang 100 juta, kemudian sama pencurinya ini dibelikan motor, putusannya dikembalikan. Nah pemiliknya tidak mau.
2: Motor.
0: Saya dulu hilang uang kok dikasih motor kan gitu. Kadang itu yang begitu tuh yang tidak mau itu dikembalikan. Karena dia tidak merasa kehilangan motor, saya dulu kehilangan uang kok bisa saya dikasih motor, nah itu seperti itu.
1: Mana ini kalau udah jadi motor ini nilainya juga turun juga ya, defisiensi ya.
0: Okay. Ada beberapa gitu, terutama itu yang susah itu kalau yang umpama kejadian-kejadian kecurian tadi itu, umpama sekolah kecurian, kan susah dimasukkan motor ini ke dalam aset ya. Kalau orang pribadi mungkin masih bisa lah, ya sudah daripada hilang sama sekali saya jual. Tapi kalau untuk kantor kan tidak semudah itu, kalau umpama sekolah kecurian, uang, kas, kemudian sudah jadi motor. Nah itu kan untuk menjadikan motornya jadi aset sekolah ini kan susah gitu loh, nggak bisa karena dulu kehilangannya uang. Nah, yeah. Seperti itu ya problem, memang problem penanganan aset ini emang unik-unik gitu. Macam-macam juga memang.
1: Oke, okay, ya kalau misalnya ini dia kehilangan uang, terus tapi yang disita kan juga dia mungkin pelakunya mungkin selain belanja motor juga ngabisin uang di sektor lain itu mungkin yang mungkin nggak bisa di istilahnya dipulihkan gitu Bapak. Ini nanti gimana pengembaliannya?
2: Ya, yang kalau memang bisa kembalikan juga nggak apa-apa. Kalau pelaku pidana bisa kembalikan, monggo kan. Nah, tapi kalau enggak yang memang dipakai untuk yang lain ya kita nggak bisa apa, karena dasarnya penyitaan itu.
1: Yeah.
2: Yang bisa kembalikan ada yang disita. Ini hasil kejahatannya motor. Kata. Ya kita undanglah pihak yang dirugikan. Ini adanya motor mau kita kembalikan. Itu.
1: Iya, takutnya. Ya,
2: nanti yang bersangkutan jual silakan. Yang penting sesuai dengan putusan hakim.
1: Oke. Okay. Berarti artinya yang benar-benar yang dikembalikan itu yang bisa dikembalikan ya, yang berwujud ya. Okay. Maupun itu uang tunai ataupun barang fisik ya. Kalau misalnya sesuatu yang misalnya dia udah mencuri uang 100 juta ini dia dipakai untuk daftarkan anaknya sekolah gitu, itu kan nggak bisa dipulihkan ya Bapak kayak gitu.
0: Kalau itu nanti sebenarnya tetap bisa pakai mekanisme jalur perdata. Kalau memang kenal atau bisa dicari alamatnya tinggal digugat perdata saja, kalau memang si pencurinya ini punya aset seperti itu. Tinggal gugat perdata. Terus karena lanjut. Hukuman pidana ada pemahaman yang salah di masyarakat sebenarnya, kayak kasus penipuan begitu ya. Ketika orangnya sudah dipenjara, dipikir penipuannya itu sudah hilang. Enggak, masih bisa itu digugat perdata itu. Penipuan, dia dihukum berapa tahun, berapa bulan di kasus penipuan itu, yang dihukum adalah perbuatan menipunya tadi. Sementara kerugian yang timbul akibat penipuan itu perdata, bisa masih digugat itu. Minta dikembalikan. Mama meskipun dia sudah dihukum 1 tahun, kerugiannya 100 juta ya masih bisa yang 100 juta itu minta dikembalikan oleh si pelaku tadi itu kepada korban. Jadi tidak menghapuskan sebenarnya itu. Mentang-mentang sudah saya dihukum, saya kan sudah dihukum 1 tahun, mana ya tetap masih bisa dimintakan sebenarnya.
1: Itu juga berlaku sebaliknya Bapak. Misalnya dia mencuri 100 juta dan tapi dia berhasil mengembalikan 100 juta, tapi kan bukan berarti dia lepas dari ancaman pidana ya.
0: Karena yang dihukum adalah perbuatannya. Tapi dengan KUHAP baru ini sebenarnya lebih melindungi juga itu. Jadi ada mekanisme restoratif justice. Jadi kalau dia sebelum masuk ke persidangan bisa mengembalikan kerugian seluruhnya dan korban memaafkan, bisa mekanisme restoratif justice, enggak harus sampai dipidana, boleh.
1: Ya, RJ ya istilahnya.
0: Betul. Arahnya di ke sana nanti kalau itu dilakukan. Tapi kalau sudah dipidana, sudah menjalani, ketika ada pengembalian ya sebagai pengembalian saja itu
1: enggak ini. Oke, baik. Ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi, Pak. Mungkin sebagai penutup ya, ada pesan dari Bapak-bapak kepada masyarakat ya, agar mungkin lebih bisa memahami bahwa pemulihan aset ini bukan semata-mata tentang penyitaan atau pelelangan barang, melainkan tentang pengembalian hak negara, korban, dan pihak yang berhak juga. Nah, mungkin juga diingatkan juga. Apa satu hal yang perlu diingatkan masyarakat sebelum mengikuti lelang juga, gimana tadi dan juga informasi tentang lelang itu nanti bisa dicari di mana, mungkin dibantu di remind lagi Bapak. Silakan.
0: Ya. Terima kasih. Mungkin dari saya dulu ya. Masyarakat saya harap tidak curiga duluan dengan aparat penegak hukum, terutama kejaksaan, terkait proses lelang atau perampasan aset atau hal-hal yang berkaitan aset. Karena yang berkembang di masyarakat sekarang itu nanti uangnya kemana, itu kemana penyimpanannya. Nggak, karena di kejaksaan itu semuanya transparan, tercatat, yang memeriksa dan mengawasi itu di internal pun banyak sekali, di eksternal juga ada, jadi masyarakat nggak usah khawatir. Semuanya itu akan kembali ke negara menjadi penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Jadi itu ada apa yang dilakukan kejaksaan terkait aset ini adalah bagian dari optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak, dan pemulihan kerugian keuangan negara, seperti itu. Mungkin
1: ini tambahan Pak Jako. Okay.
2: Terima kasih. Dia mungkin yang perlu diwaspadai masyarakat, yang pasti tadi saya ulang, pengumuman, yakinkan pengumuman itu benar. Bahwasanya berasal dari kejaksaan negeri yang mengumumkan. Check and recheck dulu. Nah, kemudian apabila menyentuhkan rekening pribadi dan sebagainya di situ, waspadai. Paling mudah kan itu, rekening ada di dalam pengumuman. Dan kemudian monggo silahkan rawuh datang ke kejaksaan negeri di mana ada pengumuman untuk melihat barang itu. Kalau memang Bapak Ibu atau masyarakat minat, silahkan komunikasikan dengan petugas yang ada di sana. Kemudian terakhir adalah yakin bahwasanya yang dilakukan kejaksaan tidak lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PNBP, pemulihan aset khususnya itu. Mungkin itu saja, Mas.
1: Oke, baik, luar biasa. Mungkin mendengar dari diskusi kita di siang hari ini ya, kalau kita harus memahami ya, dari penelusuran, pengamanan, pemeliharaan hingga lelang terbuka, ini seluruh proses ini dijalankan untuk mengembalikan hak negara dan juga masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab tentunya. Nah, mari kita sebagai masyarakat memanfaatkan jalur lelang yang resmi ya dari kejaksaan sebagai wujud kita juga berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi dan keuangan negara juga. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran, waktu serta edukasi hukum yang sangat luar biasa pada siang hari ini kepada Bapak Joko Pramudianto dan juga Bapak Mardianto dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sehat dan sukses selalu dalam mengawal keadilan dan pemulihan aset di Jawa Timur ya Bapak. Terima kasih Anda juga pendengar sudah mendengarkan Jaksa Menyapa di siang hari ini. Terus simak siaran Jaksa Menyapa di edisi selanjutnya. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa minggu depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Masih di Surabaya siang ini, jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara, mancanegara, dan tentunya dari berbagai cabang olahraga di dinamika olahraga. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik hari. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Jenis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Jadi kan Kejurnas persiapan Prapon

0: Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
2: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC Open

0: WBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pobsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
2: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Pobsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan, soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsih Esos selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudari Curiatul Falasiyah bertempat tinggal di Perumahan Purimas Blok H3 nomor 20 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 1618 Surabaya pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 894/PDT.TG/2026/PN.SBY antara Tan Ching San alias Sanjaya Tanumulyo sebagai penggugat dan Curiatul Falasiyah sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsi Esos selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudari Kusuma Natali bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Utara 6 nomor 12B, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno nomor 16-18 Surabaya. Pada hari Senin tanggal 16 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1058/PDT.TG/2026/PN.SBY antara Angela De Merici Siswadi sebagai penggugat dan Kusuma Natali sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya Siang ini. Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, atas nama Saudara Ardian Endar Diputra, bertempat tinggal di Jalan Ayani, RT 021, RW 004, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo, selaku pelapor atau korban kehilangan, melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli motor pada bulan Juli 2026 di Jalan Kenjeran Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli motor merek Yamaha tipe B6HAT warna hitam nopol L6766WG tahun 2021, nomor rangka MH3SG5620MK353321, nomor mesin G3L8E0638522, atas nama Musleh. Demikian informasi berita kehilangan hari ini.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin bergerak cepat memperkuat ekosistem jasa industri nasional. Langkah ini dilakukan guna mendampingi para pelaku usaha menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang mulai berlaku penuh pada 18 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI, pemerintah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknisi di daerah sebagai pusat layanan sertifikasi. Fokus utama pendampingan ini disasar pada pelaku industri kecil dan menengah atau IKM, sektor makanan dan minuman agar tidak tertinggal saat aturan baru resmi diterapkan. Kesiapan tersebut ditujukan oleh Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pencegahan Pencemaran Industri Semarang. Lembaga ini kini telah resmi terakreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Pratama, sehingga siap mempercepat layanan pemeriksaan produk halal bagi pelaku usaha di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Garuda Yaksa FC menargetkan poin penuh pertama musim ini saat menjamu Arema FC pada pekan kelima BRI Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari Bogor Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim Asuhan Milos Joksik itu bertekad memutuskan tren minor pada 4 laga awal. Sebagai tim promosi, Garuda Yaksa FC baru mengumpulkan 2 poin dari hasil 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Pada laga terakhir mereka takluk 1-2 dari Persita Tangerang. Bek sayap Garuda Yaksa FC, Alfrianto Niko Saputro menilai efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penentu agar timnya mampu mengamankan kemenangan. Pemain bernomor punggung 56 tersebut selalu diturunkan dalam 4 pertandingan awal dengan catatan 2 kali masuk susunan 11 pertama dan 2 kali sebagai pemain pengganti. Niko menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi pelatih serta merasa skema taktik tim semakin padu. Menghadapi Arema FC di kandang sendiri, Niko menegaskan seluruh pemain memiliki tekad serupa untuk keluar dari papan bawah lewat raihan 3 poin. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pak RT lihat ini. Tadi saya sempat merekam Pak Darto waktu terpeleset di depan rumah. Lucu banget. Mau saya kirim ke grup warga ah.
1: Tunggu dulu Pak. Memangnya Pak Darto sudah mengizinkan videonya dibagikan?
0: Belum sih Pak. Tapi kan cuma lucu-lucuan aja. Lagi pula grupnya juga cuma warga sini.
1: Tetap saja Pak, itu wajah dan kejadian pribadi Pak Darto. Kita tidak tahu apakah beliau nyaman videonya disebarkan. Apalagi kalau nanti ada yang meneruskan ke luar grup.
0: Benar juga. Berarti sebelum membagikan foto atau video orang lain, kita harus minta izin dulu.
1: Betul Pak. Kalau orangnya tidak mengizinkan, sebaiknya jangan dibagikan. Ingat, sesuatu yang menurut kita lucu, belum tentu membuat orang yang direkam merasa nyaman, Pak.
0: Baik, Pak RT. Saya hapus saja dan tidak jadi kirim ke grup.
1: Nah, itu lebih bijak, Pak. Gunakan media sosial untuk berbagi hal yang positif aja, Pak. Bukan membuat orang lain malu atau merasa dirugikan. Di balik media sosial ada privasi dan perasaan seseorang yang harus dihargai. Bijak di dunia digital, hormati dan jaga privasi orang lain.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio dengan judul Jamu yang akan disampaikan oleh rekan Ermina Jen. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pahit, pahit sambil lotot, temulawak, tembu hitam, kayu manis. Pokoknya komplit.
2: Budaya sehat minum jamu seakan sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia yang terus terjaga hingga saat ini. Walau zaman semakin modern, masih banyak masyarakat yang meminum jamu, entah untuk pengobatan atau sekedar menjaga kebugaran. Hebatnya, kini jamu tradisional Indonesia makin mendunia berkat ditetapkannya budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Penetapan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda dibahas dalam sidang ke-18 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Kasane, Republik Botswana pada Rabu 6 Desember 2023. Torehan ini pun menempatkan budaya sehat jamu sebagai warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia. Mengutip laman indonesia.go.id, UNESCO menilai budaya sehat jamu menjadi salah satu sarana ekspresi budaya dan membangun koneksi antara manusia dengan alam, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang dilakukan UNESCO. Kepala Tim Kerja Pelayanan Khusus dan Tradisional Dinas Kesehatan Kota Surabaya Dr. Gigi Anon Wijayanti Mkes menyampaikan, jamu sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Hal ini dibuktikan melalui ilustrasi yang mirip dengan proses pembuatan jamu di berbagai situs, seperti situs arkeologi Liangan, relief di candi-candi, serta prasasti Madawapura yang menyebutkan istilah peracik jamu dengan sebutan acaraki.
3: Kita, Indonesia, ini memang sebenarnya punya warisan, warisan sesuai dengan tema pagi ini ya, warisan luhur. Jamu ini menjadi warisan luhur karena kita tidak perlu riset lagi, sebenarnya itu turun temurun dari nenek moyang kita yang berasal juga dari tanaman Indonesia, tanaman kita yang bisa kita manfaatkan dan sudah terbukti, dulu gitu ya, dari zaman nenek moyang, mungkin nenek moyang kita tuh yang sudah yang meriset ya, sudah riset, oh kalau kunyit untuk daya tahan tubuh misalnya gitu, bahkan sampai dipakai di makanan.
2: Menurut data riset tumbuhan obat dan jamu yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat 32.013 ramuan obat tradisional dan 2.848 spesies tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu.
1: Seperti lino ada, macam-macam, sate pinggang, makan bujung upi buat anak.
2: Terbuat dari rempah-rempah alami, tak mengherankan jika jamu menyimpan banyak khasiat bagi tubuh kita. Berdasarkan catatan dalam Serat Centini 1814 sampai 1823, berbagai jenis tumbuhan obat yang dipakai sebagai bahan baku jamu dapat mengobati beberapa jenis penyakit seperti panas, dingin, meriang, cacingan, cacar, batuk hingga sakit mata.
3: Bumbu-bumbu dan sebagainya. Sebenarnya kita ini sudah minum jamu sih. Tiap hari itu sudah minum jamu, secara tidak langsung dari bumbu-bumbu, misalnya rendang gitu ya, makanan. Kalau dulu waktu kita remaja, mungkin saya yang sekarang sudah di atas 50 gitu ya, saat remaja orang tua saya selalu membuatkan kunyit asem. Itu kalau mau mens gitu ya, mau menstruasi itu selalu dibuatkan kunyit asem. Nah, itu sangat bagus gitu nggih untuk daya tahan tubuh saat terjadi menstruasi ya. Kemudian kalau dulu orang tua saya bilang oh supaya nanti kuat gitu, nggak pusing. Nah itu memang terbukti ya. Nah seperti itu. Jadi kalau menurut saya, karena ini sudah warisan yang kita nggak usah riset lagi gitu ya, bahkan cara memasaknya pun dari nenek moyang itu, walaupun dulu nggak tahu ya, oh itu harus pakai kuali gitu ya, kuali tanah gitu ya, dari tanah gitu, itu sebenarnya sudah benar gitu ya.
2: Seiring perkembangan zaman di tengah gaya hidup masyarakat yang semakin modern, jamu tradisional masih diyakini sebagai salah satu minuman kesehatan yang berkhasiat untuk tubuh. Namun masyarakat modern yang sibuk cenderung tidak memiliki waktu untuk meracik jamu tradisional sendiri, sehingga lebih memilih untuk membeli jamu tradisional yang sudah siap minum. Berdasarkan hal tersebut, usaha jamu tradisional memiliki prospek dan peluang besar menghasilkan cuan. Hal ini diakui oleh Mulyani, warga Gubeng Masjid Surabaya yang telah merintis usaha pembuatan jamu tradisional sejak 20 tahun lalu. Ia menuturkan peluang usaha jamu tradisional sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Keuntungan lainnya yang dapat dirasakan dengan usaha jamu tradisional.
4: Bawanya aku 16 botol ditambah 7 botol-botol aqua tanggung ya, botol aqua gede yang 1,5 liter. Ya alhamdulillah setiap pulangnya kadang ya habis, kadang ya sisa sedikit. Alhamdulillah masih tinggi. Ya alhamdulillah semenjak jualan jamu, ekonomi saya alhamdulillah tercukupi, ada lebihnya buat kebutuhan yang lain.
2: Sementara itu Poppy, pelaku UMKM jamu lainnya, menuturkan mengawali usaha jamu tradisional tidaklah sulit, apalagi semakin lama ternyata semakin banyak konsumen yang berminat.
5: Gak banyak. Awalnya saya itu cuma modal paling 100.000 buat beli bahan jamu sama botol untuk pertama kali beli itu cuma 10 biji. Tapi dari situ berkembang terus, akhirnya saya nambah muter modal dulu. Ya akhirnya buat nambah apa ya, biaya produksi karena semakin banyak pesanan.
2: Pemanfaatan jamu sebagai salah satu ramuan herbal khas di Indonesia yang telah diakui UNESCO juga didukung dengan beragamnya sumber daya alam, termasuk rempah-rempah khas Indonesia sebagai bahan baku utama pembuatan jamu. Kepala Tim Kerja Kefarmasian Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Surabaya Umul Jariah menyebut jamu masih menjadi penunjang obat bagi masyarakat Indonesia.
6: Di masyarakat sekarang misalnya nih, kalau misal habis periksa yang gula darah atau apa gitu, habis asam urat gitu kan, gimana ini kok asam urat saya tinggi? Apa saya perlu minum allopurinol ya? Ya sudah, ke puskesmas saja. Tapi sementara sambil nunggu mungkin bisa daun salam digodok seperti itu. Itu kan biasanya disarankan lebih dulu. Kalau nanti sudah merasa enak sambil juga bagaimana sih pola dari hidup ya. Misalnya istirahat yang cukup, kemudian olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, kemudian menghindari makanan-makanan yang menyebabkan asam urat, nah kan seperti itu. Sambil seperti itu biasanya masih disarankan, oh coba sih minum jamu ini dulu, begitu. Saya kira jamu sekarang masih sering dipergunakan di masyarakat Indonesia.
2: Pendengar, melihat catatan sejarah dan perkembangan jamu tersebut, sudah selayaknya budaya sehat jamu kita lestarikan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asli Indonesia.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya, bisa jadi otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi selanjutnya. Erika Pratiwi, MPD, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA, menjelaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dari dua sisi. Bagi guru, AI dapat membantu menyesuaikan atau memodifikasi dongeng atau cerita rakyat agar lebih layak dikonsumsi anak-anak tanpa mengubah esensinya, serta membantu pembuatan ilustrasi gambar. Sedangkan bagi anak usia dini, AI dapat digunakan melalui aplikasi pembelajaran interaktif seperti belajar bahasa Inggris ataupun berhitung yang memberikan umpan balik langsung untuk meningkatkan minat belajar mereka. Berikut adalah penuturan dari Erika Pratiwi, mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan UNESA.
1: Ya kalau dari saya, dari segi guru juga ya, karena saya juga melakukan penelitian terkait dongeng gitu ya mas. Dongeng itu kalau misalnya cerita rakyat ya, cerita rakyat ini bisa saja ada beberapa part gitu yang tidak bisa langsung mentah-mentah dikonsumsi oleh anak. Misalnya nih, kayak contohnya cerita Tangkupan Perahu gitu kan. Nah itu kan nggak bisa langsung kayak sementah-mentah gitu aja. Nah seorang guru itu bisa melakukan manipulasi sedikit, tetapi tidak merubah dari eksistensi cerita itu, tapi lebih layak untuk dikonsumsi oleh anak. Nah itu bisa minta bantuan sama AI. Kemudian untuk ilustrasi-ilustrasi gambar gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi, itu kita bisa minta bantu sama AI. Nah itu dari sisi guru. Kalau dari segi sisi anak, kalau saat ini itu sudah banyak sekali ya kayak aplikasi berbasis AI untuk anak usia dini. Kayak misalnya kita belajar bahasa Inggris atau tambah-tambahan gitu kan, itu ada feedback dari AI-nya begitu ya, menyatakan bahwa benar atau salah, semangat dan sebagainya seperti itu. Itu sangat menarik minat anak.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat lagi, saya Dwi Pratama harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena lanjutan Surabaya Siang ini Anda akan bersama rekan Celia Cahyani yang akan menemani Anda hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Nantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya Siang ini dan Surabaya Sore ini dan tentunya Surabaya Malam ini ya. Setelah ini ya, jangan lewatkan musik kita 100% Indonesia ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pukul 15 hari ini ada Beranda Astacita Nasional dengan menghadirkan beberapa materi ya dari rekan-rekan RRI. Yang pertama RRI Pontianak, kemudian RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Langgur di Beranda Astacita Nasional. Kemudian jangan sampai lewatkan nanti ada info prima ya, jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Jawa Timur tentunya yang disampaikan rekan-rekan reporter terbaik kami di Jawa Timur. Nah, akhir kata saya Dio Pratama pamit undur diri, selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Tentunya kita melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini pendengar ya. Setelah tadi ditemani oleh Dio Pratama, kini Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cayani. Setelah ini kita tepat jam 13.30 pendengar ya, kita akan hadirkan untuk musik kita. Lalu juga nanti ada Beranda Asta Cita Berjaringan jam 3 sampai nanti Warta Berita Daerah Info Prima pendengar ya. Anda bisa juga siang hari ini bagaimana situasi dari cuaca ataupun traffic lalu lintas yang saat ini siang hari ini sudah pendengar lalui, boleh diupdate di Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 kali 992.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini dari Menteri Sosial Saiful Yusul kunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Lamongan. Kedepan bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi. Silakan Farin.
2: Pendengar, saja langsung kunjungan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saiful Yusuf meninjau sekaligus meresmikan koperasi Desa Putih di Desa Sidorejo Kabupaten. Kunjungan ini jadi untuk penguatan koperasi desa termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara tahap. Dalam peninjauan tersebut, Bapak Nasional KDMP Sidorejo yang telah dilengkapi manajer pegawai fasilitas penunjang. Meski demikian, penyempurnaan tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat masih diperlukan agar pelayanan operasi semakin optimal. Kusipul Sarana Kerapnya berharap KDMP dapat masyarakat kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal. Operasi juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut pernyataan dari Pol.
3: Sesuai dengan arahan Bapak Presiden di bawah koordinasi Kemenko Pangan, ya diharapkan di seluruh penyaluran ya tentu termasuk di dalamnya sosial yang hari ini dimulai progres salah satunya di desa ini. Ini punya masalah yang memperolehkan dari
2: pemikiran pemerintah dan penguatan kesejahteraan KDMP Sidorejo diharap makin optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dari Lamongan, Farin Regi melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan Farin Regi, pendengar, terkait kunjungan dari Menteri Sosial ya yang berada di Kabupaten Lamongan.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Dengan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita update dulu untuk informasi cuaca siang hari ini, pendengar ya. Siang hari ini diperkirakan berawan dan tentunya berpeluang terjadi udara kabur ya. Dan suhu udara ini sekitar 9 sampai 37 derajat Celcius, pendengar ya. Dan tentunya kembali lagi BMKG selalu menghimbau untuk masyarakat ya selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Bijak menggunakan air bersih, pendengar ya, dan memaksimalkan yang namanya pembangunan atau perbaikan bangunan rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau, pendengar ya. Dan tentunya nanti setelah ini, pendengar, kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia. Jadi pendengar nanti bisa request, saya mau bacakan dulu ya lagu-lagunya ya. Ini ada Dewa 19, ada Geisha, ada Seventeen, ada Saras Dewi, ada Gigi, lalu juga ada Tulus, Teh Hijau, Bila Ku Ingat, Titi DJ, Mahal Ini Bermimpi, lalu ada Anang, ada Aku Dirimu, Tegar, dari Tegar, dari Rosa, lalu juga Main Hati, Andra, Selamat Ulang Tahun Jamrut, dan Bahagia Melihatmu, dari Jikustik, pendengar ya. Langsung saja untuk pendengar Pro 1, nanti di jam 13.30 kita akan hadirkan untuk program musik kita 100% Indonesia.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
2: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Krisna, ada Tegar, dari Rosa, main hati Andra Ender Backbone. Selamat ulang tahun dari Jamrut dan bahagia melihatmu dari Jikustik pendengar. Langsung saja untuk Anda bisa berinteraksi ya di line telepon ya. Halo, musik kita.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Celia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Celia sehat?
0: Sehat. Hanya lapar.
1: Ya makan dong.
0: Ya belum habis. Baru mulai siaran suruh makan. Nanti habis aja, Bu.
1: Kena malu ya.
0: Enggak. Oke.
1: Okay.
0: Iya, siap. Apa ini lagunya berarti?
1: Kade.
0: Oke, okay. Salamnya?
1: Oke. Okay. Salamnya buat Pak Mul, Pak Mariono, Pak Tua, Pak Ahmad Irwan, Oma Yanti Queen di Siti Rumnya, Bu Musya di Yubowo, Bu Titi, dan semuanya. Buat Mbak Celianya selamat bekerjas.
0: Semoga siap. Selalu. Amin.
1: Dan panjang umur.
0: Amin.
1: Dan berkah melimpah.
0: Amin.
1: Dalam musibah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kita ke Mekah Madinah untuk
0: menyambut. Amin. Amin.
1: Jangan lupa makan siangnya. Jangan lupa.
0: Siap. Oke, Bu.
1: Pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
0: Mm-mm.
2: Assalamualaikum Mbak Sela.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bu. Mau
2: Lagunya saya Tulus.
0: Oke, okay. Salamnya
2: untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Istikaro, Mama Dewi, Mama Yu, Pak Bambang, Pak Bandi, juga Pak Budi Sasena, Pak Toto, Pak Fitri, Pak Siti, Pak Mbak Tanti, Bu Artini, juga terima kasih Mbak Sela, maringi sehat selalu, kita ketemu di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Asli lo, okay. Mbak Celia.
0: Ya, asli, Pak. Monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Mari mangan buan teri. Mbak Celia sudah makan?
0: Belum.
3: Tuh. Ngapain kok belum makan?
0: Ya, nanti dulu.
3: Perutnya jangan sampai kosong, Mbak Celia.
0: Siap.
3: Nanti, kalau kosong kayak Pak Muli menemukan selendep. Mangan. Pokok kayak ketok selendep kucing mangan. Ngunai Mbak Celia.
0: Oke.
3: Ake-ake, rong entong, pokoknya acek. Ngunai, alhamdulillah.
0: Siap.
3: Karena ada tak Mbak Celia?
0: Nggak ada, kan milih sekarang.
3: Nah, yo milih di situ ya?
0: Iya, nggak ada tapi armada.
3: Ya, tolong sampai baca aku tas mlebu mang.
0: Ada Dewa 19, aku di sini. Ada Geisha, lumpuhkan ingatanku. Ada...
3: Ya, juga, Mbak.
0: Apa?
3: Ingatanku ngulik lo ya.
0: Ya, apa betul. Geisha.
3: Geisha.
0: Iya.
3: Salam untuk yang punya Gresik, Budian, Titi Damianti, Pak Mariono, terus Abawi, Pak Bandi, Bu Siti Rumia, Mama Yo, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Pak Bandi, Bu Wira, Bu Istikharo, terus Bu Eni Esther, tidak ketinggalan Bang Kobar, ayo Bang, silakan masuk Bang. Terus ada Bu Nana, Bu Nurfatila, Bu Wati Ramli, untuk Bu Yani Jayanya juga. Mas Toto, sampai jumpa.
0: Nah, oke.
3: Okay. Semuanya saja. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Celia Tahyani Putri. Iya, ada putrinya. Gak ada ya, Pak.
0: Wih, sembarang, Pak. Sembarang, pokoknya gak, sembarang. Gak, tambah
3: baik. Ada penyarikan, Pak Edo. Celia Tahyani Putri. Cocok, kan, Pak? Cocok.
0: Njih.
3: Ya, segitu aja, Mbak Celia. Guyonan, saya awet panjang umur, awet seduluran. Tapi dulu, tahu ketemu orangnya secara langsung. Insya Allah ya, Pak.
0: Iya.
3: Insya Allah.

0: Allah. Nggak janji insya Allah hari Kamis kalau nggak ada acara aku tak kesana. Kamis terakhir.
1: Iya, Nje, siap.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Oke, untuk seluruh pendengar Pro 1, terima kasih banyak. Kita bacakan dulu yang ada di WA. Ada Bu Siti Rumia yang ada di Tuban ya. Assalamualaikum Mbak Celia, request lagunya Andra. Oke, main hati. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan. Lalu Bu Artini, Bu Wati, Bu Ramli, Bu Istikharo, Bu Dewi, Pak Mul, Bu Dan. Dan siapa ini? Dan salamnya untuk semua. Nya buat Mbak Sia, terima kasih banyak. Oke, berarti main hati ya. Halo, musik kita.
2: Musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Utri di Merauke.
1: Iya, Bu Utri.
2: Dan Mbak siapa ya?
1: Mbak Sally ya, Bu.
2: Mbak Sari.
1: Mbak Celia, Ibu.
2: Oh, Mbak Celia. Jumpa lagi ya, Mbak Celia. Sehat ya?
1: Nje.
2: Ya. Merauke sehat. Tapi masih panas di Merauke.
1: Iya.
2: Sampai bagaimana? Panas juga?
1: Iya, sama. Oke. Mau lagu apa, Bu? Ini sudah disiapkan. Tinggal memilih saja.
2: Lagunya ada apa Mbak Celia?
1: Ada yang belum dipilih ada Lembayung Bali, Saras Dewi, ada Ku Ingin Dewi, lalu ada Gigi salah, lalu ada salah, ada yang telah merelakan Seventeen, ada Dewa 19 aku di sini untukmu.
2: Aku di sini saja, aku di sini Dewa 19.
1: Oke, salamnya silakan.
2: Salamnya untuk pertama sekali salam untuk Mbak apa Aprilia Putri ya, semoga Mbak April selalu sehat bersama keluarga di rumah dan selalu berbahagia. Dan juga untuk Oma Yanti Queen dan juga apa Ibu Siti Damayanti ya, dan juga Ibu untuk semuanya saja Mbak Silia, dan juga untuk Mbak Silia yang sedang bertugas, semoga Mbak Silia selalu sehat bersama keluarga di rumah dan berbahagia. Saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI Surabaya di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Mbak Senia. Wassalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Musik kita.
1: Oke, terima kasih Bu Utri. Kita sapa selanjutnya pendengar. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Siti, mau lagunya siapa?
3: Tadi ada Lembayung apa? Lembayung
1: Bali.
3: Bali.
1: Ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Kan enggak ada Leondra tuh hari ini.
1: Enggak ada, Ibu.
3: Oke, salamnya buat Bu Utri barusan. Umi Yanti Queen. Umi Kustia Pondok Baritin. Bu Dewi Pak Idris, Bu Hartini, Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Masjati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Febi, Mama Yu, Bu Siti, Bu Nur Fadila, Mbak Rika Herlin, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Ati Rameli, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Freddy, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Ya Ibu, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita bacakan dulu yang ada di WA pendengar, ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia, request lagunya Cinta, oke, versi Anang dan Krisdayanti. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Basilia Ceni, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin, amin. Oke. Lalu ada Bu Ani Esther, karena lagunya sama ya semuanya ini pendengar. Kalau Bu Ani Esther ini lagunya Geisha. Salamnya untuk Bu Nana, Oma Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti. Lalu Mas Ali, Bu Musdiati Wibowo, Mbak Wati Ramli Patua, Bu Siti. Lalu juga ada Bu Dewi, Pak Mulyono, sama semuanya sehat semuanya pokoknya ya. Oke, kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah masuk di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Pendengar masih di Musik Kita 100% Indonesia. Kita masih banyak lagu nih pendengar yang belum terpilih di program Musik Kita. Dan sudah banyak WA yang masuk nih pendengar. Saya mau bacakan dulu sedikit, bukan sedikit. Ada Bu Mus, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, masih ada request lagunya Andra The Backbone. Oke, salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Ibu Ani Esther, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 R Surabaya untuk Basilia sehat selalu. Oke, kita mungkin akan dengarkan dulu ya pendengar ya, voice dari Marika Herlin ya.
1: Musik Kita 100% lagu pop Indonesia. Mau request lagunya Saras Dewi sama Titi DJ.
0: Satu aja
1: sama
0: ya.
1: Selamat beraktivitas buat Mbak Niken, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, Pak Wisnu Riswanto, juga Kak Celia, selamat beraktivitas.
0: Oke, kita pilih salah satu ya untuk Marika Herlin ya, berarti ya. Karena Lembayung sudah dipilih berarti Titi DJ ini ya. Oke, kita siap, siapa gak tuh? Kita sapa, halo Musik Kita
2: 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia.
2: Yang belum terputar apa, Mbak?
0: Bentar, Bapak. Yang belum terputar itu adalah Ku Ingin Gigi, lalu Yang Telah Merelakanmu, Seventeen, Mahal Ini Bermimpi, Kahitna Aku Dirimu dan Dirinya, Tegar, Rosa. Selamat ulang tahun dari Jamrut dan Bahagia Melihatmu dari Jikustik.
2: Jikustik aja, Mbak.
0: Oke. Salamnya monggo, Pak.
2: Untuk Mbak Kelly. Ulang Kobar. Mayanti. Susi. Mas Ali, Bamun, sampai jumpa Pak Toto, Mbak Celi, Maturno.
0: Oke, terima kasih, sehat selalu. Kita jawab selanjutnya pendengar, halo Musik Kita.
3: Kita 100% Indonesia dari Bandung ke Surabaya naik kereta api Mutiara Selatan.
0: Oke, mau lagunya siapa, Pak Ahmad Irwan?
3: Lagunya lagu ini ya dari Ahmad Dhani.
0: Jawa 19 aku di sini untukmu ya. Ini soalnya adanya itu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Boleh apapun juga boleh. Tadinya minta lagu Arjuna Mencari Cinta. Gua adanya itu aja yang diputar itu kan.
0: Oke, okay, salamnya langsung Pak Ahmad Irwan.
3: Benar, kurang sehat badan, sehat aduh, batuk-batuk terus baca kayaknya. Salam yang barusan. Siapa yang barusan? Buat salam buat Bang Kobar di sana ya, buat Bang Mas Ali itu kan, ada Mas Paris juga, buat buat Iramli, buat Bu Nur, buat Pak Predi, tadi semuanya aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Bahasa lihat ya, aja dulu lah. Terima kasih, yuk. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Oke, pendengar. Sambil menunggu yang lainnya, ya boleh di WA dan juga di line telepon. Ya, halo Musik Kita.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, mau lagunya siapa?
5: Hari ini, hari ulang tahunmu.
4: Jamrut.
0: Oke, salamnya.
4: Tadi ada Bang Ahmad Irfan ya. Ada Aba Awi. Pak Tua, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, Inang Opung Jantikuin, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Siti dua-duanya, Bu Nana, dan Tawi Setengah Mateng, terus Teh Dinda. Ya, lagu ini buat sahabatku yang jauh di sana, yang dekat dengan Bang Ahmad Irfan. Dan jangan lupa untuk Pak Tua, jangan sampai 4 kali di rumah sakit. Kudoakan Pak Tua selalu sehat.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita melanjutkan untuk dengerin lagu dari program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar, ada Lumpuhkan Ingatanku dan juga ada Main Hati.

Pendengar, ada kabar baik untuk masyarakat Gersik dan sekitarnya. Ramaikan Gersik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gersik pada Kamis 15 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini menghadirkan tentunya Bupati Gersik Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gersik Dr. Haji Asluhil Alif, serta para ulama Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid dari Bojonegoro. Menariknya lagi pendengar, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gersik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi sekaligus mengikuti undiannya. Belum bisa hadir langsung, tenang, untuk pendengar Pro 1 tetap bisa menyaksikan Gersik Bersolawat melalui YouTube resmi Pemerintah Kabupaten Gersik. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Instagram dan TikTok @pemkapgersik serta situs web gersikkap.co.id. Gersik Bersolawat, mari hadir lanjutkan solawat bersama dan semarakan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gersik Bersolawat.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia, pendengar ya. Kita langsung bacakan yang ada di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bu Hartini. Selamat siang Bu Hartini. Musik Kita 100% Indonesia, request lagunya Jikustik. Salamnya buat Mas Ali, Bu Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, lalu ada Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Ani Esther, Bu Istiharo. Buat Mas Ali, terima kasih banyak. Oke, Jikustik ya. Oh, sudah tersiapkan ini pendengar ya. Kita sapa selanjutnya. Ya, halo Musik Kita.
2: Semangat siang Musik Kita, Musik Indonesia.
1: Ya.
2: Salam balik dulu buat Bang Bolga yang berkobar-kobar semangatnya di Mojosari. Kedua buat Mbak Aniester Perak dan Ustazah Baru yang Gresik. Siapa Mbak Ustazah Baru?
1: Yang mana ya Pak?
2: Wong Gresik kan di situ Pak dari ini.
1: Waduh, saya enggak hafal Pak. Tua.
2: Ustazah Gresik, Mbak Dian.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang belum dipilih apa, Mbak?
1: Ada Ku Ingin Gigi, ada Yang Telah Merelakan. Apa?
2: Ya, karena saya lagi ingin gigi, Mbak.
1: Oke, okay, Pak. Terima
2: Jadi
1: kasih.
2: Jadi saya milih gigi karena gigi itu yang bawa saya ke Pro 1 4 tahun yang lalu. Terima kasih buat semuanya. Matur nuwun, tetap okay. Semangat.
1: Oke okay, Pak, terima kasih. Oke, okay, terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih juga Pak Tua ya, sehat-sehat selalu. Yang belum terpilih pendengar ada lagunya Seventeen yang Merelakan, ada Mahalini Bermimpi, lalu ada Aku Dirimu dan Dia Kahitna, sama ada Tegar yang judulnya Tegar yang nyanyinya Rosa, maksudnya pendengar ya. Kita lihat di WA Pro 1 sudah saya bacakan semuanya untuk Anda yang ingin bergabung di 081-33-14-992 atau di nomor line interaktif di 031-5345-4744.

0: Lisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Area Surabaya. Kita hadirkan untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, laporan terkini yang disampaikan oleh Anik Hasanah terkait hari ini DPRD Jatim pendengar gelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus, yakni APBD Jatim 2027, anggaran Pilgub, dan Raperda terkait transportasi pendengar. Kita dengarkan bersama untuk laporan terkini dari Anik Hasanah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna, tepatnya membahas tiga agenda sekaligus. Yang pertama adalah rapat paripurna penyampaian jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2027. Nah, saat ini masih berlangsung untuk agenda rapat paripurna pertama, tetapi yang membacakan adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rapat paripurna penyampaian laporan Komisi A atau Bidang Pemerintahan atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dan agenda ketiga adalah rapat paripurna penyampaian pendapat gubernur atas rancangan perda tentang penyelenggaraan transportasi publik terintegrasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk agenda rapat paripurna hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Timur Sri Wahyuni, dan hanya beberapa kepala OPD saja yang hadir, karena memang pada hari ini bersamaan atau berbarengan dengan agenda Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menyambut ataupun mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan beserta hadir juga dikabarkan Menteri Koperasi dan juga Menteri UKM yang melakukan kunjungan kerja di wilayah Sidoarjo. Demikian laporan Ani Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih laporan dari Anika Sana pendengar ya, terkait informasi DPRD Jatim yang gelar rapat paripurna dengan tiga agenda sekaligus pendengar ya, yakni APBD Jatim 2027, lalu anggaran Pilgub, dan juga Raperda Transportasi. Kita masih di program musik kita 100% Indonesia pendengar ya. Ada beberapa lagu yang belum dipilih nih, masih ada waktu untuk Anda pendengar yang mau ikutan di musik kita 100% Indonesia. Ada lagunya Rosa Tegar, ada Kahitna Aku Dirimu dan Dirinya, ada Mahalini yang Bermimpi, dan juga ada Seventeen yang Telah Merelakan. Kita langsung dengarkan komposisi lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1, yaitu Bahagia Melihatmu Dengannya.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donnie Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

program Musikita 100% Indonesia. Kita masih menemani Anda dan sudah ada yang bergabung di WA, tapi ini tidak ada namanya, pendengar sepertinya nomor baru ya. Terima kasih yang sudah stay tune. Nah, request lagunya Tegar Kak, yang nyanyinya Rosa. Okay, kita siapkan untuk Anda ya. Nanti kalau misalnya di jam-jam terakhir di jam-jam terakhir gak tuh lagunya masih ada, kita langsung putarkan semuanya aja ya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan saya ingatkan lagi pendengar, nanti di jam 3 sore ya, kita akan bergabung bersama Beranda Astacita Nasional, yaitu dari RRI Pontianak, yaitu Investasi dan Anak Muda, lalu RRI Jayapura, Cara Cerdas Berinvestasi Saham Perusahaan Besar, lalu ada RRI Gunung Sitoli, Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial, lalu juga RRI Langur, Pengembangan Wisata Pesisir dan Peluang Investasi Kafe di Kota Tual. Pendengar ya, nanti Anda akan mengikuti di program Surabaya sore ini di Beranda Astacita Nasional ya. Kita langsung saja pendengar dengarkan lagu selanjutnya di program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan untuk laporan terkini, aparat di Ditres Narkoba Polda Jatim amankan 5 orang terduga penyalahgunaan narkoba di wilayah Joyoboyo. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan.
2: Ya, pendengar, baru saja usai kegiatan razia yang dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Jawa Timur, di mana kegiatan ini berlangsung di wilayah Joyoboyo yang diduga menjadi salah satu sarang narkoba di kota Surabaya. Dan kegiatan ini kepolisian berhasil mengamankan 5 orang terduga penyalahgunaan narkoba, yang dalam proses ini polisi juga melakukan tes urin ke sejumlah terduga, ya, akhirnya menemukan 5 yang dinyatakan positif. Dan berdasarkan hasil tes urin bahwa 5 terduga pelaku ini positif menggunakan narkoba. Dan berdasarkan keterangan dari Kanit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jatim, AKP Koko Jaya mengatakan kalau kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri untuk menumpas peredaran narkoba di Indonesia. Dan saat ini untuk 5 pelaku sudah dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan kepolisian juga masih menggali untuk barang-barang tersebut didapatkan oleh pelaku dari mana. Namun dari hasil sementara, kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa 2 poket narkotika jenis sabu. Dari Terminal Joyoboyo, Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan langsung dari Faris Yarbo, pendengar di laporan terkini siang hari ini.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program musik kita 100% Indonesia. Dan ternyata kita sudah hampir, bukan hampir ya, sudah di penghujung untuk musik kita siang hari ini. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini barengan sama, masih sama Selia Cahyani, tapi kita akan mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional. Pendengar ya, Beranda Asta Cita Nasional. Nanti ya akan ada RRI Pontianak tentang investasi dan anak muda, lalu RRI Jayapura cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, lalu juga ada RRI Gunung Sitoli langkah awal generasi muda cerdas finansial, lalu ada RRI Langur pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Pendengar ya, nanti kita akan ikuti bersama tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program musik kita 100% Indonesia ya. Ada 3 lagu terakhir yang kita akan hadirkan untuk pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih, tetap stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 R Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar ya. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Nasional. Ada investasi dan anak muda dari RRI Pontianak, lalu RRI Jayapura. Ada cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Ada RRI Gunung Sitoli, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Ada RRI Langur, pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual, yang pastinya akan dipandu host Binda. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung langsung ya di 99,2.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang pembangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apa lagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi gak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, gak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti. Padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
9: pajak belum,
8: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
9: Gak masuk akal, Pak.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
9: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
9: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
9: Bisa,
8: Bang. Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
9: Yeah.
8: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
9: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang.
8: Teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
9: Itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
9: Dan terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
9: Terima kasih.
8: Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang

0: menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
1: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
0: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Stoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut

0: tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
2: Brenda Astacita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Astacita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tatual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Le Betawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Difur. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin. Angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu. Karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam rame ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak gitu saya ingin merekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya itu nama.
3: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Madoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan hari jadi ke-81 di Pantai Slopeng Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Nindya Prilia. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo dan mengapresiasi fasilitas serta kegiatan kewirausahaan yang dijalankan pihak sekolah. Laporan Eka Wulan.
2: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Radian Syam melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5, Kabupaten Ponorogo. Dalam kunjungan tersebut, Radian menilai pelaksanaan layanan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo berjalan baik. Ia berharap fasilitas dan program kewirausahaan yang ada dapat terus dipertahankan, terutama ketika nantinya sekolah berpindah ke lokasi permanen demi memicu semangat belajar para siswa.
3: Ya kalau untuk di Ponorogo saya ngeliatnya luar biasa bagus, ternak gitu kan, kemudian ada usaha untuk kewirausahaan. Karena memang sekali lagi kan harapannya jangan berhenti sampai di sini, artinya anak-anak juga punya keahlian itu harus kita kembangkan. Sejauh kita melihat pemantauan di sekolah rakyat di Ponorogo, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, dan kami berharap nanti juga ketika pindah ke yang permanen itu untuk kewirausahaannya masih bisa dipertahankan ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo Devitri Chandrawati mengungkapkan, layanan pendidikan yang ada di Sekolah Rakyat Ponorogo sudah sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
4: Untuk penyampaian khusus pada sekolah rakyat, beliau menyampaikan sudah sesuai, fasilitas juga sudah tersalurkan sesuai dan dirilisasi lulusan. Itu kami nanti bersama-sama untuk memantau bagaimana anak nanti yang sudah lulus SMA kita pantau, dan tim Ombudsman pun juga ikut memantau nanti anak melanjutkan seperti apa.
2: Selain meninjau fasilitas dan efektivitas program di Sekolah Rakyat Ponorogo, kedatangan anggota Ombudsman RI juga difokuskan untuk memantau sejauh mana perkembangan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat, sekaligus menyerap kendala di lapangan guna memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat kepada kementerian terkait. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
5: Festival Film Horor FFH 2026 telah resmi dibuka. Sebanyak 290 karya film dari skala lokal hingga nasional berhasil tercatat pada FFH tahun ini. Dari 290 karya film tersebut, hanya terseleksi 75 karya sineas yang akan diputar pada perhelatan FFH yang berlangsung mulai hari Kamis 15 Oktober 2026 hingga Sabtu 17 Oktober mendatang. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau Mas Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Menurutnya, melalui pagelaran FFH dapat memperkuat Pacitan sebagai destinasi wisata sekaligus membangun ekosistem perfilman yang berdaya saing.
6: Harapannya mudah-mudahan bisa mempertahankan kesuksesan FFH 2025. Syukur insya Allah bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Dan bisa memberikan ruang kreativitas yang lebih kepada khususnya para sinias, baik sinias di Pacitan maupun juga dari luar Pacitan, serta memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga para pelaku UMKM dan semuanya. Terus yang selanjutnya, saya berharap dengan banyaknya tamu dari luar, Pacitan akan lebih dikenal wisatanya.
5: Lebih lanjut, Mas Aji mengaku bahwa dirinya tidak khawatir dengan stigma horor yang dapat melekat, bahkan menodai branding Kabupaten Pacitan sebagai kota pariwisata. Mas Aji justru merasa bangga karena karya film horor Pacitan sebagai kota pariwisata dapat saling melengkapi. Menurutnya, sama seperti daerah lain di Indonesia yang terkenal melalui legenda lokal, Mas Aji berharap hal seperti itu juga terjadi di Pacitan, sehingga semakin banyak wisatawan yang datang ke Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
7: Baik, terima kasih Nindi. Wujud kepedulian terhadap krisis air bersih, Forum Sampang Sehat bersama instansi lintas sektor dan BUMD menggelar aksi sosial sejuta liter air bersih. Hingga saat ini sebanyak 190 tangki air telah disalurkan secara bertahap melalui hotline interaktif. Berikut laporan Ima Fadilah.
8: Forum Sampang Sehat bersama berbagai instansi lintas sektor menyalurkan sedikitnya 190 tangki air bersih untuk warga terdampak bencana kekeringan di Kabupaten Sampang. Program bantuan sosial bertajuk Sejuta Liter Air Bersih ini telah diluncurkan sejak September, diinisiasi oleh Forum Sampang Sehat bersama Pemkab setempat, BUMD, Basnas, SKK Migas, KS3 Klaster Jabanusa, dan berbagai klinik swasta setempat. Ketua Forum Sampang Sehat, Siti Farida, menyampaikan gerakan ini memprioritaskan 7 kecamatan yang paling terdampak.
9: Sasaran kegiatan kami ada pada 7 kecamatan dari 12 kecamatan berdasarkan data BPBD yang terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih kepada 7 kecamatan yang menjadi sasaran kami dilakukan melalui hotline yang kami sebarkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kami menjadi tahu kebutuhan masyarakat terhadap air pada kecamatan tersebut.
8: Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, terdapat 12 kecamatan yang mengalami krisis air bersih. Dalam gerakan ini, penyaluran diprioritaskan pada 7 kecamatan terdampak paling parah, meliputi Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Sreseh, Banyuates, dan Pangarengan. Sejauh ini telah sekitar 95% target air yang didistribusikan dari total 1 juta liter air. Melalui kolaborasi semua pihak, Forum Sampang Sehat optimis distribusi air bersih dapat melampaui target. Diharapkan gerakan ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat Sampang.
7: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
10: Terima kasih Ririn. Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekedar angka di atas kertas, merujuk kajian dari BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bulat tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Berikut laporan William Nathan.
11: Roda ekonomi sepak bola nasional bukan lagi sekadar angka di atas kertas. Merujuk kajian BRI Research Institute, perputaran uang di panggung si kulit bundar tanah air menembus 10,4 triliun rupiah. Sebuah ekosistem bisnis yang masif membuka pintu karir yang begitu lebar bagi lulusan perguruan tinggi dan jauh melampaui batas garis lapangan. Peluang tersebut disodorkan oleh I-League saat menggandeng Arema FC dalam program pengenalan industri sepak bola profesional di hadapan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Manager Creating Shared Value atau CSV I-League Hanif Marjuni memaparkan, sepak bola modern kini membutuhkan pasokan talenta terdidik lintas disiplin ilmu. Jalur masuk ke industri ini tidak melulu tersentralisasi pada I-League sebagai badan pengelola kompetisi. Peluang kerja justru melebar di berbagai simpul industri, mulai dari manajemen klub, media massa, hingga industri penyiaran atau broadcasting dengan mekanisme rekrutmen yang ditentukan oleh masing-masing entitas.
12: Pasti sangat besar ya, karena kamu selalu melakukan riset ya. Dan riset itu bukan hanya dari aspek teknikal, tapi ada aspek bisnis, perkembangan, development, bahkan hal-hal yang berkata secara langsung, sampai dengan UMKM. Jadi kita juga sama dengan PR, dalam hal ini dan PR, seperti itu. Artinya dalam hal ini multi platform, membutuhkan pakat, ya pelaku lah ya, dengan background masing-masing yang nantinya mendukung pada isu olahraga.
11: Di luar serapan tenaga kerja, I-League juga mendorong dunia kampus terlibat aktif melalui riset akademis. Sumbangsih riset dinilai krusial untuk membenahi tata kelola bisnis olahraga, membaca dinamika penonton dan supporter, menghidupkan ekosistem UMKM di sekitar stadion, hingga merancang strategi komunikasi dan pendekatan psikologi. Bahkan terkait adopsi kecerdasan buatan dan teknologi mutakhir, Hanif memastikan pengembangannya dilakukan secara bertahap dan realistis oleh I-League. Fokus Liga saat ini diarahkan pada dua lini utama, yaitu sistem penyiaran dan analitik pelacakan data performa atau tracking, sembari menyelaraskan kesiapan teknis manajemen klub agar implementasi kecerdasan buatan efektif di seluruh kompetisi I-League. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama dengan Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Diana. Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung mencakup bidang plantation worker serta barista. Yang melaporkan.
14: Politeknik Negeri Jember atau PoliJ membuka pelatihan batch kedua program SMK Go Global bagi calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di auditorium vokasi PoliJ tersebut mencakup dua bidang, yakni plantation worker untuk sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, serta barista untuk peluang kerja di kawasan Timur Tengah. Sebanyak 29 peserta mengikuti pelatihan plantation worker, sementara 15 peserta lainnya dipersiapkan untuk bidang barista. Direktur PoliJ Saiful Anwar menyampaikan bahwa program ini terlaksana melalui dukungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Timur, dan Dinas Tenaga Kerja Jember. PoliJ berkontribusi melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kesiapan calon pekerja migran.
15: PoliJ mendapatkan manfaat sebagai bentuk pengakuan dari KP2MI terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan kompetensi SDM yang ada di PoliJ. Saya menyampaikan terima kasih kepada KP2MI dan sekaligus menyampaikan selamat dan sukses kepada 29 peserta.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember Muhammad Zamroni menyebut edukasi, sosialisasi, dan pemetaan calon pekerja menjadi bagian penting untuk mendukung pencapaian target tersebut.
16: PoliJ salah satu yang selama ini bekerja sama dengan dinas untuk mulai pelatihan sampai persiapan pemberangkatan calon PMI ke luar negeri.
14: Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Timur Tias Pujirahadi menekankan pentingnya penguasaan keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan negara tujuan. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang memadai sebelum memasuki dunia kerja internasional.
17: Pelatihan ini ditujukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait dengan bidang masing-masing, sehingga saat pelaksanaan bekerja di luar negeri akan memberikan bekal buat mereka dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.
14: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Demikian informasi dari Jember, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
18: Baik, terima kasih. Untuk mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Slopeng, Sumenep melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Laporan Anika Sana.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-81 di Pantai Selopeng, Sumenep. Melalui kegiatan Sapa Bansos yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pada kegiatan ini, Pemprov Jatim bekerja sama dan bersinergi dengan TNI Angkatan Laut, yaitu Koarmada 2 dan Kodaerah 5. Masyarakat Sumenep memanfaatkan kegiatan Sapa Bansos ini, mulai dari cek kesehatan gratis atau CKG, khitanan massal, pemberian bantuan sosial maupun pemberian beasiswa. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung kegiatan Sapa Bansos dalam rangka peringatan HUT ke-81 Jatim, mulai dari TNI AL, Koarmada 2, Kodaerah 5, Basnas Jatim, serta IKA UNER.
19: Rangkaian Hari Jadi Provinsi yang ke-81, doakan Jawa Timur aman, doakan Jawa Timur damai, doakan masyarakat Jawa Timur guyub rukun, doakan masyarakat Jawa Timur bahagia sejahtera, masyarakat Indonesia bahagia sejahtera. Al-Fatihah.
8: Kepala Dinas Sosial Jatim Restu Novi Widiani menuturkan, Pemprov Jatim juga menyalurkan cukup banyak bantuan sosial melalui program Sapa Bansos, seperti bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bagi penyandang disabilitas berat, serta PKH Plus bagi lansia berusia di atas 70 tahun.
20: Bantuan yang akan disalurkan, ini nilai uangnya saja, Bapak Wakil Bupati, itu senilai 17 miliar 363 juta. Boleh kami jabarkan? 17 miliar ini dari Dinas Sosial ada senilai 6.959.800.000 dan ini adalah untuk bantuan PKH Plus, ASPD dan kemudian untuk Putri Jawara dan juga tali asih buat pilar sosial.
8: Pantai Selopeng dipilih sebagai lokasi Sapa Bansos karena Gubernur Khofifah ingin menunjukkan keindahan salah satu alam Indonesia. Ia mendorong agar destinasi wisata ini semakin dikembangkan agar memberikan nilai ekonomis bagi warga. Ani Hasanah melaporkan.
18: Pendengar, SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
21: SDN Pakis 5 bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar pelatihan dasar kepada guru terkait pencegahan dan penanganan perlindungan anak di lingkungan sekolah pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Acara diikuti sebanyak 15 guru pengajar dan mendapatkan materi dari Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Saiful Bahri, terkait koridor pengajaran yang baik tanpa menyalahi aturan serta norma yang berlaku. Saiful saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para guru bahwa tenaga pendidik memiliki hak yang sama atas perlindungan saat proses belajar mengajar berlangsung. Edukasi ini penting dilakukan karena banyak fenomena guru kerap kali menjadi korban akibat pemberian sanksi kepada siswa yang berujung pada tindakan pelanggaran seperti pelecehan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
22: Ya, hari ini kita di SD Pakis 5 ini adalah bagaimana pendampingan terutama bahwa guru-guru itu punya hak yang sama terkait perlindungan dengan pendidikan. Karena sesuai dengan undang-undang, mereka mendapatkan perlindungan dari untuk dosen dan juga untuk sebagai guru.
21: Sementara Wakasek Kesiswaan Tin Wilas Fajar mengungkapkan apresiasi kepada Komnas PA Surabaya yang sudah memberikan pandangan yang lebih luas terhadap peraturan dan ketentuan guru saat mengajar.
23: Banyak sekali hal baru yang saya dapat di kelas ini. Salah satunya adalah kita jadi tahu ada undang-undang perlindungan untuk guru, undang-undang perlindungan untuk anak, dan selama ini kita belum pernah mendapatkan terutama ya hal-hal perlindungan untuk guru ataupun dosen. Itu yang paling penting.
21: Harapan pasca kegiatan tersebut, yakni perlindungan pada guru dapat berjalan lebih baik lagi, dan pihak terkait seperti PGRI dan IGI mampu mengayomi kesejahteraan guru ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
18: Pendengar, kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Negeri dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas SDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Faris Yarbo melaporkan.
1: Kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jatimur resmi bergulir di meja hijau. Tiga mantan pejabat Dinas ESDM Jatim menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya di Sidoarjo. Tiga terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan tersebut yakni mantan Kepala Dinas ESDM Aris Mukiono, mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Ertika Dinawati, serta Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan. Dalam pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi terkait percepatan pengurusan izin tambang serta air tanah. Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzwardi menegaskan para terdakwa didakwa melanggar sejumlah pasal tindak pidana korupsi.
2: Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar pasal 12 huruf B dan pasal 606.
3: Huruf B kecil.
2: B besar. Gratifikasi. Kalau yang 12 huruf B kan terkait dengan pegawai negeri sipil yang melakukan pertentangan dengan kewajiban.
1: Dalam dakwaannya, JPU membeberkan bahwa terdakwa Aris Mukiono diduga menerima uang tanpa dasar pungutan resmi untuk mempercepat penerbitan rekomendasi teknis wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, hingga izin pengusahaan air tanah. Total uang yang diduga diterima Aris Mukiono mencapai 4,9 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari bidang pertambangan sebesar 3,46 miliar rupiah yang mengalir melalui saksi Oni Setiawan, Ertika Dinawati, dan pihak swasta, serta tambahan 445 juta rupiah dari bidang geologi air tanah. Menanggapi dakwaan tersebut, tim kuasa hukum Aris Mukiono menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan siap melanjutkan proses hukum.
4: Kita tidak menyampaikan bahwa kita menerima 4 miliar, tapi untuk tahapan selanjutnya kita akan terproses dalam fakta-fakta persidangan untuk berbicara terkait dengan pembuktian.
1: Setelah pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadwalkan persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Faris Yarbo melaporkan.
18: Pendengar, memperkuat konektivitas internet dihadirkan pusat data di kawasan plat S, kolaborasi 13 perusahaan siap berikan efisiensi operasional penyedia layanan internet. Laporan Farin Regi.
24: Kabupaten Lamongan memperkuat infrastruktur digital melalui kehadiran pusat data PT 13 Solusi Nusantara. Kolaborasi 13 perusahaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet sekaligus mendorong pemanfaatan infrastruktur digital di kawasan Pantura, Jawa Timur. Direktur Utama TSN, Syamsul Arifin, mengatakan keberadaan pusat data lokal memungkinkan penyedia jasa internet melakukan pertukaran trafik jaringan lebih dekat dengan pengguna, sehingga konektivitas antar pengguna dan penyedia layanan internet semakin optimal.
25: Website atau aplikasi pemerintah Lamongan itu menjadi lokal. Kalau selama ini bisa jadi warga Lamongan itu mengakses aplikasi dari pemerintah Lamongan itu harus ke Jakarta dulu baru balik ke Lamongan, jadi bolak-balik. Nah, ketika nanti semua mau terkoneksi ke IXG itu, nanti langsung direct, langsung. Jadi lebih cepat, lebih stabil, lebih aman. Itu sih.
24: Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, menilai keberadaan pusat data di daerah menjadi langkah strategis untuk mendekatkan akses konektivitas kepada penyedia jasa internet, instansi pemerintah, hingga perguruan tinggi.
26: APG sendiri mendorong anggota-anggotanya untuk berkolaborasi seperti yang dilakukan oleh TSN di Kota Lamongan. Seperti kita ketahui, memang jasa internet ini tren yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia juga, karena kebutuhan akan data dan lain-lainnya, era AI dan digitalisasi menjadi satu hal yang tidak bisa lepas dari perkembangan digital. Jadi jasa internet ini merupakan satu penunjang kemajuan digital dan kecepatan modal internet yang terbaik di Indonesia.
24: Kehadiran pusat data lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas internet, tetapi juga mendukung kebutuhan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas bisnis, sehingga pengembangan infrastruktur digital dapat semakin merata dan menjangkau masyarakat di daerah. Farin Rahim melaporkan.
18: Mendengar jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tua Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya Silviatul Hikmah yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Farida Kusnia melaporkan.
0: Jelang Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Hang Tuah Surabaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait makanan cepat saji. Salah satunya mahasiswi Program Studi Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya, Silviatul Hikmah, yang membuat edukasi tersebut lewat media sosial. Menurut Silviatul Hikmah, makanan cepat saji disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan praktis dibuat. Hanya saja, kandungan gula dan garam serta kalorinya tergolong tinggi.
3: Junk food memang enak dan praktis, tapi biasanya tinggi gula, garam, dan kalori. Junk food dapat menyebabkan beberapa resiko penyakit. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan junk food sama sekali. Boleh, asal tetap diimbangi dengan makan bergizi dan air. Jadi, yuk lebih bijak memilih makanan. Makan boleh enak, kesehatan tetap nomor satu.
0: Sebagian pemerintah kabupaten di Indonesia juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hari Pangan Sedunia lewat media sosial dengan mengajak mewujudkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pangan, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung petani dan produk pangan lokal. Farida Usnia melaporkan.
18: Pendengar, ratusan pelajar se-Kabupaten Kediri antusias ikut Student Octo Contest. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
5: Sejumlah pelajar SMA SMK Sederajat di Kabupaten Kediri antusias mengikuti Student Auto Contest di SMK YP 17 Pari Kabupaten Kediri. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan tengah semester dan regionalis pada tahun ajaran 2026-2027. Pada acara ini, seorang peserta Student Auto Contest galang mengaku ia sangat senang mengikuti kontes modifikasi sepeda motor tersebut. Apalagi dengan ajang ini, pihaknya bisa mengasah kemampuan di bidang otomotif.
6: Ya, senang sepeda bisa ditaruh di sini, dilihat banyak orang.
7: Kalau yang Sunmore tadi, jenisnya lebih ke apa motornya dengan Ninja?
5: Diketahui pada acara tersebut juga diadakan sesi lomba mural dan kompetisi e-sport Mobile Legends yang turut diikuti oleh kalangan pelajar. Salah satu peserta lomba mural, Ica Dwina, yang mengatakan persiapan untuk mengikuti lomba itu telah dilakukan sejak lama bersama dengan 4 orang rekannya. Adapun untuk menarik perhatian tim penilai, maka pihaknya sengaja menggambarkan pesan jumper main HP saat berkendara. Hal itu diceritakan dengan melukis tokoh petugas kepolisian dan sejumlah pengguna jalan yang bermain ponsel di jalan raya.
9: Ini ada lomba mural di sini. Persiapannya sudah berapa lama untuk ikut pembelajaran?
12: Dari kemarin.
9: Terus ini yang ditampilkan apa?
12: Jadi ini tuh melukis di reflektor. Dan temanya itu tata tertib di jalan.
5: Di tempat sama, Kepala Sekolah SMK YP 17 Pare Kabupaten Kediri Lulu Nazifah Budiarti ikut mengapresiasi performa anak didiknya yang mampu menunjukkan kreativitas membanggakan melalui berbagai bidang, baik di bidang otomotif, menggambar mural, maupun olahraga e-sport. Harapannya dengan upaya ini maka bisa menjadi bekal untuk siswa ketika mereka menjalani kehidupan di masa mendatang. Ayu Citra melaporkan.
18: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
27: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
28: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 081331449992. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan begitu ya kentongan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini mendengar Anda ada di program Kentongan dan kita buka informasi dari kawan-kawan reporter ya di sore hari ini. Kali ini kita akan bertemu bersama dengan reporter Ermina Jin pendengar yang akan melaporkan terkait dengan PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
2: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya 18 kejadian kebakaran atau titik api di sekitar wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya hingga Oktober 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menegaskan bahwa aktivitas pembakaran di sekitar jalur kereta api dapat menimbulkan risiko serius sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Untuk mencegah kejadian serupa, KAI Daop 8 Surabaya mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka di sekitar jalur rel, tidak membuang benda yang berpotensi menjadi sumber api secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran kepada petugas KAI atau pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami, ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama pada saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya ada 18 kejadian kebakaran atau titik api di yang berada di sekitar wilayah operasional PT KAI Daop 8 Surabaya mulai dari Januari hingga Oktober 2026. Kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat menyebabkan api lebih mudah menyala, cepat membesar, serta merambat ke area sekitarnya. Apabila terjadi di dekat jalur rel, kebakaran berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu jarak pandang masinis dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
2: Ia mengingatkan bahwa masyarakat wajib turut menjaga keselamatan penyelenggaraan perkereta apian. Setiap tindakan yang mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Ermina Jain melaporkan.
4: Musim kemarau merupakan musim yang terjadi karena adanya angin muson. Pada musim kemarau, banyak tumbuhan-tumbuhan yang mengering karena kekurangan air. Berikut beberapa akibat dari musim kemarau yang panjang, yaitu pertama, kebakaran hutan. Musim kemarau yang terlalu panjang menjadi penyebab kebakaran hutan karena alam yang sulit dikendalikan. Kebakaran ini sering dimulai dengan gesekan pohon atau daun kering. Gesekan yang terjadi secara alami dapat menyebabkan kebakaran dan kebakaran hutan. Kedua, kekeringan air. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Ketiga, hasil pertanian menurun. Musim kemarau berkepanjangan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian. Berbagai jenis tanaman tidak bisa tumbuh atau tidak menghasilkan produksi yang baik karena pasokan air yang minim dan banyak sumber irigasi mengalami kekeringan.

0: Selanjutnya kita ikuti laporan dari kawan reporter M. Samsudi pendengar yang akan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggerakkan tim gabungan lintas sektor untuk memadamkan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Taman Krocok atau TPA Paguan, Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Krocok dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Yang menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar seminggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur, dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
2: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil, semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini dalam asesmen ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu diincamkan di dalam diri kita.
1: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
3: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
4: Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Polusi udara dapat membahayakan bagi kesehatan dan mengganggu kenyamanan makhluk hidup. Ada beberapa penyebab pencemaran udara yang disebabkan oleh alam, di antaranya letusan gunung berapi. Gunung yang meletus memberikan dampak yang serius terhadap stabilitas udara. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan kejadian alam yang dapat berdampak fatal. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan karena kemarau yang panjang. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menghasilkan gas amonia yang terkandung dalam pupuk keluar berlebihan yang dapat mengakibatkan dampak signifikan terhadap keadaan atmosfer.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda, apakah Anda lagi cari hampers untuk makan rame-rame tapi pengen yang praktis dan gak ribet? Nah, ini dia yang cocok banget untuk Anda. Hampers Mabar dari Front One Hotel Mesir, Surabaya. Cuma dengan harga Rp125.000 net per box, Anda sudah bisa mendapatkan satu paket lengkap yang cocok banget untuk dinikmati barengan sama keluarga, teman, atau bahkan untuk buat acara yang spesial. Dan yang paling seru, Anda bisa memilih sendiri isinya. Untuk nasinya ada 5 pilihan, mulai dari nasi liwet, nasi kuning, nasi daun jeruk, nasi gurih, atau nasi daun pandan. Lalu Anda juga bisa memilih ayam favorit Anda. Dari mulai menu ayam lengkuas, ayam bakar, ayam goreng ketumbar, sampai ayam kismes begitu ya. Wow, ayam kismes itu seperti apa enaknya? Nah, belum lengkap tanpa ada yang pendamping dan juga telur kan? Anda juga bisa memilih 2 pendamping dan 1 pilihan telur. Jadi hampersnya ini bisa disesuaikan dengan selera Anda dan teman-teman. Pas banget untuk mabar, kumpul keluarga, meeting, arisan, atau bahkan sekadar kirim makanan untuk orang tersayang. Harganya cuma Rp125.000 ya, per net per box, dan tersedia sampai tanggal 31 Desember 2026. Jadi kapan lagi kan? Daripada bingung mau makan apa untuk rame-rame, mending pilih pesan dan langsung mabar. Hampers Mabar lengkap, praktis, dan pastinya bikin kumpul jadi makin nikmat. Pesan sekarang di Sofwa Restoran, Front One Hotel Mesir, Surabaya.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta hari ini, edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan ke akun media sosial resmi milik Gus Ipul, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun media sosial @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menunjukkan suara Saifullah dalam video tersebut merupakan artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Kita tinggalkan dulu kasmaran dari Pinkan Mambo Beringar karena saat ini menit ke 11 ya, lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya dan sekitarnya di sore hari ini. Ini udah mulai ada kepadatan arus lalu lintas utamanya di kawasan Jalan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo sampai Ahmad Yani sampai Gedangan ya. Ini cukup padat merambat sore hari ini, Beringar. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Rungkut Madya. Sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian Kenjeran arah Kapasan ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian mengarah kawasan Hair Muhammad, Majen Sungkono, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Mastrip ya, hingga mengarah ke kawasan Wiyung, Jalan Menganti, kemudian Wiyung, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Karena apa? Karena volume kendaraan ya. Kalau udah jam-jam segini, ini emang Surabaya nggak ada matinya. Jadi cukup padat merambat, harus sabar, ekstra sabar. Pokoknya kalau udah di jalan, jam-jam segini harus sabar ya. Kemudian untuk suhunya saat ini ada di 31 derajat Celcius ya. Nanti akan turun di jam 19, ini nanti akan ada di 30 derajat Celcius. Kemudian nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, suhunya di 28 derajat Celcius. Jadi hari ini cukup terik ya, kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapan surat-suratnya ya, seperti SIM dan juga STNK ya. Jadi kalau Anda yang saat ini lagi di jalan, lagi bingung, lagi capek ya, gak apa-apa. Semoga lelahnya menjadi lilah ya. Semoga apa yang diusahakan, dicita-citakan itu bisa tercapai. Dan juga semoga rezeki yang didapatkan hari ini menjadi rezeki yang berkah dan barokah. Amin, ya rabbal alamin. Seperti katanya Sal Priadi ya, ada titik-titik di ujung doa.

Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi. Ada titik-titik di ujung doa ya, yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kita update dulu untuk informasi di kawasan Bromo, pendengar, dan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini berujung duka. Karena seorang petugas Manggala Agni bernama Sukaris ini meninggal dunia, pendengar, saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran di wilayah resort Tengger Laut Pasir Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo hari ini. Informasi meninggalnya petugas tersebut disampaikan Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, saat dikonfirmasi. Selain korban meninggal dunia, laporan awal ini menyebut terdapat 4 orang dari unsur pemadam Manggala Agni TNBTS yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Kebakaran ini dilaporkan terjadi di 2 lokasi, yakni Bukit Kembang Puncak Sari dan Pusung Lingker wilayah Sukapura, Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Desa Timur Mentingen. Dan korban meninggal dunia diketahui bernama Sukaris. Ia merupakan operator layanan operasional pada seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1, Balai Besar TNBTS di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE, Kementerian Kehutanan. Sukaris menghembuskan nafas terakhir saat menjalankan tugas pemadaman kebakaran di wilayah resort Tengger Laut Pasir. Dan hingga Kamis ini ya, hingga sore ini, informasi mengenai penyebab kebakaran, kronologi insiden yang menimpa para petugas, serta kondisi 3 korban lainnya ini belum disampaikan secara terperinci. BPBD Kabupaten Probolinggo juga menyatakan perkembangan penanganan ini akan diinformasikan lebih lanjut. Kepergian Sukaris menjadi duka di tengah upaya petugas menghadapi kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Ia meninggal dunia ketika menjalankan tugas untuk menangani kebakaran di kawasan TNBTS. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya pemadam kebakaran begitu ya, seorang petugas Manggala Agni bernama Sukaris, pendengar. Dan semoga amal ibadah Bapak Sukaris begitu ya, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dengan tema Hakim yang Jujur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masruq al-Ajdad, dan dia merupakan tabi'in senior yang lahir di masa jahiliyah dan masa Islam. Masruq banyak belajar dari para sahabat Rasul seperti Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, tidak terkecuali istri Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan karena kecintaannya terhadap ilmu, cerdas rajin, Sayyidah Aisyah telah menganggapnya sebagai anak. Lalu ia berkata, "Aku pernah mendengar dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan sesuatu pertolongan, mengupayakan pengampunan bagi seseorang dengan tujuan untuk mengembalikan suatu hak atau menolak suatu kezaliman, lalu ia diberi hadiah karenanya, lantas ia menerimanya, maka itulah suf." Demikian pula sikap Masruq al-Ajdad ini, menjalankan tugasnya sebagai seorang hakim yang jujur dan zuhud, tidak pernah mengharapkan imbalan dari manusia, karena beliau tahu bahwa sebaik-baik imbalan adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap itu membuat dirinya dihormati dan dipercaya, termasuk ulama-ulama di zamannya. Al-Ajali berkata, "Dia adalah seorang tabi'in yang dapat dipercaya dan termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diperkenankan mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak melakukan salat malam hingga kedua kakinya menjadi bengkak." Inilah yang banyak dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Abu Nuaim berkata, "Di antara teman Abdullah bin Mas'ud ada seorang yang sangat takut dan cinta kepada Allah dan selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukan. Dia sangat dihormati karena keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana al-haq. Dengan memperbanyak ibadah, dialah Abu Aisyah bernama Masruq al-Ajdad." Semoga kita dapat senantiasa mentauladani sirah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata wal fadila, wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

alan nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

Anda masih ditemani Dini Wardani pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk kita semua yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi Anda saat ini ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan ya. Dan kalau lagi macet-macet di jalan, gak apa-apa, ditemani sama Pro 1 RRI Surabaya. Baya. Semoga dengan adanya lagu-lagu atau komposisi lagu yang kami hadirkan, ini bisa mengobati kecapean Anda ketika berkendara gitu ya. Dan juga yang pasti semoga bisa tetap semangat, karena kalau mau pulang ke rumah itu kayaknya udah apa ya, bisa dibilang vibes-nya tuh vibes pengen istirahat aja, pengen dapat kedamaian.

0: Pernah masuk kamar tapi lupa mau mengambil apa? Atau sudah memegang handphone tapi lupa mau melakukan apa? Tenang, Anda tidak sendiri. Pendengar, tahukah Anda, lupa adalah bagian normal dari kerja otak karena otak tidak menyimpan semua informasi secara sama kuat. Informasi yang jarang digunakan atau kurang mendapat perhatian bisa lebih mudah terlupakan. Menariknya, stres, kurang tidur, dan terlalu banyak informasi juga bisa membuat kita lebih sulit mengingat. Jadi, kalau hari ini Anda lupa menaruh kunci, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Karena kadang, bukan memorinya yang bermasalah, namun otak kita hanya sedang memilih mana yang perlu diingat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mama! Mama!
3: Kenapa, Cil?
2: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
4: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
5: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
4: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
5: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
4: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
5: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Armada Masa Depan dari Ada Band ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 17:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang merasa kenapa sih udara di kawasan Surabaya dan sekitarnya, utamanya di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi itu ada berkabut dan ada sedikit asap. Nah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya ini memang membenarkan ya, kualitas udara pagi di kawasan Surabaya memang tidak sehat. Tapi bukan pengaruh asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepastian kondisi itu pendengar dipastikan berdasarkan hasil pemantauan dari stasiun pemantauan kualitas udara ambien Tandes begitu ya. Dan meski demikian, Fixer juga memastikan penurunan kualitas udara di Kota Surabaya bukan dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dari Sumatera dan Kalimantan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, eksistensi Jalan Kunti sebagai kawasan yang kerap disebut kampung narkoba di Surabaya telah berlangsung lama. Tingginya peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Semampir tersebut menjadi salah satu persoalan yang terus mendapat perhatian aparat penegak hukum. Sebagai upaya menekan peredaran narkotika sekaligus mengubah citra kawasan tersebut, Polda Jawa Timur berencana untuk mendirikan pos polisi atau pos pantau di Jalan Kunti, Surabaya. Pos itu nantinya direncanakan beroperasi selama 24 jam dengan melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan peredaran narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 8 bangunan yang selama ini berdiri di pinggir jalan Niken Gandini, Jurang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, kini rata dengan tanah. Bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung kopi itu diratakan untuk mendukung rencana pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Bumi Reog. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Tantri Bum, Satpol PP Ponorogo, Subiantoro menjelaskan bahwa kegiatan itu bukan pembongkaran paksa oleh petugas. Karena menurut pemilik bangunan telah melakukan pembongkaran secara mandiri sebelum alat berat diterjunkan ke lokasi. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

nggak ada informasi yang awalnya kita nggak yakin, tapi karena berkali-kali melihat atau mendengarnya, lama-lama kita merasa, oh berarti memang benar ya? Padahal belum tentu. Dalam psikologi ada yang disebut illusory truth effect. Sederhananya, sesuatu yang sering kita dengar bisa terasa lebih benar hanya karena kita sudah familiar dengan informasi itu. Misalnya, sebuah kabar muncul di media sosial. Kita lihat hari ini, besok muncul lagi, lalu dibagikan banyak orang. Tanpa sadar, rasa pernah dengar tadi bisa membuat kita lebih mudah percaya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cognition menunjukkan informasi yang sudah pernah dilihat memang lebih mudah dianggap benar dan lebih mungkin dibagikan, termasuk ketika informasi itu sebenarnya keliru. Jadi kalau sebuah informasi muncul berkali-kali di media sosial, jangan langsung berpikir, wah berarti benar ya. Bisa jadi bukan karena informasinya yang benar, tapi kita saja yang sudah terlalu sering melihatnya.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kemarin kita ke Winsa itu lagi rame-rame gitu ya, para mahasiswanya ini memprotes dengan beberapa kasus ya, dan juga kebijakan yang dinilai tidak berpihak ya oleh mahasiswa begitu ya. Nah saat ini pendengar, ini ada pelantikan rektor baru. Jadi Profesor Masdar Hilmi saat ini atau per hari ini resmi dilantik sebagai rektor UINSA periode 2026-2030. Dan hal ini sekaligus untuk menggantikan Profesor Ahmad Muzaki yang sebelumnya mundur setelah mendapat penolakan dari warga kampus. Dan informasi pelantikan ini juga diumumkan melalui akun Instagram resmi UINSA Surabaya @uinsa.official pendengar pada hari ini. Dan Masdar Hilmi ini bukan sosok baru begitu ya di lingkungan UINSA, karena ia sebelumnya pernah menjabat sebagai rektor UINSA Surabaya pada periode 2018-2022. Setelah masa jabatannya berakhir, posisi tersebut kemudian diisi oleh Ahmad Muzaki. Dalam proses pemilihan rektor periode 2026-2030, Masdar Hilmi ini tercatat masuk tiga besar calon terbaik bersama dengan Profesor Evi Fatimatur Rusdia dan juga Profesor Abdul Qadir Riyadi. Pada pemilihan rektor kali ini, sebanyak 15 guru besar juga mendaftarkan diri sebagai calon. Senat UINSA juga kemudian melakukan penilaian kualitatif terhadap para kandidat untuk diajukan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya Kementerian Agama menggelar uji kepatuhan dan juga kelayakan lanjutan terhadap 15 calon tersebut hingga akhirnya menetapkan satu nama sebagai rektor definitif. Pelantikan Masdar Hilmi begitu ya, ini diharapkan mengakhiri polemik yang terjadi di lingkungan UINSA dalam beberapa pekan terakhir. Kalau Anda mungkin lewat di depan kampus UINSA itu beberapa pekan ini gitu ya, itu sempat ramai, bahkan ada yang sampai mendirikan tenda alias ngecamp begitu ya di kampus atau di kawasan kampus UINSA Surabaya pendengar. Dan pelantikan Masdar Hilmi ini diharapkan bisa mengakhiri polemik yang terjadi di lingkungan UINSA dalam beberapa pekan terakhir. Karena dengan adanya rektor definitif ini, kampus ini diharapkan bisa kembali fokus pada pengembangan institusi dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Udah ya, rektornya udah baru, semoga udah gak ada demo-demo lagi. Tapi apapun itu, kalau gak demo itu emang gak jadi kontrol sosial gitu ya. Karena demo ini kan jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang buruk, karena kalau nggak demo itu berarti adem-adem ayem, ya ternyata ada masalah yang gede gitu ya. Tapi kalau dengan adanya demo, aspirasi mahasiswa dan juga lingkungan kampus ini bisa tersalurkan dan tentunya ada win-win solution yang ditawarkan.

0: Pak RT lihat ini. Tadi saya sempat merekam Pak Darto waktu terpeleset di depan rumah. Lucu banget. Mau saya kirim ke grup warga ah.
1: Tunggu dulu Pak. Memangnya Pak Darto sudah mengizinkan videonya dibagikan?
0: Belum sih Pak. Tapi kan cuma lucu-lucuan aja. Lagi pula grupnya juga cuma warga sini.
1: Tetap saja Pak, itu wajah dan kejadian pribadi Pak Darto. Kita tidak tahu apakah beliau nyaman videonya disebarkan. Apalagi kalau nanti ada yang meneruskan ke luar grup.
0: Benar juga. Berarti sebelum membagikan foto atau video orang lain, kita harus minta izin dulu.
1: Betul Pak. Kalau orangnya tidak mengizinkan, sebaiknya jangan dibagikan. Ingat, sesuatu yang menurut kita lucu, belum tentu membuat orang yang direkam merasa nyaman, Pak.
0: Baik, Pak RT. Saya hapus saja dan tidak jadi kirim ke grup.
1: Nah, itu lebih bijak, Pak. Gunakan media sosial untuk berbagi hal yang positif aja, Pak. Bukan membuat orang lain malu atau merasa dirugikan. Di balik media sosial ada privasi dan perasaan seseorang yang harus dihargai. Bijak di dunia digital, hormati dan jaga privasi orang lain.

Tiba-tiba dia datang, gimana rasanya kalau tiba-tiba dia datang terus kemudian bawain makanan? Pasti seneng banget gak sih? Apapun itu, semoga yang sedang menunggu seseorang untuk datang ya segera dipertemukan, karena obat rindu itu adalah ketemu ya. Oke, update lagi mendengar untuk informasi malam hari ini. Kalau kita kemarin sempat melihat di media sosial dan juga media massa ya, kawasan Batam dan juga Bali ini banyak yang kehabisan bahan bakar ya, alias BBM, baik bersubsidi maupun non-subsidi pendengar. Nah, saat ini pendengar, ini masyarakat kota Surabaya ini juga banyak yang melaporkan adanya kekosongan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU kota Surabaya per hari ini, begitu ya. Mulai tadi jam 10 pagi ya, ini ada beberapa SPBU ya yang dilaporkan, sedikitnya ada 9 SPBU ini dilaporkan mengalami kekosongan BBM jenis Pertalite. Dan 9 titik ini berada di kawasan Tidar, Arjuno, Margorejo, Nginden, Bratang, Jemur Sari, Ngagel, Raja Wali, dan Jalan Semarang. Dan menanggapi hal tersebut, pendengar, Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Aha Trahedi, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pasokan BBM ke sejumlah SPBU di Surabaya, menyusul antrian kendaraan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pengaturan pasokan ini memang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Berdasarkan hasil pemantauan Pertamina, kondisi pasokan BBM di Surabaya saat ini disebut mulai memasuki tahap pemulihan. Dan Pertamina ini juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Jadi kalau tadi pagi begitu ya dilaporkan ada 9 SPBU ini kehabisan bahan bakar minyak alias BBM. Nah, gimana kalau sore ini? Barangkali Anda saat ini ada update-nya, boleh untuk dikirimkan 0315345474 dan juga di 081331044992. Semoga aja enggak ada lagi ya, enggak ada lagi kehabisan BBM, karena ya gimana? BBM ini juga merupakan kebutuhan sih ya. Kalau BBM-nya habis, kita juga susah mau mobile kemana-mana juga susah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa

Pendengar, saat ini 18:35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Itu sesuatu yang sangat istimewa dan wajib dijaga.

0: Masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kalau tadi kita udah update lah ya beberapa informasi ke ruang dengar Anda pendengar saat ini, Dini mau menyapa Bu Siti. Halo Bu Siti, apa kabar? Terima kasih udah selalu update ya barengan sama Dini Wardani, Bu Siti. Semoga Bu Siti sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita update dulu untuk informasi di kawasan Kota Surabaya. Ini sudah mulai ada beberapa jalanan yang cukup ya, meskipun masih ramai sih ya, tapi ada beberapa yang sudah mulai agak sedikit reda macetnya ya, karena saat ini 18.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Di kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo sampai Ahmad Yani, ini memang masih belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Tapi setidaknya pendengar, ini gak sepadat tadi ya, ketika jam-jam 5 sampai jam 6 malam ya di sore hari ini. Tapi udah agak lumayan terurai begitu ya. Bahasanya gimana sih? Terurai ya, bener ya. Dan jika di kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, ini memang ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut ya. Jadi hati-hati di jalan, memang belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas ya, namanya aja juga pulang jam-jam pulang kantor ya. Ya pastinya harus semuanya tujuannya sama, pengennya pulang sampai rumah, pengennya cepat-cepat istirahat gitu ya. Dan apapun itu, semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan buat istirahat gitu ya. Kita juga udah capek beraktivitas seharian, udah capek hari ini kayaknya pulang kantor kayaknya pengen langsung rebahan aja gitu ya. Pengen cepat-cepat pulang, pengen cepat-cepat istirahat ya. Tapi jangan lupa untuk makan dulu. Kalau belum makan, makan dulu. Kalau udah makan, yaudah persiapan tidur. Tapi kalau mau tidur jam segini, kayaknya harus bersih-bersih dulu deh ya. Gak langsung tidur deh ya. Jadi buat Anda yang saat ini mungkin lagi ya bisa dibilang lagi pengen baru aja nyampe rumah, kemudian pengen santai gitu ya, ada beberapa tips gitu ya yang akan Dini bagikan ke ruang dengar Anda. Apa sih yang harus kita lakukan ya ketika kita ini setelah pulang kerja dan mau istirahat ya di rumah, kita harus ngapain aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama adalah kita ini harus cuci dulu. Apakah cuci itu cuci tangan ya, cuci kaki ya kan, kemudian ganti baju, cuci muka, itu adalah hal yang wajib ya, fardu ain. Kenapa? Karena kalau kita nggak cuci-cuci itu nanti akan membawa virus-virus dan juga bakteri dari luar dari luar rumah gitu ya, akan masuk ke dalam rumah. Jadi harus banget nih, wajib fardu ain pulang dari luar itu wajib banget untuk cuci-cuci dulu ya. Kemudian kadang-kadang kalau udah nyampe rumah itu kadang-kadang kita tuh udah capek ya, jadi kalau udah capek itu pengennya tuh istirahat dulu ya, berbaring dulu lah 10-15 menit ya. Tapi istirahatnya jangan langsung ketiduran, nanti kalau udah istirahat langsung ketiduran ya belum cuci-cuci. Jadi itu akan buat kita ini bisa dibilang kurang fresh gitu ya. Baiknya gimana, istirahat dulu atau cuci-cuci dulu? Kalau Dini mah cuci-cuci dulu baru istirahat dulu ya. Ya bareng antara 10-15 menit itu udah cukup lumayan mencharger energi. Kemudian kalau udah istirahat ya, jangan lupa untuk makan malam yang cukup. Jadi kalau makan, kalau lapar makan dulu yang cukup ya, jangan terlalu berlebihan, karena kalau udah berlebihan tuh nanti bingung, kalau mau tidur akhirnya perutnya sebah ya kan. Jadi makan makanan yang seimbang dulu gizinya, yang cukup untuk mengganjal sampai buat tidur nanti sampai besok pagi, itu baru sarapan lagi. Kemudian mungkin karena seharian udah duduk ya, kerjanya duduk, atau mungkin seharian itu capek beraktivitas ya kan, nyetir sepeda motor atau nyetir kendaraan duduk, nyetir mobil duduk, kemudian di kantor duduk juga gitu ya, itu biasanya itu akan membuat otot-otot kita itu akan capek, seperti bahu, punggung, kaki, leher itu pasti akan capek. Jadi gak ada salahnya ketika melakukan peregangan sedikit demi sedikit. Dan yang pasti ketika udah nyampe rumah pengen istirahat, kurangi lihat-lihat handphone. Kenapa? Karena di handphone tuh selalu ada notifikasi. Kadangkala kalau kita udah capek pengen istirahat, kemudian ada notifikasi, itu kayak diganggu notifikasi gitu gak sih? Jadi pengennya tuh istirahat dulu ya. Halo, selamat sore.
1: Masih sore ini ya?
0: Masih sore, Pak Luki.
1: Terima kasih, matur suwun.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun ya, keliru ya. Sampean kan harus matur nuwun.
0: Oke.
1: Nggih. Karena saya itu suka angka 9.
0: Iya.
1: Jadi HP saya ini otomatis mati dan hidup sendiri.
0: Oh iya, kenapa tuh, Pak?
1: HP saya hidup itu 0459.
0: Heeh.
1: Jago kluruknya RRI itu HP saya hidup.
0: Baik.
1: Iya. Selamat malam. Pun juga gitu. Jadi enggak nunggu acara selesai. 2349 mati otomatis.
0: Oh, baik.
1: Jadi istirahat sudah kadang-kadang saya lebih tidur lebih dulu daripada HP-nya.
0: Oke, baik.
1: Ya, kok enggak punya HP ini berarti ya. Bang Jo sudah istirahat.
0: Tapi handphone-nya Android atau Pak? Atau smartphone? Apa? Android atau smartphone atau ya.
1: Saya tidak bisa, Mbak. Pertama, saya kan suka segitiga, Mbak. Ya.
0: Okay.
1: Jadi harus ada tiga. Mm-hmm. Pertama, saya tidak bisa beli.
0: Mm-hmm. Pak Tua merendah untuk meroket ini.
1: Ya, pertama, tidak bisa beli. Kedua, tidak bisa melihat. Ketiga, tidak bisa pakai otomatis.
0: Oh, baik.
1: Ya. Nah, tentang cuci-cuci tadi, Mbak. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan saya ini di Singosantun.
0: Okay. Ya.
1: Tempat saya ini wajib, Mbak, untuk cuci karena kamar mandi itu ada di luar.
0: Baik.
1: Jadi sebelum orang masuk ke rumah atau tamu, nggak akan bisa masuk ke dalam kalau nggak mau cuci dulu di di depan. Saya sediakan kamar mandi, cuci-cuci di situ, wudu.
0: Okay.
1: Di situ ada.
0: Oh, baik.
1: Saya pun juga begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi harus cuci dulu sebelum masuk ke rumah.
0: Baik.
1: Nah, ini karena lagi tadi pagi,
0: yeah.
1: Alhamdulillah dikasih buku Nogo Santun.
0: Oh, Nogo Sari.
1: Tadi pagi ya, dapat 5, barusan tak cuwil-cuwil.
0: Oke. Okay.
1: Sambil nunggu orang dari Amerika, LA, Mbak.
0: Oh, yes. LA ya? Lamongan asli bukan?
1: Yeah. Bukan LA, Mbak.
0: LA mana tuh, Pak?
1: Tahu Campur.
0: Oh, Tahu Lamongan Campur LA, asli. Lamongan baik. Baik. Oke, okay, yeah. Kemudian... Yeah.
1: Ya sih, saya kira gitu lah.
0: Okay,
1: orang
0: baik.
1: Jawa itu kan tembung rasa, ngerti selero.
0: Jadi
1: ya, barangkali ada yang mau antri di belakang, monggo sekacakan.
0: Okay.
1: Kalau nggak luput sedikit kan, orang berusaha itu tidak ada kata terlambat.
0: Anjir.
1: Ya, orang cari ilmu juga tidak ada kata terlambat. Jadi saya pun kalau bila tidak terlambat, saya ingin mengucapkan kepada Pemprov Jatim ke-81.
0: Anjir.
1: Itu kan Jerbasuki Mawobio dia bilang itu.
0: Anjir, Pak.
1: Nah, kalau boleh saya lanjut, Jerbasuki Mawobio ingar sosung tuloto tutwuri handayani.
0: Oke, baik. Nah,
1: jangan tutwuri gandoli, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Kalau tutwuri gandoli akhirnya jadi KKN itu.
0: Oh, baik.
1: Gandoli di belakangnya itu. Nah, itu gak mau saya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dengan harapan.
0: Anjir.
1: Untuk Pemprov Jatim.
0: Anjir.
1: Seger kuarasan.
0: Anjir.
1: Kuarasan dalam pangan.
0: Baik.
1: Gemah ribah lo jinawi. Semoga
0: Amin.
1: Sukses untuk Pemprov Jatim.
0: Okay,
1: dan penyelarasnya RRI Pro 1.
0: Amin. Amin.
1: Tetap semangat.
0: Anjir, matur nuwun sangat. Pak Luki, Pak Tua, sehat selalu, nggih. Baik, terima kasih banyak, Pak Luki. Iya, Pak Luki ini selalu semangat begitu. Jadi, pendengar setiap Pro 1 RRI Surabaya, terima kasih banyak, Pak Luki, Pak Tua. Semoga sehat selalu, nggih, Pak Luki ya. Karena kalau nggak ada Pak Luki itu kayak sepi gitu radionya. Kalau ada Pak Tua, ada Pak Luki ini, langsung radionya itu seneng aja. Vibesnya itu nyenengin, jadi bikin semangat ya. Terima kasih Pak Luki. Ya benar tadi yang dikatakan Pak Tua atau Pak Luki begitu ya. Matur nuwun itu adalah terima kasih. Kalau matur suwun, nah suwun itu meminta. Jadi matur suwun itu adalah hal yang kurang tepat ya. Matur itu bilang, kalau suwun itu meminta. Aku minta dong suwun. Nah sama kayak nyuwun sewu atau nuwun sewu. Nuwun sewu ya. Kalau nyuwun sewu saya minta uang 1000. Nyuwun. Baik, kalau begitu terima kasih banyak pendengar. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pokoknya di hari ini sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, temenin Dini terus pokoknya, gak boleh kemana-mana. Ya boleh lah, masa enggak sih? Karena aku masih kangen gitu untuk semuanya. Dan ada kangen.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Persekal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
7: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap, dan lain-lain.
8: Dikasih kewenangan
9: aja. Kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD ambil 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukannya tidak bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sonoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
14: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman. Karutlah, dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
3: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Hindu hari ini edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dengan tema Jenana dan Vijnana. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Vignamastu Namasidam Om Swastiastu Om Anugraha Manuhara Deva Tata Nugraha Arsanam Sarva Pujanam Namo Sarva Nugraha Dewa Dewi Mahasiddhi Yajna Nirmalatma Lakshmi Siddhischa Dirgha Hayu Dirgha Yusa Nirvighna Sukhavritta Homer Anugraha Arjana Namah Swaha Om Namah Shivaya. Umat Sedharma yang berbahagia, semoga kita dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kerja kita pada hari ini dengan baik. Umat Sedharma yang berbahagia, kita selalu memohon kehadapan Yang Widiwasa, Tuhan Yang Mahakuasa, agar senantiasa kita selalu mendapatkan anugerah umur panjang sehingga kehidupan kita, hidup kita, keluarga kita semuanya, masyarakat kita semuanya, seluruh umat manusia yang ada di jagat semesta alam, semesta ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Hidup kita selalu bermanfaat sehingga kehidupan kemanfaatan di dalam hidup kita itulah yang disebut dengan kita melaksanakan ajaran Dharma, ajaran kebenaran. Ajaran Dharma juga bisa dikatakan sebagai ajaran keadilan, ajaran cinta kasih, ajaran hidup tanpa kekerasan, dan ajaran yang mana kita selalu memberikan pelayanan. Pelayanan terhadap diri kita, pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap keluarga, dan pelayanan terhadap nusa dan bangsa. Umat Sedharma, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma, Dharma wacana dalam mimbar agama Hindu ini dengan judul Jenana dan Wijenana. Apakah yang dimaksud dengan jenana? Jenana itu adalah ilmu pengetahuan suci. Apakah yang dimaksud dengan wijenana? Adalah orang yang bijak yang melaksanakan ilmu pengetahuan suci itu sehingga menjadi bijaksana. Orang bijaksana itu, umat Sedharma, adalah orang yang belajar dari peristiwa atau masalah orang lain. Orang lain menemukan sebuah masalah, orang lain menemukan sebuah musibah, orang lain diuji dalam kehidupannya sehingga dia meneropong. Orang bijak itu meneropong kejadian-kejadian itu dan di dalam dirinya diaplikasikan dengan baik sehingga dia menjadi orang bijak. Ya. Dan orang yang sadar diri, ya, orang yang sadar diri, dia selalu mengatakan bahwa dalam dirinya itu dia selalu belajar, dia belajar dari dirinya sendiri, ya. Itulah yang orang yang disebut dengan berilmu pengetahuan. Ya. Orang yang berilmu pengetahuan dan melaksanakan jenananya itu melaksanakan ilmu pengetahuannya itu dengan baik dengan melihat dirinya sendiri, melihat permasalahan sendiri, setelah itu diselesaikan sendiri.

Umat Sidharma yang berbahagia, mereka yang melaksanakan ilmu pengetahuan jenana dengan baik yang disebut orangnya disebut dengan wijenana, dia selalu sadar diri. Dia selalu berkesadaran terhadap atma roh hidup yang ada di dalam dirinya. Dan dia juga selalu sadar terhadap Brahman, ya, yang widi yang menciptakan jagat semesta alam ini. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang dikatakan jenanin adalah mereka-mereka yang selalu merasa dirinya bersalah. Sehingga dia terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya, orang yang mengaku dirinya paling benar sendiri, orang itulah yang dikatakan bodoh. Orang yang merasa benar, orang yang merasa paling pintar, orang yang merasa paling beruntung, orang yang merasa paling, dan lain sebagainya. Itulah orang yang dikatakan tidak jenanin, tidak bijak. Kalau bisa kita katakan bahwa yang dikatakan bijaksana itu adalah orang yang selalu tenang pembawaannya, selalu hormat kepada siapapun, ya, tidak mengedepankan egonya. Dia selalu mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah nomor satu bagi dirinya sendiri. Orang bijaksana itu adalah orang yang selalu menggeluti yang disebut dengan darsana. Orang yang selalu menggeluti tentang filsafat hidup. Orang yang selalu menggeluti di bidang hakiki daripada ilmu pengetahuan, yaitu filosofi itu, filsafat hidup itu. Jadi semua orang ketika belajar sebuah filsafat, maka tujuannya adalah manakala umat manusia di seluruh jagat semesta alam ini menjadi bijaksana, itulah tujuan daripada orang belajar filsafat. Tujuan daripada orang belajar ilmu pengetahuan agar dia itu menjadi tahu. Ilmu pengetahuan tahu. Manakala dia tahu terhadap sesuatu hal, dia praktekkan sesuai dengan kesimpulan daripada sebuah penelitian yang dilakukannya. Nah, kesimpulannya itu tinggal dilaksanakan. Kesimpulannya itu tinggal dilaksanakan dengan baik. Itulah makna daripada orang belajar ilmu pengetahuan. Dan bagaimana ketika kita menyelesaikan seluruh permasalahan hidup di dalam dunia ini, maka belajarlah ajaran agama. Ajaran agama itu adalah ajaran keabadian. Ajaran agama itu adalah ajaran kebenaran yang hakiki. Ajaran agama itu adalah ajaran tentang cinta kasih. Ajaran agama itu adalah ajaran mencintai semuanya. Jadi bukan mencintai umat manusia saja, tidak. Mencintai sesemuanya. Ya, mencintai semuanya, tidak terkecuali. Ya. Mencintai tumbuh-tumbuhan, mencintai binatang, mencintai umat manusia. Semua dicintai. Ketika kita mengerti tentang hakikat atau keberadaan atau kesadaran roh hidup yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan Atman, maka dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana aplikasinya dia mencintai dirinya sendiri? Dia selalu cinta kasih terhadap orang lain. Ketika dia cinta kasih terhadap orang lain, berarti dia mengasihi dirinya sendiri. Manakala dia selalu berpikiran yang benar, dia itu berarti mengasihi dirinya sendiri. Dan akibatnya terfibrasi kepada orang lain. Manakala dia berkata-kata yang baik, itu berarti dia mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi orang lain. Manakala dia berbuat yang baik, itu berarti dia mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi orang lain. Ya. Ada sebuah contoh, ya, kita

0: aplikasikan di dalam kehidupan kita yang terkait dengan jenana. Orang yang melaksanakan jenana itu disebut dengan wijenana. Ya. Otak kita ini semestinya adalah tanah, umat sedharma. Otak kita ini semestinya adalah tanah yang sangat subur. Tanah yang sangat subur, penuh mineral-mineral, penuh nutrisi-nutrisi. Nah, sekarang tergantung kita. Apakah kita menanam bibit yang baik ataukah menanam bibit yang buruk? Bibit itu ibaratnya pikiran. Pikiran kita. Nah, bibit itu ibarat pikiran kita. Nah, manakala kita menanam bibit yang buruk, tanah tidak akan menolak. Kamu bibit yang buruk, akan aku lempar kamu. Sehingga kamu tidak bertengger, tidak masuk ke dalam aku tanah. Begitu sang tanah berbicara. Jadi dia tidak seperti itu. Ya. Dia tidak seperti itu. Engkau menanam bibit yang buruk, ya, diterima saja sama tanah. Engkau menanam bibit yang baik, bibit yang unggul, diterima juga sama tanah. Tanah itu tidak pilih kasih. Begitu juga pikiran. Kita mau menanam pikiran yang baik atau pikiran yang buruk. Seandainya seseorang terus mengeluh di dalam kehidupannya sehari-hari. Aduh, saya hidup saya kok seperti ini, saya itu selalu kekurangan. Ya, ya jelas kekurangan karena ego di depan terus merajalela. Ego ditanam, disiram terus sehingga sombong, angkuh. Ya, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, jadi susah. Setelah susah, ide betara Tuhan Hyang Widi disalahkan. Orang lain disalahkan. Nah, orang seperti itu adalah orang yang dikatakan lemah. Bukan tipe hidup seorang petarung. Ya. Jadi, bibit yang kita tanam, pikiran yang kita tanam di dalam otak itu tergantung kita. Maunya kita seperti apa? Kalau pikiran kita itu tanam di dalam diri kita sendiri, di dalam otak kita sendiri, mengeluh terus setiap hari, susah terus mengatakan susah terus, hidup saya kok miskin begini. Jadi otak kita akan menggiring kita ke arah kemiskinan. Tetapi manakala bibit yang kita tanam ini terus meyakinkan dirinya sendiri, ya, terus termotivasi di dalam dirinya sendiri, saya menanam kebaikan, saya pasti berhasil. Nah, saya harus berusaha, minimal 50% saya pasti berhasil. Kalau tidak berusaha, ya 10% pun tidak akan berhasil. Itulah hidup. Maka Sri Krishna mengatakan bahwa sedetik pun aku tidak bekerja, maka dunia ini akan hancur oleh aku sendiri. Maka dari itulah aku terus bekerja, tidak pernah berhenti bekerja. Bekerja dalam arti apa? Bekerja di dalam arti hukum karma yang melekat di dalam diri kita. Itulah kerja Tuhan. Tuhan nampak tidak bekerja, tapi hukum karmanya terus bekerja. Di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Ya, hukum yang melekat di dalam jagat semesta alam ini disebut dengan reda atau hukum alam. Itulah kerja Tuhan. Ya, sedetik pun Tuhan tidak akan pernah berhenti bekerja. Nampak Tuhan tidak bekerja, tapi hukumnya itu selalu bekerja. Ya, hukum karma, karma pala. Ya, hukum reta, hukum alam yang melekat di dalam jagat semesta alam. Sehingga planet-planet tidak satu pun bertabrakan di garis edarnya yang mengelilingi matahari. Tidak bertabrakan sama sekali. Jadi mengelilingi garis edarnya, mengelilingi matahari dengan teratur. Itulah yang disebut dengan hukum alam. Nah, ketika kita menanam bibit yang baik, ya, pikiran kita selalu ditanam dengan baik. Minimal kehidupan kita itu adalah mapan, hidup sederhana, maka buat apa ketika kita hidup di dunia ini sombong? Buat apa hidup kita di dunia ini takabur? Buat apa? Hasilnya akan tidak baik. Hasilnya tidak akan baik. Maka manakala kita menyadari tentang hidup ini, bahwa kita mengambil porsi hidup seperti apa? Sederhanakah? Kayakah? Kaya tetapi loman? Kaya tetapi melakukan punya? Kaya tetapi kaya dengan sedekah? Ataukah kita simpan kekayaan kita itu sampai 7-8 turunan? Ya, 7-8 turunan. Ataukah kita mengelola harta kekayaan kita itu dengan ibarat kolam? Ya, ibarat kolam. Ketika kolam itu penuh air dan terus dicucuri air di atasnya, maka patuskanlah air yang ada di dalam kolam itu sehingga kolam itu menjadi bersih. Harta kita manakala disedekahkan, harta kita air yang ada di kolam ibaratnya itu ketika dipatuskan ke bawahnya, tanah yang ada di bawahnya juga akan teraliri air sehingga subur dan lain sebagainya, maka kolam yang ada di dalamnya itu menjadi bersih. Tetapi manakala terus dipatuskan air, terus kolam itu dicucurkan air, tidak pernah dipatuskan sama sekali, maka kolam itu akan airnya ambyar, ya, kemana-mana larinya. Nah, ambyarnya air itu, ambyarnya kekayaan itu, enggak jelas. Ya, ada di dicuri orang harta itu, ada ditipu orang harta kita itu, ditipu orang, ya, karena kita tidak pernah bersedekah, karena kita tidak pernah melakukan punya, ya, karena kita tidak pernah bersedekah, tidak melakukan punya, sehingga harta kita itu dicuri oleh orang lain, ditipu oleh orang lain, atau bahkan dibakar oleh api harta kita itu. Harta kita itu dibakar oleh api. Habislah sudah. Nah, daripada seperti itu, lebih baik bibit yang kita tanam itu adalah bibit yang baik. Bibit, ya, kekayaan yang kita sudah dapat akibat kita menanam bibit yang baik. Di mana akibat kita menanam bibit yang baik, buah yang kita petik itu sangat banyak. Bunga yang kita petik itu sangat banyak. Sehingga pohonnya menjadi subur. Jikalau kita mengelola kekayaan, orang bijak mengatakan bahwa pohonnya jangan dicabut. Akarnya itu jangan dimatikan. Selalulah pohon itu disiram dengan air, dipupuk dengan baik agar tambah besar. Sehingga yang kita makan sehari-hari itu adalah buahnya dan bunganya. Buahnya dan bunganya yang kita makan. Sehingga harta kita itu boleh jadi dipakai 7-8 keturunan, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Nah, orang-orang seperti inilah yang dikatakan bahwa orang yang mengikuti ajaran Dharma ini disebut dengan jenana ini adalah orang-orang yang wijenana. Orang-orang yang paham tentang ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang terus melakukan sebuah evaluasi diri, introspeksi diri, dan terus melakukan sebuah perubahan-perubahan, terus melakukan sebuah improvisasi sehingga kehidupannya menjadi baik. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam Bhagavad Gita, ya, adiaya ketujuh, ya, yang disebut dengan Apta Saptamodiaya, ya, ya, bab ketujuh yang disebut tentang ajaran yoga tentang jenana dan wijenana, ya, mantra dua dikatakan bahwa jenanam tiham sawi jenanam midam uaksiam yase sata.
1: Ya jnatvaneha bhuyon ya jnanata uyama uasis yati.
0: Aku akan mengatakan kepadamu seluruhnya, pengetahuan tentang Brahman ini beserta pengalamannya, sehingga dengan sekali mengetahui hal tersebut, maka tidak ada hal lain lagi yang tersisa untuk diketahui di dunia ini. Itulah yang disebut dengan jnana. Umat Sedharma yang berbahagia, selalulah kita menuntut ilmu pengetahuan suci ini, dan selalulah kita berguru kepada siapapun yang dianggap baik, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Umat Sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, wacana Dharma tentang jnana dan wijnana. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Pendengar, saat ini 19:56 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan Juadi Yuanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama produksi RRI Tahuna dengan tema Jejak di Tengah Asap. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan sampai jumpa.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan.
2: Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau, utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk berbagi cerita, berbagi kisah, di mana nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon on air yang mana Anda bisa gunakan 0315345474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133-14-992. Sebelum nanti kita akan melangkah lebih dalam lagi untuk ngobrol-ngobrol dengan penuh kebahagiaan yang pastinya malam hari ini juga akan saya sapa untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, sedang melakukan tugas-tugas rutin, pekerjaan begitu ya. Semoga saja kehadiran Pro 1 RRI Surabaya ke ruang dengar Anda malam hari ini bisa membuat Anda terhibur dan lebih semangat lagi. Baik, pendengar, kalau kita dalam keseharian mungkin ya akhir-akhir ini kita banyak melihat, banyak mendapatkan informasi, banyak mendapatkan kabar seputar kuliner-kuliner baru yang bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga kuliner yang berasal dari luar negeri gitu ya. Makanan atau kuliner-kuliner tersebut biasanya menghiasi gadget kita ya, layar handphone kita. Banyak, oh ini ada makanan ini, resep ini, makanan itu, dari situ, dari ini, rasanya seperti ini, luar biasa. Bahkan ada beberapa YouTuber begitu, ataupun juga mungkin influencer yang sengaja mencoba mencicipi berbagai macam makanan dari seluruh penjuru dunia. Dan malam hari ini saya ingin tanyakan simple saja untuk Anda, kira-kira menurut Anda, apa sih makanan yang nggak pernah bikin Anda bosan? Jadi kalau misalnya dimakan setiap hari pun atau dikonsumsi setiap hari pun itu nggak akan bosan gitu loh. Ya kan? Putu. Sego putih katanya gitu ya. Sego putih katanya begitu. Ya itu selalu jadi makanan yang nggak bikin bosan setiap hari dikonsumsi. Tapi ada beberapa orang yang makan nasi putih itu pun juga tidak membosankan juga gitu ya. Maunya gak mau nasi putih tapi nasi goreng. Boleh bergabung ya, saya tunggu atensinya malam hari ini mendengar sambil kita menikmati suasana malam dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Joadi Yuanda, ini dia Ngobras. Sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Arman Maulana, ini salah satu lagu yang dulu pernah dipopulerkan oleh Coboy Junior ya. Kamu ya buat aku tersipu gitu katanya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Apa sih makanan yang gak pernah bikin bosan ya? Makanan yang sampai sekarang pun juga masih enak dan nikmat untuk dikonsumsi ya. Gak pernah bosan walaupun kita kemana, sudah berpindah wilayah, berpindah negara, berpindah pulau, berpindah status kewarganegaraan misalnya, selalu cari itu ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena banyak juga loh warga negara Indonesia yang pindah ke warga negaraan ke luar negeri atau karena pekerjaan atau karena studi gitu ya. Yang dicari adalah sambal terasi lah, itu dia. Gak pernah bikin bosen iwak teri. Kalau ada seperti apa? 5345474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4x992. Selamat loh, terputus ya. Selamat malam untuk Anda yang mau bergabung, silakan saya buka line telepon 031-534-5474 atau Anda juga bisa manfaatkan line WhatsApp kami di 08133-1-11-992. Halo. Selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, selamat malam abangku yang segudang pengalamannya.
0: Hai, terima kasih banyak Abang Kobar. Sehat ya Bang Kop ya?
1: Sehat. Abangku sehat ya abangku.
0: Sehat selalu, amin. Boleh cerita dong kira-kira makanan apa nih yang gak pernah bosen buat Bang Kobar?
1: Cemilan dan makanan yang gak bosen ya.
0: Betul, bang,
1: ya.
0: Apa itu?
1: Kacang, Bang.
0: Kacang.
1: Dan juga kacang. Kemanapun enggak pernah kacang, Bang. Di mobil saya, dimanapun, pasti ada kacang.
0: Pasti ada kacang. Kacang itu kan macam-macam.
1: Kacang telur, kacang apa, yang penting kacang.
0: Oh, kacang kapri.
1: Tadi abang katakan makanan.
0: Makanan.
1: Makanan ya, saya enggak pernah bosan. Ya, pertama, lawannya dulu ya, Bang. Sambel.
0: Sambal
1: itu nggak pernah bosan, Bang. Walaupun apapun, awak kasih sambal. Ikan, Bang. Itu, kerupuk.
0: Kerupuk.
1: Nggak pernah bosan juga.
0: Iya.
1: Apapun makanan, pasti kalau ada kerupuk, enak, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
1: Lalu, sayurnya, aku suka sayur sop, Bang. Sop apapun.
0: Sop apapun. Yang penting sop. Jadi kalau kerupuk juga kerupuk apapun ya, mau kerupuk puli, mau kerupuk udang gitu ya.
1: Kasih kerupuk orang Medion, kerupuk opil yang nggak gurih.
0: Oh, kerupuk apa biasanya yang disuka kerupuk itu?
1: Kalau jauh dari kota ya kerupuk yang biasa itu yang di kampung-kampung putih-putih itu, Bang.
0: Putih-putih.
1: Iya, kalau di kota kan nggak mungkin nggak ada kerupuk udang, Bang, gitu loh, Bang. Di kota kan nggak mungkin nggak ada. Itu kalau di daerah kan pasti ya belum tentu kerupuk udang itu ada, Bang.
0: Betul. Kerupuk yang penting. Ada kerupuk ikan juga gitu ya.
1: Kalau abangku yang disuka makanan apa, Bang?
0: Kalau makanan apa yang saya suka, saya itu memang sukanya yang agak-agak pedes sih. Sambelan itu juga suka. Terus bisa jadi apa ya, sayuran. Nah, sayuran.
1: Sama lah dengan aku, Bang.
0: Iya.
1: Awak tadi sayuran.
0: Sayuran. Jadi makanan-makanan. Ya,
1: terutama manusia itu pasti sambal, Bang. Kenapa
0: emang? Iya. Nggak tahu. Kalau nggak ada pedas-pedasnya itu kayaknya nggak ada rasanya gitu loh. Iya kan? Kayaknya kurang.
1: Cepat juga. Yang kemarin. Mau apa?
0: Iya, betul. Dan yang paling pas, yang paling saya suka adalah makanan yang gurih ya, gurih asin itu suka.
1: Iya. Tapi apa nggak ada di Jogja, Jawa Tengah nggak bisa.
0: Nah, itu dia, agak susah cari yang begitu ya.
1: Manis banget di sana itu.
0: Iya.
1: Sampai berapa berpot ya, sama aja seperti itu makanannya.
0: Betul.
1: Lain, Bang. Yeah. Bu, saya minta sambal ini, ikannya ini, itu baru dibuatkan, Bang.
0: Iya.
1: Kalau kita nggak request, nggak dibuatkan, ya itu makanannya dia.
0: Iya, betul.
1: Bali, ya itu, ya begitu itu, nggak
0: pecah. Iya, betul. Karena memang ciri khas dari daerahnya memang begitu, nah, ya.
1: Tapi kalau kita request, bisa dia aja melayani, Bang.
0: Iya.
1: Request. Iya. Bang Jo suka seperti Abang Kobar, ya. Minta ini,
0: dibuatin. Dilayani, ya. Dibuat. Oke, siap.
1: Kalau cemilan, Bang.
0: Kalau cemilan, kacang sih. Saya juga kacang. Tapi kacangnya kacang Bali biasanya. Kalau kacang yang lain, enggak, kacang Bali itu kan ada rasanya daun jeruk itu loh, ada itu ada bawang-bawang putihnya itu suka itu, gurih kan jadinya.
1: Gurih. Tapi sama dengan kacang telur, Bang.
0: Sama kacang ke ini apa ya? Idamami itu apa bukan kacang kedelai bukan ya? Seperti itu.
1: Ya. Ada yang bilang dari Arab ada bang katanya.
0: Oh, banyak di pasar. Arab
1: mana bisa ditanam kacang dalam hati itu. Ya iya aja lah bang. Yang penting kita makan lah.
0: Iya betul. Oke deh. Kita
1: dapat untuk apa dapat masyarakat kacang.
0: Betul. Ya udah makasih banyak ya.
1: Kalau uang nggak masalah.
0: Janganlah, nggak usah, nggak usah debat.
1: Nanti dapat kacang bang.
0: Menikmati aja kalau gitu kita ya.
1: Ya udah.
0: Makasih ya.
1: Terima kasih bang bahasannya. Terima kasih banyak.
0: Yuk, malam Bang Kobar. Ya, itu tadi ya cerita dari Bang Kobar. Makanan yang gak pernah bikin bosen versi Bang Kobar adalah ABC. Ada kacang, ada sambal. Ya, mungkin kalau ada kesamaan selera, ya bukan itu adalah kebetulan, bukan janjian. Karena memang seleranya mungkin Bang Kobar sama selera saya hampir-hampir sama. Mirip-mirip begitulah ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Selamat malam juga,
0: Ngobras. Apa kabar, Bu Siti?
2: Mas Jo Adi Yuwanda.
0: Sehat, Bu? Sehat.
2: Alhamdulillah, tambah bunder.
0: Bunder, ser. Kalau Bu Siti sendiri? Kalau Bu Siti sendiri kira-kira makanan apa yang tidak pernah bikin bosan hingga saat ini apa?
2: Itu juga sambal juga.
0: Sambal juga.
2: Meskipun ada ikan tapi enggak ada
0: sambelnya.
2: Sambal sama kulupan itu rasanya kurang abdol.
0: Oh, alah gitu ya.
2: Kulupan. Kalau nyambel yang leko jangan pedes-pedes.
0: Ya.
2: Dulu saya si arek bukan kalau saya lek nyambel lek ndak sepiro pedes sampai tak gini no cowek tak kasih nasi
0: supaya apa supaya makan dimakan saking, gitu
2: saking enak makan embo
0: gitu
2: cocok
0: sambelnya sambel apa sambel terasi makan. Sambel bajak sambel apa gitu
2: sambel terasi
0: ya kadang-kadang kan di luar negeri kayak ibu kan kemarin pulang dari luar negeri kan nggak ada terasi ya bu di sana ya bingung ya bu ya pakai apa gitu ya
2: untungnya nggak pergi luar negeri nggak pernah pergi luar negeri kalau saya saya banyak uang pergi luar negeri bawa terasi
0: gitu ya
2: masa bodoh nggak boleh ambil pesawatnya saya mau makan terasi pokoknya
0: lo makan terasi masa enak dimakan terasi nih bu mau kan harus dicampur
2: mau makan sama terasi Inggrisnya terasi apa ya Inggrisnya
0: terasi terase
2: dibucuin terase Jawa cak menurut Madura ngarane acan.
0: Kalau bahasa Inggrisnya terasi itu adalah shrimp paste gitu ya, shrimp sauce, shrimp paste atau shrimp sauce gitu. Jadi iya, jadi itu merupakan kayak pasta udang yang difermentasi dan dikeringkan gitu. Kalau dalam negara saya itu terase, itu adalah terase.
2: Iya, terase. Terasi pun enggak semua terasi enak loh, Mas.
0: Oh, gitu ya.
2: Terasi enak di Pasuruan namanya Pak itu loh, di jalan apa gitu. Seperti balok gitu dibungkus sama daun kelaras.
0: Itu enak
2: banget terasi.
0: Enak banget ya.
2: Itu jenenge Wak Tong Yan.
0: Wak Tong Yan. Tonggone Wak Tong Mi ya.
2: enak banget, wis ndak ada tunggale.
0: Oh, enggak ada tunggale. Oh, gitu. Iya, iya, iya.
2: Kalem pokoke.
0: Kalem.
2: Masih keropok, keropok golongane Pasuruan, Mas, yo kecil-kecil. Itu guri-guri.
0: Guri-guri, keropok kecil-kecil, guri-guri.
2: Di kota-kota kok ndak ono. Guri-guri gitu dek rombong ndak ono.
0: Iya, mungkin mungkin beda-bedanya bukan di rombong, mungkin guri-gurinya mungkin di mana gitu.
2: Guri-guri pokoknya.
0: Oh, guri-guri.
2: Mbak Yu saya kan warung. Semua orang netep black-black itu tak intipi satu.
0: Guri-guri ya.
2: Semua guri.
0: Guri-guri. Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Saya kalau sama keropok itu juga seneng.
0: Senang. Gitu. Oke. Siap itu kalo kan.
2: Kalau nyambel itu pakai kulupan biar biar kenyang makannya. Nasi tok sama ikan-ikan tuh rasanya kenyangnya. Ngambang.
0: Oh, tadi kayak sojelem ya, mek ngambang, kampul-kampul gitu ya di atas air ya.
2: Iya bener. Iya bener.
0: Sakno iwae sesuai ya. Ya wes Bu, makasih banyak ya Bu ya, ikan ngambang ya.
2: Sama-sama, nanti apa? Nanti apa?
0: Nanti apa? Hari ini Kamis itu adalah rahasia.
2: Endo.
0: Rahasia.
2: Endo. Oh ya wes, rahasia juga saya. Terima kasih banyak.
0: Ya,
2: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu adalah mancanegara Bu Siti. Mancanegara ya. Jadi kalau mau request lagu mancanegara boleh, nanti bisa bergabung kembali. Halo. Selamat malam. Ngobras.
3: Semangat malam.
0: Juga. Semangat malam Pak Tua. Sehat Pak Tua?
3: Alhamdulillah.
0: Sedikit lebih baik daripada kemarin, ya.
3: Iya. Berusaha itu lebih baik.
0: Iya, betul. Lebih baik. Betul. Karena sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya, Pak Tua ya.
3: Iya.
0: Betul.
3: Sudah berusaha saja.
0: Iya.
3: Tinggal yang menentukan aja.
0: Iya, betul. Nah, kira-kira nih kalau Pak Tua posisinya ini sekarang di mana? Di daerah Gresik atau di Lawang?
3: Di Singosantun.
0: Singosari, Singosantun. Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Tadi pagi dapat hadiah Nogosari.
0: Oh, dari? Dari?
3: Dari pedagang ya lewat.
0: Oh, oh dikasih Nogosari.
3: Iya, dikasih kemarin kan saya pesen banyak. Pesen banyak terus. Kemarin mereka jual, Pak, diplarisi, Pak, saya lihat.
0: Oh.
3: Kemarin itu jual kue stok dan madu mongso.
0: Oh.
3: Saya lihat, terus payu piro, dereng payu, ya saya tuku kabe piro lagi. Semua kemarin saya beli 100 biji, Bang. Kue stoknya 50, madu mongsonya 50, 100, ya saya beli 100, capek. Tapi ini masa habis, tadi imbuono ada aib. Pinjem.
0: Oh.
3: Jadi pinjem tempatnya saya.
0: Oh, ngono.
3: Mengudara lewat Mbak Sari pagi. Nah, ini saya aspirasi apakah yang terkenal itu Pak Tuanya apa Mbak Sari, apa RRI-nya gitu ya.
0: Iya.
3: Terus mereka ada teman yang datang. Dipikir saya Pak Tua ini omong-omong aja gitu. Datang mereka, datang kutu-kutu dulu. Bener ya. Orang kutak, Mbak. Madu mongso.
0: Wah. Wow.
3: Tak borong.
0: Iya.
3: Semua kan teman-teman habis, Bang.
0: Iya. Oke.
3: Saya pesen lagi. Sebentar, pesen lagi 1000 biji.
0: Oh, banyak
3: kan
0: sekali.
3: Bagi rezeki ini kan keadilan sosial.
0: Betul. Iya. Oke.
3: Ya, soal makanan, saya ngikut Bang Jo aja. Tadi teri.
0: Teri, itu suka teri.
3: Apapun. Iya, selain teri itu paling enak, Bang. Ada imbu, misalnya, doa.
0: Apa itu?
3: Nah, selain di teri, Bang.
0: Oh, dikasih-kasih lagi, di atra teri. Iya, iya, iya.
3: Iya, iwak di teri lah, ya.
0: Iwak kok di teri.
3: Yang paling tidak suka adalah cumi-cumi saya tidak suka.
0: Oh, kenapa cumi-cumi tidak suka?
3: Ada doanya, soalnya.
0: Oh.
3: Ikan doanya itu cuma-cuma.
0: Oh.
3: Ikan cuma-cuma itu suka ya.
0: Tapi cuma masalahnya ikan cuma-cuma itu nggak ada kan cuma-cuma itu ya. Cumi-cumi gitu ya.
3: Iya. Kuyanannya kan gitu maksudnya.
0: Ya.
3: Tapi saya suka ikan teri. Soalnya dulu saya itu pernah ternak teri.
0: Oh, ternak teri.
3: Iya, nganter anak, nganter istri.
0: Oh, iya. Wah, luar biasa ya. Ternak teri. Sekarang terinya udah gede-gede ya.
3: Iya, udah gede-gede.
0: Ya, wes. Makasih banyak ya, Pak Tua ya. Sudah cerita-cerita malam hari ini. Semoga sehat selalu.
3: Ya, mudah-mudahan okay. Besok, nanti bisa masuk. Soalnya kemarin saya telat, terlambat. Diterima.
0: Iya, soalnya udah gak teri-teri lagi, gak antara teri lagi, susah iya. Jadinya.
3: Kemarin bersama banyak teman saya yang kemarin mau ikut
0: siap. Masuk. Oke. Okay.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Makasih Pak Tua, sehat selalu untuk Pak Tua sekeluarga ya. Nanti kita lanjut lagi, sudah ada 3 penelpon yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, kita tunggu atensinya sesaat lagi, selang satu ini.

0: Ya, pukul 20 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Silakan yang mau bergabung kembali. Ini kita buka kesempatan sampai nanti pukul 21 ngobrolin ya seputar makanan yang gak pernah bosen gitu loh. Kadang-kadang kita ditawarin makanan nih sama pasangan misalnya. Mau makan ini, enggak bosen. Mau makan ini, enggak bosen. Kemarin kan udah, tadi kan udah, masa itu lagi. Tapi kalau yang ini enggak pernah bosen, mau makan ini sikat, mau makan ini sikat gitu. Nah, itu makanan apa yang menurut Anda enggak pernah ngebosenin ya? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Istikaro. Sehat, Ibu?
1: Bersama Mas Ibu batuk, Mas.
0: Oh, ala kasihan. Udah minum obat, Bu?
1: Sudah.
0: Istirahat, ya.
1: Iya, ini sambil istirahat.
0: Nggak usah seru-seru nih malam hari ini. Santai aja ngobrolnya. Ya, ngomong soal makanan-makanan yang nggak pernah bosen, kira-kira makanan apa itu, Bu?
1: Iya, sambel, Mas.
0: Sambel.
1: Di nomang nyambel peng papat aku wesan mas.
0: Sambelnya ini sambel apa Bu?
1: Sambel ule karena anak itu
0: sambel kan tomat.
1: Masih ngopeni tukang-tukang itu. Jadi apa aja ikannya? Sambelnya sak cowek lu mas ngecek.
0: Jadi itu sambelnya untuk sambelnya nasi bebek atau sambel apa? Terasi?
1: Ya, sak sambelnya sendiri.
0: Karena
1: kan beratin dia mas.
0: Iya.
1: Sayur murah-murah, sayur asem, sayur kunci, sayur sop, gitu-gitu sambelnya pasti ada.
0: Oh, jadi lalapan ya? Pakai kayak lalapan, pakai sambel?
1: Iya, lalapan pakai ayam goreng.
0: Ayam goreng.
1: Atau kan kecil-kecil, karena harganya 10. Tak tambah tempe, tak tambah kerupuk.
0: Waduh, gitu. Nasinya anget-anget gitu ya Bu ya?
1: Ya, sambil soda koh mas, anak jauh-jauh.
0: Iya.
1: Ibu sehat, kayak gitu. Jadi pagi sarapan selalu tak sambelin.
0: Nasi Bu, siang, kalau sambel lagi.

0: Kalau sambel itu biasanya resepnya supaya nggak ngebosenin itu dikasih apa, Bu? Supaya sambelnya tuh enak terus apa, Bu?
1: Kalau dulu suami saya dikasih mente, Mas.
0: Oh, kacang mente itu.
1: Sehari aja itu, tapi ya biarin lah namanya sambel.
0: Iya,
1: tapi
0: iya. Loh, Bu,
1: pakai
0: kacang mente
1: mente.
0: itu bukannya mahal ya, Bu, ya?
1: Mahal, cuma dikasih dua apa tiga gitu, atau satu baik besar itu cuma dikasih segitu. Gurih,
0: Oh,
1: Mas. Gurih,
0: gurih
1: enak.
0: ya.
1: Kan lebih dari kacang dia gurihnya itu.
0: Gitu ya, lebih dari kacang. Udah cukup ya,
1: Iya.
0: tiga
1: Ya,
0: biji
1: tapi
0: udah
1: tiga.
0: cukup.
1: Kan dibelah-belah itu ya. Ya, tiga belah gitu aja. Udah digoreng dulu. Baru diulek-ulek rasanya, Mas. Kalau artis-artis itu makannya di Jakarta kan selama saya dulu.
0: Iya.
1: Makannya lele, tutup.
0: Enak, aduh. Saya bisa ngebayangkan kok rasanya seperti apa. Pedes gak pedes, apa dibilang
1: Sedang
0: pedes
1: gak
0: juga.
1: mau
0: Lah ya,
1: pedes,
0: dibilang
1: tapi
0: pedes
1: ya
0: juga gak pedes.
1: sedang saja jangan
0: Tapi
1: pedes.
0: bikin kemeringet ya, Bu, ya.
1: Ya, ini saya nanti tanggal 22 ke Lamongan, Mas. Kalau Lamongan itu nasi jagung, Mas. Aku sayur terlalu kepingin nasi jagung, pura-pura, sama ikan kokol di Brebes, Mas.
0: Emang nasi jagung Lamongan tuh enak tak, Bu?
1: Enak, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak yang pakai wakul itu, Mas. Nasi buran namanya.
0: Berapa itu sebungkus 5.000?
1: Kalau ikannya yang enak-enak ya 10 lah. Ikannya kan mas-mas, ada pengisian tongkol, ada bandeng gitu. Pakai ikan. Kalau di sini nggak ada ikannya 8.000.
0: Oh, kalau ada
1: Ini
0: ikannya 10.000.
1: urap, merong, 1.000.
0: Oh, itu udah
1: Kalau
0: murah ya,
1: di
0: Bu, ya? Murah atau
1: ikan,
0: termasuk mahal itu segitu?
1: ya sedang lah. Kan
0: Sedang.
1: nasinya banyak, Mas. Jadi,
0: Oh,
1: kalau di
0: iya.
1: Ponorogo, nasi pecel.
0: Nasi pecel. Itu nggak pernah bosen ya?
1: Ponorogo itu masih khas, Mas. Kayak daun pisang. Terus apa sambelnya itu masih ditumbuk pakai alu itu, Mas.
0: Iya.
1: Itu masaknya pakai kayu. Aduh,
0: Oh.
1: enak, Mas. Kalau di
0: Beda ya,
1: Ponorogo,
0: kalau masak pakai kayu sama masak pakai
1: beda
0: kompor tuh beda
1: sekali,
0: rasanya
1: beda.
0: ya. Aroma-aromanya beda
1: Beda,
0: juga.
1: iya, aroma beda. Iya, dipincuk, Mas. Nasinya dipincuk. Masih asli, nggak ada plastik, nggak ada apa, daun pisang, daun jati. Ya, bayangin, tapi itu enak.
0: Itu bisa bikin bikin moodnya naik, bisa bikin sembuh loh, Bu, kalau ini, Bu,
1: Anak-anak
0: makan
1: saya tuh
0: itu.
1: kalau itu kita masak, ayo beli nasi pecel.
0: Iya,
1: Jam
0: iya, iya.
1: 6 pagi buka itu, setengah 6 jam
0: Langsung
1: itu.
0: diserbu.
1: Soalnya buka set langsung antri, Mas.
0: Oh,
1: Langsung antri
0: iya.
1: itu.
0: Baik, kalau begitu. Semoga lekas sembuh, Bu Istikaro, ya.
1: Ya, amin,
0: Sampai ketemu
1: cepat
0: lagi.
1: terus mereka sehat ya, Mas.
0: Nggih.
1: Kan bisa masuk.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo, ya. Luar biasa. Kita ke Oma Yanti Queen dulu nih. Halo, selamat malam, Oma. Ngobras bersama Jo
1: Berat
0: Adi
1: ngobrol
0: Yuanda.
1: bersama Bang Jo
0: Iya,
1: Adiwanda.
0: sehat, Oma?
1: Assalamualaikum. Bagaimana?
0: Sehat?
1: Yang Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah. Begitu juga Bang Jo Adiwanda beserta keluarga ya. Baik, sehat.
0: Oke.
1: Ini gara-gara Bang Jo soal makanan. Saya baru selesai tahlilan langsung call.
0: Oke.
1: Ya Allah.
0: Gimana nih, punya cerita apa nih, Oma nih? Boleh ceritain nih, makanan yang nggak pernah bikin bosen. Makanan apa itu?
1: Ya, Bang Jo, sebelumnya saya cerita, itu di luar negeri pun sudah ada di Trust itu jual loh, Bang Jo, khusus di Merah Putih. Kalau misalnya itu kayak kampung Indonesia
0: Oh
1: gitu
0: iya,
1: ya,
0: kalau
1: kampung
0: itu
1: Merah
0: pasti.
1: Putih gitu.
0: Iya.
1: Iya, jadi jual pasti gitu.
0: Pasti
1: Nah,
0: kalau di
1: kalau
0: situ.
1: saya satu keluarga tuh tiap hari itu harus ada bawang goreng merah, bawang goreng
0: Enak
1: putih
0: itu.
1: harus ada. Nasi panas saja dengan bawang goreng.
0: Jadi enak
1: Masya
0: ya.
1: Allah, Bang Jo.
0: Waduh.
1: Kakinya
0: Ya.
1: pulen, dikepel-kepel, dituntun sama sambal.
0: Waduh.
1: Kalau kalau di rumah pakai sambal yang mentah itu ya, dikasihin kalau nggak jeruk limau atau ini buah gandaria. Tahu buah gandaria?
0: Buah gandaria itu kayak mana itu,
1: Iya, di
0: buah gandaria?
1: Bandung atau Jawa terkenal yang mentah. Buat sambal, saya sampai ini, Masya Allah,
0: Bukan dari
1: Emil apa di Darius. Terus kalau yang sudah kuning itu dimakan seger-seger gitu enak banget. Gandaria.
0: Gandaria.
1: Ya, itu. Nah, kalau saya berangkat ke luar negeri, mesti saya bawa sendiri Bangjo itu sambal, tapi sambal baja hijau, sambal baja itu ya. Nah, saya pengalaman dulu saya pernah bawa waktu umroh ya atau haji, saya bawa bumbu pecel sama bawang goreng nggak diapa-apain. Berarti itu yang tidak boleh Bangjo. Padahal sudah dibungkus sama itu apa kertas foil aluminium itu nggak boleh Bang.
0: Nggak boleh. Akhirnya nggak kebawa dong ya?
1: Iya, tetapi di sana ada.
0: Oh.
1: Cuman kan kalau saya bawa tuh memang yang
0: beda
1: sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kalau sambal kami, sambal ulek atau sambal itu kami pakaikan tahu ebi ya.
0: Tahu, udang kecil-kecil kering, ya, udang kering kecil-kecil itu.
1: Masya Allah.
0: Wah, enak itu banget itu, Oma.
1: Loh, Bangjo, ayo kapan-kapan. Ya Allah, saya dosa
0: iya.
1: Terus itu tidak lupa, kami banyak ya, yang kalau kerupuknya kita sangrai pakai pasir, Bangjo. Memang pasir untuk
0: jadi nggak pakai minyak kerupuk. Ya, jadi lebih sehat ya.
1: Nggak pernah. Kami itu atau masukin dalam oven tapi itu kan mahal ya. Nah sama balado, tahu balado jengkol nggak?
0: Tahu tempe. Kalau balado jengkol tahu tapi nggak pernah makan, takut ini aromanya kan tajam sekali.
1: Tidak bau aromanya juga pipisnya kan ada rahasianya ya waktu
0: apa itu rahasianya tuh?
1: Kapur.
0: Oh, kapur.
1: Mungkin itu ya.
0: Iya.
1: Terus sebelum sama setelah itu cuci bersih berapa kali, terus kita rendam pakai air cucian beras.
0: Oke.
1: Itu untuk kue
0: soda kue.
1: Maaf, pipisnya pun juga tidak bau.
0: Iya.
1: Terus tidak lupa juga kalau keluar itu harus ada rendang ya. Tapi rendangnya bukan rendang daging. Saya kan nggak makan daging.
0: Terus?
1: Tahu nggak rendang apa?
0: Apa?
1: Rendang sukun atau tewel. Tahu
0: tewel? Tahu.
1: Nah,
0: iya.
1: Saya itu harus ada kalau lebaran pun itu. Sama abon. Abonnya juga abon tewel,
0: ya.
1: Bukan abon rendang.
0: Rendang itu kan daging. Betul, rendang itu kan karena bumbunya itu lengkap ya, bumbu lengkap jadi enak ya, jadi semuanya ada rasanya di situ. Kalau Oma Janti sendiri,
1: kalau keluarga kami itu ditambah lagi dengan serundeng parutan kelapa
0: dibungso,
1: terus ditumbuk sampai keluar minyak, baru dicampur ke itu sama campur tewel itu atau sukun sama brenebun Bang Jo.
0: Kacang merah brenebun ya sup kacang merah itu. Wah, itu suka sekali itu
1: juga iya dan juga favorit saya kan gado-gado ya sama rujak jusnya juga tidak lupa tidak pernah lupa pepes ikan.
0: Baik. Ya.
1: Lalu ada pepes ikan.
0: Mahal-mahal
1: ikan apapun yang ada di belakang rumah itu kan kita punya aliran air sungai kecil mengalir itu saya ada tambak ikannya gitu.
0: Oh, mantap.
1: Ke Lembang.
0: Tapi
1: saya masih ada di ini karena besok minggu itu merias ponakan sendiri kan ya,
0: mantai
1: hari Minggu tanggal 25.
0: Siap. Oke.
1: Okay.
0: Makasih.
1: Ini jadi.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Terima kasih sudah bergabung, Oma. Sehat selalu.
1: Bang Jo, senang rendangnya rendang apa?
0: Rendang daging. Apa? Rendang apa?
1: Oh, daging.
0: Iya, daging kalau saya.
1: Suka.
0: Bawang goreng itu bikin gurih makanan ya, jadi enak.
1: Ya, itu kering. Enggak dicampur sama tepung loh Bang Jo.
0: Oh iya, asli ya. Jadi ori. Itu yang enak itu
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kerupuknya digoreng pakai pasir memang khusus menggoreng. Terima kasih Bang Jo.
0: Sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Oma Yanti Queen. Waduh, resepnya luar biasa ya. Pengalaman yang membuktikan bahwa memang makanan khas tradisional itu tidak kalah lezatnya dengan makanan-makanan baru saat ini. Halo. Selamat malam, ngobras.
2: Ngobrol santai bersama Mas Jo Adi Juanda.
0: Malam Pak Mul, sehat. Sehat Pak Mul,
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Sehat.
2: Favorit Pak Mul, tahu, tempe, sama telur.
0: Tahu, tempe, telur. Telurnya itu diceplok, apa, digodok?
2: Bisa, digoreng mata sapi bisa, dicacar bisa, dicarno wungkul, tambah maknyus.
0: Direbus, gitu.
2: Ya.
0: Terus kalau makan tempe, makan tahu, telur, itu sandingannya apa? Sambel atau?
2: Oh, anu, Mas. Aku kalau nyambel, nggak bisa, ya. Tak guntingi lombok. Perut kan sudah nggak boleh pedes-pedes. Paling sing gede itu satu, tak cacah lembut, tak guntingi, tak kasih kecap.
0: Oke. Terus nah, dicocol-cocol gitu.
2: Kalau mateng tempe, iya.
0: Sambal kecap.
2: Iya, sambal kecap. Jangan sop.
0: Waduh, enak itu
2: enak,
0: ya.
2: Enak, tenang, ada pegedele bisa.
0: Waduh, kres, pedes.
2: Gak lewat yang luwe.
0: Iya.
2: Tahu aku, Mas, ya. Mas, bakso itu aku min anu. Mas kentole 2-3 aja, tahu putihnya 2. Tahu putih kan ada bakso
0: ada yang tahu putih, ya. Ada tahu coklat, tahu goreng ya, gitu ya.
2: Yang tahu putih itu enak.
0: Iya. Oke.
2: Kalau badan sehat, Mas, makan model apa aja?
0: Suka.
2: Alhamdulillah nikmat.
0: Iya.
2: Tapi ya maaf. Kalau kita sakit ya, Mas. Diteri tonggo capcay.
0: Apapun buyu, itu ya kayaknya. Iya. Satu lagi Pak Mul, bukan cuma badan sehat toh, tapi badan sehat gigi isi tedas lah iku. Lek giginya Kak. Sehat toh ya gak enak. Kudu giginya harus sik tedas. Sik gak tedas ya percuma.
2: Ya percuma.
0: Kelamut.
2: Iki sing ngono asli kemekel apa sing ro ya memang kenyataan.
0: Untu deh sing tedas lek gak tedas mek kelamut.
2: Tak gak tipu. Aku pernah di anu iki opo ae suguhane kacang marning.
0: Gak tedas. Gak tedas tadi diklamuti. Diklamuti koyo permen.
2: Iya, akhirnya apa ya, nemu itu loh, pokoknya kayak gosir itu apa sih
0: lah. Iya.
2: Ya, terus sama
0: jelly. Oh, iya. Makasih ya Pak Mul, sehat selalu, sepenting sehat ya.
2: Imun kuat, insya Allah sehat, siaran lah, jalan terus.
0: Ya, makasih, selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Pak Mul dari Jalan Gembili, Surabaya ya. Ini menarik sekali cerita-cerita Anda ini, luar biasa. Membuat saya pun jadi lapar ini tiba-tiba malam hari ini ya. Tiba-tiba jadi lapar, tiba-tiba ya. Halo, selamat malam Ngobras. Yo, dengan siapa di mana?
3: Yo, saya cuma nambahin 1 detik aja. Semoga okay. Mas Jo gak kelamut-kelamut. Terima kasih.
0: Kok bisa lo ya. Nah iya, lo makan dikasih kacang nanti sama Bang Kober gadi ini gadi mama ya di diklamuti kayak permen kan. Gitu ya Pak Mul ya. Iya deh, terima kasih banyak semuanya saja ya yang sudah bergabung malam hari ini baik via telepon, seluler dan juga telepon on air. Semoga apapun yang kita konsumsi, kita doakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi berkah, menjadi sehat buat kita sehingga tubuh kita menjadi bugar dan sehat setiap saat. Begitu, itu pesan saya sih ya. Semoga apapun yang kita konsumsi akan menjadi manfaat untuk tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, dan kita bisa berbagi kebahagiaan. Seperti malam hari ini nanti, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya juga akan berbagi kebahagiaan untuk Anda. Anda bisa request lagu-lagu mancanegara, ya. Lagu-lagu Londo, lagu-lagu bule, gitu ya. Lagu-lagu dari luar yang bisa Anda nikmati malam hari ini nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jangan bergeser dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama mendengarkan lagu-lagu mancanegara lawas yang bisa Anda ikuti, bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saya tunggu atensi-atensi Anda melalui line telepon on air Pro 1 di 031 ya yang on air 0315345474. Seluler juga bisa digunakan untuk line telepon on air seluler di 08133 14 kali 992. Nomor WhatsApp juga nomor yang sama, 08133 14 kali 992, juga bisa Anda gunakan untuk telepon, juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan pesan teks, ataupun juga bisa Anda gunakan untuk mengirimkan voice note ya. Silakan bisa Anda kirimkan saja voice note ke nomor WhatsApp kami 08133 14 kali 992. Malam hari ini saya akan putarkan lagu-lagu mancanegara. Salah satu lagu pembuka tadi dari Eagles dengan Hotel California yang bisa Anda sambung dengan lagu-lagu pilihan Anda sendiri. Jangan lupa untuk selalu menyebutkan passwordnya ya, baik itu Anda yang mengirimkan melalui WhatsApp ataupun juga telepon on air. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bang Jo.
0: Selamat malam Pak Toto.
1: Iya, saya mau request lagunya dari Rockwell, judulnya Knife.
0: Knife, yeah. Cut like a knife, itu ya.
1: Betul.
0: Salamnya buat kalo siapa?
1: Baju mirip ya.
0: Mirip siapa?
1: Mirip Rockwell tadi. Wah,
0: itu mosok sih.
1: Tinggal nyari gitarnya saja.
0: Jos, aku mulai, aku ngineki.
1: Salamnya Bang Jo ya.
0: Kutu muli aku ya. Ya,
1: salamnya buat Pak Tua, Abawi, Bang Koba, Pak Mariono, Om Ayan, Ibu Titi dan lain-lainnya. Bang Jo, terima kasih, selalu sehat. Banyak rezeki, tetap semangat, dan diberi dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa juga buat Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti lagunya akan saya siapkan, saya akan putarkan langsung ke ruang dengar Pak Toto malam hari ini. Baik, di belakang Pak Toto ada siapa ini? Monggo silakan untuk bisa bergabung kembali. 0315345474 ya, 0315345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Suruan, gimana kabar malam hari ini? Wadem ya, Bu ya?
2: Sriwing-sriwing.
0: Sriwing-sriwing. Kayak apa sriwing-sriwing itu ya? Ya.
2: Tahu persis aja ke Pak Suruan.
0: Tidak mau. Terus kalau saya pergi, siapa sih siaran?
2: Daun-daun itu.
0: Daun-daun.
2: Semua itu. Lambean semua.
0: Lambean. Daun apa? Daun kemangi gitu ya, Bu ya?
2: Daun ketumbar. Aduh, ya Allah,
0: mesti tahun-tahun ya. Monggo silakan, lagunya apa ini Bu? Kemarin sudah I Swear, sekarang apa lagi?
2: Di Batas Kota.
0: Loh, lagu mancanegara kok Di Batas Kota itu ya apa ceritanya?
2: Oh, Mercy aja lek gitu, Mercy.
0: Apa?
2: Mercy.
0: Mercy, judulnya apa?
2: Dari San Mendes itu.
0: Oh, San Mendes gak bisa Bu, ini lagu lawas Bu, lagu lawas.
2: Oh, main game
0: ya, John Lennon. Main game, John Lennon. Oh, siap.
2: Angel-angel.
0: Angel-angel, I swear ya.
2: Enggak. Mari tadi malam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Ya, iya dong.
2: Buat Umi Yanti Queen, Mi Kustia Pondok Maritim, 2. 3, Bu Wira. 3, 4, Wispi. 5 Bu Hartini, ya wis. Tambah lagi 1.
0: Boleh.
2: Dewi sama Pak Idris, ya wis.
0: Ya wis.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam, lanjut.
0: Malam, lanjut. Semakin lama semakin semangat loh Bu Siti itu ya, kayak baterainya itu dicas terus ya. Nggak pernah kekurangan daya gitu lah Bu. Ya, terima kasih John Lennon, nanti saya akan putarkan untuk Bu Siti dari Pasuruan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Abangku.
0: Malam Bang Kobar, Mojokerto. Silakan ya. Ini di Mojokerto apa di Krian ini ya?
3: Ya. Di Mojosari, Bang.
0: Oh, Mojosari.
3: Di Grand Resta.
0: Oke, monggo silakan.
3: Bang, ini yang di nyanyikan Wislek, Bang. Lagunya Tom Jones.
0: Judulnya?
3: Let That Kiss and Say Goodbye.
0: Tom Jones, Let, apa tadi? Let?
3: Yes, is and Say Goodbye. And Say Goodbye.
0: Say.
3: Yang Wislek aja enak, Bang.
0: Sebentar, lagunya belum
3: aslinya
0: ketemu.
3: Aslinya kan Tom Jones.
0: I couldn't say goodbye. Yang versinya ya. Westlife ya. Oh, sebentar. I couldn't say goodbye. Sebentar, Westlife. Sebentar ya. Saya cari dulu. Oh ya. Oh. Saya enggak punya yang Westlife yang itu.
3: Berarti yang asli orang.
0: Iya, yang Tom Jones yang ya. Westlife saya enggak punya. Coba nanti saya cari dulu ya. Tapi sementara saya siapkan Tom Jones gimana?
3: Boleh, nggak apa-apa.
0: Boleh
3: Tom
0: ya.
3: Jones aja.
0: Oh ya, oke. Okay. Ya,
3: salam balik ya Bang, buat Pak Toto sama juga Ning Siti keduanya, Pak Tua, Pak Mul, Pak Bambang Lek Bambang, Pak Bang Freddy, Pak Idris Bu Dewi, Inang Opung Janti Queen, Bu Siti, Rumia, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Nana. Timbul satu Bang,
0: boleh.
3: Pak Wandi. Bang Jo, ada Juanda.
0: Ya.
3: Kalau pulang, Titi DJ.
0: Ya.
3: Thank you so much.
0: Thank you so much buat Bang Kobar dari Mojosari. Ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ke line telepon seluler saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati ya, sehat Ibu. Monggo.
4: Lagunya saya, Connie Francis.
0: Connie Francis, Stupid Cupid. Boleh, ya. Ditunggu ya Bu.
4: Lagunya untuk, ya?
0: Ditunggu lagunya. Okay.
4: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustikna, Bu Sophia Saat, juga Bu Hartini, Bu Siti di Pasuruan, juga Bu Dewi, Mama Yu, Bu Nana, Bu Dian, Pak Tua, Pak Idris, juga Pak Toto, juga Pak Mul. Terima kasih, Mas Jo.
0: Sami-sami.
4: Hari ini sehat selalu. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Tapi nyanyi no kurang jos.
0: Oh, sanggut.
5: Ya, yang tahunin teh isan karena luru.
0: Ya. Ini lagunya mati, pasti gak bisa dinyanyi no kalau lagunya ini. Apa ini lagunya?
5: Aku disuruh milih lagu gitu.
0: Gak ada, milih sendiri, gak ada milih lagu di sini.
5: Lelah ya, milih sendiri.
0: Iya, milih sendiri.
5: Kalau gitu kasih aja lagu dari
0: Celine Dion. Gimana lagunya gimana? Gimana lagunya? Yang mana? Yang mana?
5: Kai syukur sama.
0: Mau Ruang Rindu dinyanyi no. Saya requestannya gak dinyanyi no.
5: Ya, saya ganti tapi judul lagu ini penyanyi ini lupa. Ono sing iso aman.
0: Apa-apa, Celine Dion yang mana?
5: Mau yang itu. Feeling.
0: Ya, mau yang itu.
5: Feeling my love.
0: Wes, Cukup, cukup. Mau yang itu saja atau?
5: Ya iyalah, katanya suruh nyanyi lagu ini cocok sama yang diputer.
0: Ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
5: Salam untuk Bu Titi Damianti, Ibu Eni Esper, Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Nur Fadila. Bang Tobar, terima kasih bang. Salamnya, saya doakan sehat selalu bang. Terus ada Bu Yani Jaya, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Pasuruan, Pak Bandi, Pak Idris, Abah Awi, tidak ketinggalan Ibu Istikharo, yang Pak Eri itu siapa?
0: Pak Heri,
5: ya. Ya, yang di Sidoarjo, Bu Wira. Sama yang punya PBI,
0: ya.
5: Bapak Bambang, Pondok Benowo Indah. Sama satunya Pak Bambang, di mana tuh yang satunya?
0: Di Sidoarjo.
5: Sidoarjo, ya itu semua saja lah. Selamat malam dan selamat mendengarkan sambil mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Sambil nyemil tahu setengah mateng tak tutul sambil kecap kade.
0: Makasih banyak.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati satu lagu dari Tom Jones dengan I Couldn't Say Goodbye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari John Lennon kali ini pendengar sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Main Games ya. Kalau dalam bahasa Indonesia main itu adalah tulinan ya. Game itu mainan ya. Tulinan mainan ya.

0: Bukan ya. Main itu pikiran. Baik, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah bergabung melalui line WhatsApp Pro 1 ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, halo untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Request lagunya Endless Summer Night versi Richard Mark. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Terima kasih untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Lagunya coba akan saya persiapkan terlebih dahulu untuk Anda. Kemudian juga halo, selamat malam untuk Ibu Hartini, apa kabar Ibu? Sehat ya. Malam hari ini Ibu ingin berbagi kenangan dengan mendengarkan lagu dari The Cat Scarlet Reborn. Salamnya buat Mas Ali, kemudian Pak Mul, Bu Siti, Bu Titi, Bu Siti Rumiah, Ibu Nur Fadila, Bu Nana, Oma Yanti Queen. Buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih ya Ibu, sama-sama, terima kasih kembali untuk Ibu. Saya siapkan lagunya, ini lagu tahun 69 ya. Baik, kemudian juga saya akan kembali menyapa untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Halo Ibu Miss Kesadiah dari Trenggalek. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Will You Wait For Me dari Kavana. Lagu ini dibingkiskan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja berada. Buat Bang Junya, semoga selamat bertugas. Terima kasih waktunya, dan dari Ibu Meiska. Ya Ibu, terima kasih. Lagunya nanti coba akan saya persiapkan dari Kavana dengan Will You Wait For Me. Wah gitu ya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini Ibu Miss Kesadia. Kemudian juga beralih lagi ke WhatsApp berikutnya. Ada Mbak Rika Herlin. Lagu tahun 2000-an, apa itu? NB di WhatsApp selalu tulalit. Oh, apa ini? Oh, sebentar. Saya kurang paham ini bahasanya Mbak Rika ini. Anu, luar biasa ini ya. NB tulalit, apa itu maksudnya ya? Coba saya dengarkan saja nih suaranya ya. Bentar, Mbak Rika Herlin. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. My request lagunya Ewan, Every Time. Salamnya, selamat malam buat Mama Yunita, Oma Yanti Queen, Bu Siti Pak Suruan, juga Bu Dewi, serta Mas Faris. Buat Bang Ijo Adi Yuanda, tetap semangat. Bahagia selalu, happiness day.
0: Oke, terima kasih Mbak Rika Herlin. Sudah saya siapkan lagunya Ewan ya, dengan Every Time. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mas Bandi, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, silakan.
2: Somewhere over the rainbow.
0: Somewhere over the rainbow, itu ya?
2: Ya.
0: Oke. Somewhere over the rainbow. Yang nyanyi siapa itu?
2: Jackie Chung.
0: Oh, yang versi Jackie Chung. Oh, sebentar. Itu Jackie Chung ya? Kok nggak ada? Saya nggak punya. Oke. Oh, siap. Selanjutnya buat siapa Mas Bandi?
2: Iya. Buat Pak Tua, Pak. Wira, Pak. Bobat. Buat Wira.
0: Oke. Terima kasih Mas Bandi, suaranya kecil sekali ya. Tapi saya sudah dapatkan requestnya, semoga nanti terhibur ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

dari A1 Every Time ya, yang disuka oleh Mbak Rika Herlin. Baik, sebelum nanti saya teruskan, saya lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya. Saya ingin berbagi kabar baik untuk Anda, untuk masyarakat Gresik dan sekitarnya khususnya ya. Ayo ramaikan Gresik Bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 ya. Dan itu adalah hari ini. Dari tadi pagi, tadi malam ya, jam 7 malam hingga selesai. Acara ini luar biasa sekali menghadirkan Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Asluhil Alif, serta para ulama Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid dari Bojonegoro. Dan menariknya lagi di pendengar, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gresik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bisa bersolawat bersama, mempererat silaturahmi. Mungkin acaranya juga masih berlangsung ya hingga malam hari ini, sekaligus mengikuti undiannya. Anda bisa juga menyaksikan Gresik Bersolawat melalui YouTube resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Informasi lebih lanjut nanti bisa menghubungi atau bisa melihat Instagram dan akun TikTok @pemkapgresik serta situs web gresikkap.go.id. Gresik Bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama dan semarakkan malam penuh keberkahan. Dan sampai bertemu ya untuk Anda yang hadir di acara Gresik Bersolawat.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, satu lagu dari Richard Marx dengan Endless Summer Nights sudah kita nikmati bersama ya. Saya akan kembali coba buka kembali atensi-atensi. Ada Ibu Nana ya. Ibu Nana mengirimkan voice note. Kita coba dengarkan dulu suaranya. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Request Kukurunutomo atau Amayadori. Salam sehat, semangat, Ibu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Yuni Salatiko, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Hartini, Bu Musdiati, Omayanti, Bu Wira, Bu Nur Fadila, Ibu Dewi, Mama Yu, terus Bu Siti Rumiah, Ibu Siti Pasuruan juga, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Ibu Wati Ramli, sehat ya. Terus Bang Kobar, Pak Mul, Mas Asa Baawi, Pak Idris, Pak Tua, Mas Ali Sakti, Bang Kobar, Pak Freddy yang ada di Maroke, terus Pak Kennedy, Mas Andi Siksofun, Bang Andi Prabu, Mas Jebet PP, dan semuanya. Terima kasih Mas Jo, semoga selalu sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Wah, panjang sekali salamnya hari ini ya. Ya, ada Bu Nani. Halo, assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam Ibu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Max and Carol, Kissen, Dream of Me. Selanjutnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jo-nya semoga sehat selalu. Swaker ya, dan swaker ya. Kalau pulang hati-hati ya. Mohon doanya untuk Ibu Wati Ramli, semoga cepat sembuh Ibu Wati habis jatuh dan baru pulang dari operasi. Ya Ibu Wati Ramli, saya berdoa berharap semoga Allah mendengarkan ya untuk kesembuhan Ibu Wati Ramli. Semoga bisa sembuh kembali, sehat kembali, banyak-banyak istirahat ya, terus tidak usah mikir yang macam-macam ya. Bahagia selalu. Mohon pendampingan untuk Ibu Nani ya, kalau ada waktu bisa didampingi ya, ataupun juga bisa menemani begitu ya. Kita ada semua pendengar mendoakan dari jauh untuk kesembuhan dari Ibu Hati Ramli. Halo, dari Mas siapa ini? Mas AS gitu katanya ya. Iya deh, mau mendengarkan November Rain. Ya, oke, nanti saya siapkan Novemberin, walaupun belum November ini ya. Oke, siap Novemberin. Ditunggu lagunya. Kali ini saya akan coba hadirkan satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Lagu dari Barry Como.
0: Barry Como, yang judulnya apa itu?
2: Katerina.
0: Sebentar, Barry Como.
2: Katerina.
0: Barry Como Katerina. Oh, bukan Barry Pak, salah Pak. Perry, Barry Como. Perry. Kalau Barry nggak muncul, yang benar yang yang Perry Como, kalau Barry nggak ada, yang B.
2: Pakai P ya berarti.
0: P, ya Perry Como. Gimana? Oke, ya. Itu aja.
2: Salam.
0: Ah, oke.
2: Terima kasih Bu Nana, selalu berjaga Om Ayanti, Bu Dewi, Bu Siti. Semuanya tadi yang sudah masuk-masuk. Baru nyumet radio masuk.
0: Nyumet, ya. Semoga nggak melebar kemana-mana ya. Kalau disumet ini medeni ya, musim kemarau ya. Mm-mm.
2: Ah, menyalakan radio.
0: Nyumet. Ya. Lah itu makanya saya kok rada dredeg kata-kata nyumet ini ya. Ya, oke, gitu aja, Pak.
2: Terima kasih, Mas ya.
0: Nggih, nggih, nggih. Sehat selalu. Yo. Ini dari Pak Idris Pasuruan sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Pak Idris sudah bergabung ya, lagunya nanti saya akan putarkan. Oke, kemudian ada Ibu Nur Fadila. Ibu Nur, assalamualaikum warahmatullahi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya UB40, Here I Am Baby. Itu ya, berirama reggae. Selanjutnya buat Ibu Siti, Bu Dewi, Bu Mama Yu, Bu Sri Hartini, Pak Mulyono, Pak Idris, dan semuanya. Buat Mas Ju yang bertugas malam hari ini, senantiasa sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin. Terima kasih Bu doanya, doa juga terbaik. Doa terbaik juga untuk Ibu sekeluarga. Oke. Baik pendengar, kita hold dulu sebentar. Kita nikmati satu lagu. Kali ini dari Guns N' Roses dengan November Rain. Untuk Mas AS, selamat menikmati ya. Mas Erik AS.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donny Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk Ibu Nani, ya Ibu, lagunya sudah saya hadirkan, Mac and Katie dengan Dream of Me, sudah mewarnai ruang dengar kita malam hari ini di pada pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih dalam program Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat waktu.
0: Selamat
1: malam.
0: Gih, Pak Tua, apa kabar? Malam hari ini kok tumben malam-malam gini? Tahes.
1: Saya kalau lagu mesti malam.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tunggu reda.
1: Iya. Nunggu siapa yang kenal Pak Tua gitu.
0: Gitu
1: siapa
0: ya.
1: Siapa yang rombol ya. Iya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Saya nyaur utang dulu yang pertama buat Pak Toto. Kedua buat Bang Polga di Mojosari. Yang ketiga buat Mas Bandi yang suaranya pelan tadi. Yang ketiga orang saya tidak nyaur utang karena jaminan Pak Tua di angka 12. 11 orang, jadi saya
0: enggak
1: mau.
0: Oh, ya.
1: Jadi kalau 5 orang tak jawab.
0: Nah, oh.
1: Ini tetap berpegang 5 orang saya.
0: 5 orang. Enggak apa-apa, iya, dikasih betul. Bonus dikit enggak apa-apa.
1: Enggak mau.
0: Satu
1: komitmen saya.
0: Oh ya, siap. Ya,
1: kalau boleh ngerpek ini Bang Tuh. Saya enggak ngerpek. Jadi kalau boleh saya ingin lagunya Richie Blackmore sama Ian Jalen yang pernah saya lihat di Jakarta. Mistri. Boleh nggak kira-kira kalau malam ini.
0: Apa itu? Lagunya gimana tuh? Kenceng nggak tuh beatnya?
1: Nggak. Tapi suara rocker memang kan di Purple ya.
0: Oh di Purple. Judulnya apa itu?
1: Mistreated. I'll be mistreated.
0: Oh mistreated. Ya. Oke. Dibawakan buat nanti lagunya.
1: Buat Bang Jo, make good use of your time.
0: Deh, makasih Pak Tua, sehat selalu ya. Baik, terima kasih atas atensinya, mistreated. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat waktu.
0: Eh.
2: Mari Bang Jo,
0: anterin. Oh ya iya toh Bu, emang nunggu giliran. Iya, sabar.
2: Oke. Nenek keturun ngambil ngelon cucu.
0: Lo ya di bablasnya saja sampai besok enak nanti. Oke, monggo.
2: Salam putri lagu Sugar Candy.
0: Lagunya siapa itu?
2: Oscar Harris.
0: Sugar Candy, siap. Salamnya buat.
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nana, terus Nur Kasila. Bu Wati Ramli, Bu Siti Rumi A, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bu Ani Esther, dan Bu Dian. Oh, tak lupa juga buat Pak Edris. Bang Gobar, Bu Kedi, Pak Kenny, dan semuanya.
0: Dan semuanya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Ibu Dewi dari Pasuruan ya. Ini mungkin penelpon terakhir kali ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Baru bagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
3: Iya, Bicis sudah pulang ya?
0: Belum Pak.
3: Rest your love on me.
0: Rest your love on me, Bicis ya, sebentar. Oke, soalnya buat siapa Pak?
3: Untuk semuanya itu
0: lah. Gitu. Ye. Sami-sami, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Sidoarjo. Salamnya buat semuanya saja, katanya begitu. Rest your love on me. Kita nikmati bersama. Dari Bee Gees, disuka oleh Bapak Bambang dari Sidoarjo. Selamat menikmati.

Dari Oscar Haris ya, Oscar Haris dengan Sugar Candy di Sekolah Ibu Dewi dari Pasuruan. Dan saatnya saya Juwadi Juwada pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Satu lagu terakhir nanti akan saya persembahkan untuk Anda. Ini request dari Pak Tua berjudul With the Snake ya. White Snake Mistreat The Purple Album Number 7. Wow, gitu ya. Untuk Anda yang sudah setia bersama kami malam hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, yang juga sudah menikmati lagu-lagu yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tampaknya saya akan hadirkan kali ini satu lagu dari Deep Purple ini dengan versi live ya, karena memang sepertinya kok lebih enak kalau versi live. Kita nikmati. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Oke, sepertinya versi live-nya agak sedikit panjang ini ya. Ini saja, kita nikmati dari versi recording.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donny Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-144x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

potensi terbesar dalam diri seringkali baru keluar saat terdesak oleh keadaan. Jangan batasi kemampuan hanya karena rasa takut sebelum mencoba bertarung. Jiwa ini jauh lebih kuat dari apa yang dipikirkan selama ini.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 15 Oktober 2025. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Jumat 16 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan seperti biasa perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia yang bertugas menemani Anda. Sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jember. Berkaitan dengan tema saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga, nanti akan ada rekan saya Sandy Wira yang akan memandu program acara tersebut bersama dengan Ustadz Dr. Haji Kiai Haji Abdul Haris MAG, Ketua Umum MUI Jember. Dan Anda boleh berinteraksi bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jember. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi, persembahan Pro 1 RRI Surabaya, berisikan sejumlah kabar diantaranya, kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan menjelang pertandingan ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan. Kedepan, bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga karena ini hari Jumat, sesi diskusi kita Dialog Aspirasi berkaitan dengan tema Indonesia Bidik Prestasi di ASEAN Para Games 2026. Nanti kita akan ajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Rima Ferdianto, Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Komite Indonesia. Serta sejumlah program acara kami lainnya, diantaranya ada program Halo RRI. Bagi Anda yang memiliki aduan pelayanan publik, tetap boleh sampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Serta sejumlah program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Kita masih menantikan sambungan bersama kawan-kawan di Pro 1 RRI Jember untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10.

mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan Islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini, dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman. Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi, hanya di Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang temani Anda di Jember pagi ini, edisi dari Jumat 16 Oktober 2026, di mana kami akan mulai dengan menghadirkan Mutiara Pagi Perjaringan Korwinus 10 Jawa Timur. Dilanjut di pukul 6, kami akan hadirkan Buletin Pagi. Kemudian kita akan bergabung di pukul 7 bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Di pukul 8 kami hadirkan Dialog Jember Menyapa, dan di pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaran pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda dengan berjaringan Korwindo 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama di link YouTube kita di RRI Jember ataupun di line telepon 0331336652. Dan juga pagi hari ini disiarkan langsung dari Pro1 RRI Jember, Pro1 Surabaya, Pro1 Malang, Pro1 Madiun, Sumenep, dan dirilai oleh RRI SP Kediri, RRI SP Sampang, dan juga RRI SP Tuban. Ya, pendengar, topik kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran, atau jalan pintas ke surga. Dan kita tentunya tidak sendirian, ditemani bersama dengan Ustadz Dr. K. H. Abdul Haris MAG, selaku Ketua Umum MUI Jember. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini menjadi sebuah tema yang menarik ya. Jadi mungkin banyak yang mengalami ya pasti ya di satu sisi, iya, ketika orang tua kita mulai menua, ini menjadi sebuah ujian kesabaran ataupun jalan pintas ke surga. Nah, sebelum nanti kita juga membuka line interaktif di pagi hari pendengar, kita akan mempersilakan untuk Ustadz Haris mukadimah terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting untuk kemudian diperhatikan dalam konteks hubungan kita dengan orang tua, bahwa kita itu dilahirkan dalam tidak ngerti, dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita, ikut la ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa. Kita dalam kondisi lemah, kita juga enggak bisa mandiri dan seterusnya. Kita sampai seperti sekarang ini yang kadang-kadang sampai bergelar doktor atau gelarnya itu adalah luar biasa bercek banyaknya begitu ya. Itu kalau seandainya tidak karena usaha, kalau seandainya tidak karena kepedulian, kalau tidak karena mungkin kesabaran dari para orang tua kita, ya nggak mungkin gitu ya. Setelah kita jadi hebat, kita kok sok-sokan gitu ya. Itu kan penting untuk kemudian direnungkan. Jadi kita berangkat dari kelemahan. Kalau seandainya tidak karena perhatian, kalau tidak karena perawatan, kalau tidak karena kesabaran dari orang tua, kita tidak mungkin sampai seperti sekarang ini. Ini penting. Itu. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, pembelaan Allah terhadap orang tua ini luar biasa besar. Bahkan di beberapa ayat, kewajiban kita untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan setelah perintah menyembah Allah, setelah larangan untuk syirik kepada Allah. Itu urutan kedua. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 83 ada kata-kata wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana la ta'buduna Allah, janganlah kamu semuanya menyembah apa namanya la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Itu jadi penempatan kata-kata, pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, urutan-urutan itu tidak sembarangan ya. Jadi Al-Quran itu diksinya, urutannya itu semuanya pun penuh makna, sehingga ketika kemudian misalnya berbuat baik kepada orang tua ternyata diletakkan pada urutan kedua setelah kewajiban perintah menyembah Allah dan larangan untuk syirik kepada Allah, itu menunjukkan betapa pentingnya yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwa yang namanya dosa itu semuanya diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik kepada Allah, kan? Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu kalau seandainya sudah terkait dengan kesyirikan itu tidak akan diampuni, tapi kalau seandainya kemudian selain itu, itu adalah diampuni oleh Allah. Dan itu ternyata kewajiban menyembah, kewajiban syirik, setelah itu ada larangan untuk berbuat syirik dan seterusnya. Setelah itu kewajiban untuk menyembah, untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu betapa pentingnya. Karena demikian, kalau seandainya kita kemudian kepingin sukses, kemudian kita kepingin berhasil dan seterusnya, sebenarnya enggak usah pergi kepada orang pintar gitu ya. Enggak usah. Gitu, karena orang pintar juga bermasalah juga. Cuman kita nggak tahu, gitu aja. Itu seperti itu. Ya, minta ridho, minta restu kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus kita jadikan sebagai jimat. Semarah-marahnya kita, sejengkel-jengkelnya kita, setersinggung-tersinggungan kita dan seterusnya itu, jangan kemudian kita melampiaskan kepada orang tua kita seperti kita melampiaskan kepada orang lain. Istilah saya itu, kalau seandainya kita sudah berhadapan dengan orang tua, kita harus kalah. Kita harus ngalah. Sudah. Jangan sampai kemudian yang muncul karena kita marah, karena tersinggung, macam-macam, yang muncul itu justru umpatan. Mari kita flashback ke belakang misalnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya dulu misalnya, orang tua kita sudah luar biasa bajunya rapi, kemudian dia itu akan koleman macam-macam, ya ternyata dipipisi oleh kita gitu loh. Dan itu tidak marah, biasa-biasa saja, tidak kemudian apa kita dilempar macam ini, enggak punya terima kasih ini baju terbaik satu-satunya untuk koleman misalnya itu kok dipipisin misalnya. Itu tidak seperti itu sikap. Ya, oleh sebab itu kenapa kok kemudian di dalam Al-Quran itu kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua kita itu diletakkan persis setelah kewajiban menyembah Allah. Di dalam ayat yang lain itu ada juga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan itu banyak di dalam ayat Al-Quran yang saya tulis itu cuma tiga ini ya gitu. Jadi قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Jadi kata-kata وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا itu betapa menunjukkan, betapa yang ada pada urutan kedua itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya hormat, yang namanya menghargai, yang namanya memuliakan kepada kedua orang tua kita. Itu begitu. Ya, sampai dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhoni Gusti Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Gusti Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi kalau seandainya kita kepingin mendapatkan ridho dari Allah, jadi penting untuk dalam konteks ini harus saya tegaskan, ridho, mendapatkan ridho Allah itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Alam dan isinya, semua yang terjadi di dunia ini, semuanya itu atas ridho dan restu Allah. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan restu Allah, karena kita mendapatkan restu dari orang tua kita, kehidupan kita pasti sukses. Saya selalu ketegaskan begini, kenapa kita kok kemudian di dalam kehidupan ini, itu kok gagal? Saya tegaskan, kita gagal karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan kecil itu terasa berat, terasa besar, terasa luar biasa karena kita sedang ditinggal oleh Allah. Permasalahan yang cukup besar, luar biasa akan terasa kecil kalau kita dibersamai oleh Allah. Dibersamai oleh Allah. Jadi kata-kata ini penting untuk kemudian digarisbaris bawahi, kita akan bisa dan mampu untuk menaklukkan kerasnya kehidupan, luar bengisnya kehidupan, dahsyatnya kehidupan, kalau kita dibersamai oleh Allah. Allah bersama kita. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada kita. Kenapa kok Allah sudah ridho kepada kita? Lebih disebabkan karena orang tua kita ridho kepada Allah, kepada kita. Ridho Allah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini kayak penting untuk kemudian, sehingga ketika kemudian misalnya kita mendapatkan realitas, misalnya orang tua kita mungkin dari sisi sikap, tutur kata itu kok kemudian kurang cocok pada kita, ya kadang-kadang menyinggung kita, sudahlah, ketersinggungan orang tua dulu itu kepada sikap kita itu, ya kita itu luar biasa, mungkin apa namanya sampai larut malam menunggu kedatangan kita, kemudian sampai berjaga-jaga dan seterusnya karena kita sakit macam-macam, itu sudah suka duka seperti itu jauh lebih dahsyat dari kita sekarang, itu sudah dialami oleh orang tua kita. Itu oleh sebab itu kalau seandainya kemudian sekarang ada apa kerikil-kerikil kecil dan seterusnya ketika kita berinteraksi dengan orang tua, jangan terlalu diambil hati ya. jangan apa mudah tersinggung, ini orang tua kita masalahnya gitu. Dan saya ingat dalam sebuah hadis, Mas, dalam sebuah hadis ini penting untuk kemudian direnungkan. Apa bunyi hadis? Ya secara umum beginilah bunyi hadisnya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu dosa, dosa tidak sholat, dosa tidak puasa, macam-macam semuanya itu. Kullu dzunubi, setiap dosa itu. Yu'akhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah, besok siksanya oleh Allah itu akan diakhirkan pada hari kiamat. Ya, besok. Tidak kemudian kalau seandainya kita sekarang tidak puasa langsung udunan misalnya. Kalau seandainya kita tidak sholat langsung kram-kram, kejang-kejang. Itu tidak begitu. Tapi dikatakan di situ semua dosa itu besok siksanya akan diakhirkan oleh Allah sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau siksa durhaka kepada orang tua itu, fa innahu yu'ajjiluhu fil hayatid dunya qabla al-mamati, untuk ini akan disegerakan oleh Allah. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, qabla al-mamati, sebelum kematian tiba. Sehingga kita menyaksikan atau kadang merasa mungkin, kenapa ya kok bisnis saya gagal? Kenapa ya kok kemudian pertanian saya itu kok gagal panen? Kenapa kok kemudian misalnya karir saya kok terhambat? Kenapa ya kok kemudian misalnya dan seterusnya? Itu kalau seandainya kemudian terjadi pada kehidupan kita, mari kita coba evaluasi, refleksi dan seterusnya tentang perilaku kita, pola hubungan kita, khususnya kepada orang tua kita. Ini penting untuk kemudian, karena tadi dikatakan semua dosa itu, setiap dosa itu besok siksanya akan diakhirkan, kecuali siksa durhaka kepada kedua orang tua. Itu betapa yang namanya orang tua itu jangan sampai sama sekali untuk kemudian kita sentuh, dalam artian sampai tersinggung, sampai marah, sampai murka dan seterusnya. Kadang-kadang sampai apa namanya berdoa jelek kepada kita dan seterusnya. Itu jangan sampai, karena kenapa ini penting kok kemudian penting untuk diperhatikan. Fenomena-fenomena di sekitar kita sekarang kan ada banyak yang aneh-aneh gitu ya. Kadang bertengkar, kadang-kadang berperkara dengan orang tua, kadang-kadang mohon maaf sampai ya Allah, orang tua kadang-kadang sampai disakiti dan dibunuh. Alah-alah. Kan ada yang seperti itu di sekitar kita itu. Nih, jangan, kita itu bisa hidup sampai sekarang ini bertahan itu kalau seandainya kemudian pada waktu kecil kita itu kekurangan susu, kita kekurangan minum, kita kekurangan obat dan seterusnya dibiarkan oleh orang tua, ya sudah selesailah kita. Gak sampai seperti sekarang ini, gak mungkin lah gitu ya. Oleh sebab itu, ya sekarang waktunya kita untuk kemudian misalnya membalas budi baik mereka itu, beliau-beliau yang cukup luar biasa itu, agar pada akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik ilustrasi yang kemudian ditawarkan atau ditegaskan di dalam sebuah hadis Nabi, Mas ya. Jadi begini. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Itu begitu. Jadi berbaktilah kamu semuanya kepada bapak ibu kamu. Kalau seandainya kamu berbakti kepada bapak ibu kamu, tabirrakum abna'ukum, maka besok kalau seandainya sampean sudah punya anak, itu dipastikan anak-anak sampean itu akan berbakti kepada sampean sebagai orang tua. Jadi ada semacam sebab akibat gitu loh, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ini kan menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak itu tidak berbakti kepada orang tua kita. Pelajaran, pelajaran yang sifatnya langsung melalui perbuatan itu lebih dahsyat, itu lebih mengena, itu lebih merasuk, dan akan dibaca yang luar biasa oleh anak kita dibandingkan dengan ucapan, gitu ya. Ketika kita kemudian dalam keseharian menampilkan sikap yang kurang baik kepada orang tua kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak kita, yang pada akhirnya anak kita akan meniru bersikap yang sama kepada kita sebagai orang tua. Itu seperti itu. Jadi tidak fair kalau seandainya kita kemudian misalnya menuntut anak kita itu kemudian berbuat baik kepada, berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak itu tidak berbuat baik, tidak berbakti kepada orang tua kita. Itu tidak fair. Ya, yang fair itu adalah ya kita harus menunjukkan bakti kita, perbuatan baik kita, kita tampilkan kepada orang tua kita. Insya Allah pada akhirnya anak kita itu pada akhirnya akan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai orang tua kita. Jadi penting. Idealisme kita itu semuanya pada anak, Mas. Itu gak bisa. Hasilnya seperti apapun kita, mobilnya mewah, kemudian sawahnya sudah luar biasa, karirnya mentereng, kita kemudian dihardik, kita disentak-sentak, kita dimarah-marahi, gak ada keberhasilan kalau seandainya seperti itu, gak ada. Jadi standar, apakah kemudian mohon maaf orang tua kita, tetangga kita akan menilai bahwa kita itu adalah sukses atau tidak, itu anak, itu standarnya anak. Kalau anaknya santun, anaknya baik, macam-macam, bisa jadi itu jadi rasan-rasan positif dari tetangga kita. Itu kok cek anunya ya, cek santunnya ya, itu akan seperti itu ya. Tapi meskipun kita itu mobilnya sudah Alphard, Pajero berderet, kemudian banyak Fortuner sing bagus-bagus itu berderet, tapi anak kita itu selalu menghardik kita, selalu kemudian kurang ajar kepada kita. Ya, orang-orang yang ada di sekitar kita akan berbicara meskipun deretan mobil mewah itu ada di garasi kita. Kasian ya itu. Akan ada begitu, kasian itu kok tidak dihormati ya sebagai orang tua dan seterusnya. Akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena demikian, kalau seandainya kita kepingin anak kita itu hormat kepada kita sebagai orang tua, maka pastikan kita juga menampilkan sifat dan sikap yang sama kepada orang tua kita. Kalau seandainya seperti itu, insya Allah pada akhirnya anak kita akan berbakti kepada kita. Menjadi tidak fair, saya ulangi lagi, kalau seandainya kita menuntut anak kita berbuat baik dan berbakti kepada kita, sementara kita sebagai anak itu kurang baik dan kurang berbakti kepada orang tua kita. Mungkin untuk gambaran secara umum itu begitu mungkin.
1: Baik, Ustaz Daris. Di pagi hari pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama di 0331-336-652. Dan Mutiara Pagi akan kembali setelah yang satu ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Kembali di Mutiara Pagi berjaring Kabupaten 10 Jawa Timur, pendengar masih membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga bersama dengan Ustadz Haris di pagi hari ini. Kita sambil coba untuk menghubungkan dengan para penelpon kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Kang Mas Wira, yang selalu semangat dan tetap melayani secara baik.
1: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak Ustadz Haris yang saya hormati, dan Bapak Ustadz Haris semoga tambah sehat dan semangat.
2: Amin.
4: Sehat selalu ya Bapak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
4: Amin. Siap. Begini Pak Ustadz yang saya tanyakan, ini bukan zamannya ya, bukan Islamnya yang keliru ya, tapi oknumnya ya, cara menggunakan dan cara memakainya ya. Begini, ada keluarga ya, ibu atau bapak ya, seandainya bapak kawin lagi sama ibu dan bapak itu punya anak ya, dan ibu juga kawin lagi sama orang laki ya, dan ibu itu punya anak, anaknya perempuan, kawin punya mantu-mantu, mantu-mantunya itu hebat-hebat semua, ada yang punya pencak silat, ada yang punya hati kasar kan gitu ya. Pas si suami itu orangnya agak beon atau tidak punya sanak famili di desa itu gitu, tidak punya celantel gitu kata bahasa Inggris timurnya, tapi beliau juga sudah Islam gitu ya, suami itu ya, itu suatu saat ada permasalahan perselisihan gitu, perselisihan dunia, harta apa itu ya, itu si mantu-mantu itu kasar-kasar, gawat-gawat lah ya, pas melawan. Melawan, mau mukul, mau nendang,
2: gitu. Allah.
4: Kekerasan dipakai. Tapi si mantu itu khusyuk, sembahyangnya rutin, puasanya rutin, bagus lah, dibaca oleh manusia. Itu kasih bapak itu, suaminya ibu itu, orangnya bloon, gak punya sanak famili di desa itu gitu. Koong gitu, alias lumbulu gitu ya. Itu bagaimana khasiatnya bapak sendiri dengan bapak kualon gitu. Itu bagaimana khasiatnya sesuai dengan syariat Islam. Kalau si mantu itu gaya hidupnya kasar-kasar dan mengandalkan, karena si mantu itu bapaknya, kakeknya seorang pendekar atau budenya seorang gitu. Itu bagaimana khasiatnya menurut syariat Islam? Apa itu benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, karena Pak Ustaz ini sangat teliti tentang keislaman. Terima kasih.
1: Kurang lebihnya mohon maaf.
4: Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat dan salam ukhuwah Islamnya.
1: Baik.
4: Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ustaz Haris.
2: Jadi pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ditanya tentang fenomena seorang perempuan yang dicontohkan di dalam hadis itu. Inna fulana, sesungguhnya ada seorang perempuan. Taqumul laila, malamnya itu tahajud terus. Tahajud terus, enggak berhenti-berhenti. Wa tasumun nahar, dan kalau siang itu puasa terus. Tapi ada kata-kata selanjutnya, wa tu'dhi jiranaha. Ya, tapi dia gampang menyakiti tetangganya. Ini bukan keluarga ya, tetangga ini. Apalagi keluarga, meskipun itu mertua dan seterusnya. Apa kemudian ketika ditanya, Gusti Kanjeng Nabi, ada orang yang puasanya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi gampang menyakiti tetangganya, gimana? Dikatakan oleh Gusti Kanjeng Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini. Hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Gusti Allah. Di nerakanya Gusti Allah. Jadi hati-hati kaitannya dengan hablum minan nas niki, hati-hati. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Jadi jangan sampai kemudian pola hubungan kita yang sudah luar biasa dengan Allah, yaitu hablum minallah, sholat kita luar biasa, puasa kita luar biasa, ternyata itu dianggap tidak ada apa-apanya karena pola hubungan kita dengan sesama manusia itu jelek. Ketika Gusti Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis yang lain ditanya tentang tentang kebaikan itu, atau menjelaskan tentang kebaikan itu, ternyata begini, albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu ya akhlak yang baik itu. Nah, ketika sudah terkait dengan akhlak itu, berarti pola hubungan kita dengan sesama manusia itu adalah interaksi kita dengan sesama manusia. Apakah itu manusia yang bukan sanak famili kita, bukan keluarga kita, ataukah itu apalagi lebih-lebih adalah keluarga kita. Jangan sampai kemudian misalnya pola hubungan kita dengan Allah yang cukup luar biasa itu ternyata tidak di backup oleh pola hubungan kita dengan sesama manusia, yang pada akhirnya tadi dikatakan itu di dalam hadis itu, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang ini, hiya finnar, besok itu tempatnya di neraka. Lah, pada waktu menyebutkan hadis itu, ketika ditanya itu, ada Gusti Kanjeng Nabi orang yang sholatnya pas-pasan, puasanya pas-pasan, gak puasa kecuali yang wajib, gak sholat kecuali yang wajib, itu begitu. Cuman Gusti Kanjeng Nabi itu baik sekali kepada tetangga, baik, tidak pernah menyakiti tetangga, itu tidak pernah. Apa yang dikatakan Nabi langsung ditegaskan, hiya fil jannah, besok itu tempatnya di surga. Sehingga ketika kemudian harus membandingkan ya, mana yang lebih penting misalnya, meskipun semuanya penting, apakah kemudian hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya penting, cuman yang akan menjadikan standar apakah kemudian pada akhirnya kita ahli surga atau ahli neraka, ya memang kita tetap harus sholat, tetap harus puasa, kewajiban-kewajiban hablum minallah itu harus kita lakukan gitu ya. Cuman kalau seandainya harus ada prioritas, kemudian mana yang lebih penting itu, bukan berarti hablum minallah enggak penting ya, tapi penting semua. Tapi kalau seandainya harus ada prioritas itu, maka pola hubungan dengan sesama manusia ini sangat penting. Pada suatu ketika Gusti Kanjeng Nabi ini sedang jalan-jalan dengan para sahabat. Mungkin saya sering bercerita tentang ini. Jalan-jalan dengan para sahabat, kemudian ada orang meninggal dunia gitu ya. Akhirnya Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia? Oh, si Fulan, si A. Lah, setelah menyebutkan kata-kata si A itu para sahabat itu langsung melakukan testimoni yang itu sifatnya positif. Ini baik. Ini baik, ahli sedekah. Kemudian ucapannya itu sangat bisa didengar. Kemudian pokoknya yang tidak menjadikan orang tersinggung. Pokoknya baguslah, intinya begitu. Apa yang kemudian ditegaskan oleh Gusti Kanjeng Nabi? Wajabat wajib. Nabi bersabda tiga kali itu, diulang tiga kali, wajabat itu. Kemudian akhirnya rombongan itu jalan-jalan lagi. Dan kemudian ada yang meninggal lagi ternyata. Kalau ini siapa yang meninggal dunia? Si B. Setelah menyebutkan si B itu, ternyata kesaksian spontan yang sifatnya negatif itu muncul. Kalau ini gak ada benernya orang, ngganggu wong, gak ada benernya wong, wadid, kata-katanya gampang menyinggung perasaan, macam-macam. Apa yang ternyata dikatakan oleh Nabi, disabdakan, wajabat wajib. Nah, di situ dalam rombongan itu Umar ikut gitu ya. Ada Umar. Tanya Umar, "Ma wajabat ya Rasulullah? Napa sing dimaksud dengan wajabat wahai Rasulullah?" Itu begitu. Akhirnya Nabi menjawab, yang ini menjadi dasar dari sebuah tradisi dan budaya yang ada di sekitar kita. Apa itu? Sabda Nabi itu, antum syuhada'ullahi fil ardi, kamu ini adalah merupakan saksi-saksi Allah di dunia ini. Faman afnaitum alaih khaira, barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, wajabat lahul jannah, maka wajib untuk yang bersangkutan surganya Gusti Allah. Tapi waman asnaitum alaihi syarra, dan barang yang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, wajabat lahun nar, maka wajib untuk yang bersangkutan nerakanya Gusti Allah. Ini penting. Sehingga kalau seandainya kita lihat

0: anu tanah misalnya. Jangan sampai begitu gitu ya. Itu begitu. Ya itu. Jadi antum syuhada Allah, kamu semuanya saksi hasil. Oleh sebab itu mari kita pastikan ya, orang tua kita bersaksi bahwa kita sebagai anak itu adalah anak yang baik. Anak kita bersaksi sebagai bahwa kita sebagai orang tua adalah orang tua yang baik. Ada juga loh orang tua yang kemudian disimpulkan sebagai orang, misalnya itu jangan sampai. Oleh sebab itu ketika kemudian kita memberikan sesuatu kepada anak kita harus yang adil. Jangan sampai kemudian pemberian itu menjadikan anak kita itu iri dan seterusnya. Akhirnya justru terjadi konflik lebih disebabkan karena kita tidak berkeadilan. Itu jadi harus adil kita. Yakin bahwa kebijakan kita itu sedang dievaluasi oleh anak kita. Ya, meskipun anak tidak boleh begitu. Tapi kalau seandainya ada pemicu itu kan nanti ndati. Apalagi sekarang generasinya generasi Z, generasi Alpha, apa-apa gitu.
1: Macam-macam ini. Oke, ya, baik. Semoga kita bisa menjawab ya dari Pak Abdullah tadi. Dan kita lanjut kembali di line interaktif kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, Bu Yaya. Alhamdulillah, ya. Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengucapkan saya itu Yaya dari Kalisat nih, Pak Yai. Saya mau nanya, orang tua saya sudah meninggal semua. Belum apa? Saya belum balas kebaikannya. Beliaunya sudah meninggal, meninggalkan saya selama-lamanya. Doa apa yang harus saya lakukan seperti apa gitu loh, doa apa yang harus tembus orang tua saya itu ya, ya makasih gitu aja.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita itu kemudian meninggal dunia, kita merasa masih belum bisa menebus kebaikan yang beliau persembahkan kepada kita. Yang pertama itu pastikan kalau seandainya kemudian kita punya kelebihan, kita jariahi. Kita beri amal jariah. Ada masjid kekurangan semen. Kan semen pun cuma 50 ribu misalnya ya. Ada yang seperti itu. Kita sedekah jariah untuk orang tua kita. Yang sifatnya itu tidak habis satu kali dimakan gitu kan. Kemudian mungkin ada di depan kita itu ada pemasangan paving dari warga. Ini saya jariah untuk orang tua saya. Ada orang membuat jembatan kok kemudian kurang dana. Ini jariah untuk lah, itu luar biasa itu. Kalau seandainya kemudian kita jadi harta kita itu pada akhirnya memungkinkan untuk menjadikan orang tua kita selamat, harta kita sebagai pewaris itu. Itu karena memang itu yang diantara sangat sangat sangat dianu. Kemudian sangat di apa? Sangat ditunggu oleh orang tua kita. Jadi Sayyidina Utsman itu kalau seandainya lewat kuburan itu selalu nangis. Selalu nangis. Akhirnya apa pengawalnya itu ya, pendampingnya itu sampai tanya itu. Sayyidina Utsman, kenapa sampean kok ketika bertemu dengan kuburan mesti menangis itu? Itu begitu. Sayyidina Utsman itu mengatakan begini. Kuburan itu merupakan terminal yang cukup menentukan dalam kehidupan ini. Ada dunia, ada alam kubur, kemudian ada alam akhirat, kan begitu kan. Kalau seandainya seseorang itu kok kemudian sukses melampaui kuburan, jadi di alam kuburan dia itu tidak disiksa, dia itu tidak, kan dikatakan bahwa kuburan itu adalah taman dari taman surga. Atau dia itu adalah merupakan apa namanya, hufrotan min hufarin niron, itu galian dari galian apa namanya neraka. Itu jadi bagian dari neraka, bagian dari surga. Jadi kalau seandainya kemudian kita di kuburan itu kok kemudian sukses, kuburan kita menjadi taman-taman surga ya, maka perjalanan selanjutnya itu akan mudah. Tapi kalau seandainya tidak sukses, perjalanan yang akan datang itu makin parah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup sekarang, orang tua kita sudah meninggal, mari kita support, mari kita dukung orang tua kita dengan doa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah.

0: jariah, dengan macam-macam. Silahkan. Lagi-lagi kalau seandainya kebetulan kita punya kelebihan harta, itu yang kemudian harus kita manfaatkan. Ya, kita memberi anu, kita niatkan untuk orang tua kita, kita memberi apa, kita niatkan untuk orang tua kita, kita dan seterusnya, terutama hal-hal yang terkait dengan bahwa itu nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan umum, misalnya membuat jembatan, membuat apa dan seterusnya. Itu insya Allah kalau seandainya seperti itu, justru kuburan orang tua kita itu akan terang, dan insya Allah akan menjadi raudhatan min riyadil jinan. Itu begitu, bukan hufratan min hufarinil, bukan seperti parit dari parit neraka atau lubang dari lubang neraka, bukan itu nanti orang. Jadi penting untuk kemudian itu. Jadi kita yang masih hidup ini, jangan lupa setiap hari misalnya baca Fatihah, baca Quran untuk orang tua kita, doa istighfar, doa macam-macam untuk orang tua kita. Sampai di dalam sebuah hadis itu katakan begini, Mas. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwiz. Tidaklah yang namanya mayit di kuburan itu illa kal ghariqil mutaghawwiz, kecuali seperti orang yang tenggelam sing kelelep, al mutaghawwiz, yang minta tolong. Jadi kondisi kita di kuburan itu digambarkan seperti itu, tolong, tolong. Yantadhiru da'watan, yang ditunggu adalah doa. Doa dari siapa? Ya doa dari anak kita, doa dari sahabat kita, doa dari, ya kan begitu. Oleh sebab itu kita jangan sampai kemudian lupa untuk mengatakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu begitu. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Ya, kemudian waliwalidayya, dan ampuni kedua orang tua kami. Warhamhuma, ya Allah, apa namanya, sayangi mereka berdua, ya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu mendidik saya, sangat sayang pada kita pada waktu saya kecil dan seterusnya. Begitu.
1: Oke, okay, baik. Semoga bisa menjawab dari Bu Yaya. Ini juga ada dari WhatsApp, Yai.
0: Ya.
1: Dari Pak Ervan. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin yang saya tanyakan mengenai anak yang jauh dari agama, sebab orang tua contohnya ada di sini. Seorang anak mulai kecil dibawa oleh ayahnya untuk menyabung ayam, dan kemudian ketika dewasa tidak kenal agama, kemudian akhlaknya kurang baik kepada orang tua ataupun tetangga. Nah, apakah dosa itu ditanggung sendiri atau juga dipanen oleh orang tuanya?
0: Ya, Ustaz. Iya. Jadi ada penjelasan memang di dalam kitab Tanqihul Qaul yang cukup menarik dalam menjawab masalah ini. Ada kata-kata begini, Mas. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam kondisi bodoh, dia bahkan tidak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, bahkan dia tidak kenal bahwa yang tayamum yang benar, mandi besar yang benar, sholat yang benar, itu enggak ngerti sama sekali. Justru pada akhirnya tadi itu diajak nyabung ayam dan seterusnya. Kana kullu dhanbin amilahu alaihi, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu juga dibebankan, juga nyiprat, juga dipanen oleh orang tuanya. Sehingga harus hati-hati kalau sudah punya anak. Anak itu amanah, harus dijaga. Anak itu amanah, harus dididik dengan benar, harus diarahkan dengan benar. Dan bahkan untuk mengarahkan dan seterusnya itu, meskipun mungkin silahkan orang pegiat HAM dan seterusnya itu anu, tapi di dalam hadis itu pukul anak kita, sampai ada otoritas memukul itu, pukul anak kita meskipun pukulannya jangan yang membahayakan. Ya, pukul anak kita kalau kenyataannya anak kita itu usianya 10 tahun dan kenyataannya dia meninggalkan sholat. Itu begitu, pukul. Itu seperti itu, fadribuhum alaiha, pukul anak kita. Itu begitu. Sekarang kan kakean HAM, sehingga anak ngelamak-ngelamak sekarang. Para guru sekarang takut untuk jewer, untuk ini. Ya, ya pokoknya memberikan hukuman dan sanksi yang tidak membahayakan kan gak apa-apa. Sekarang kok kemudian orang dijemur, misalnya suruh berdiri di depan, itu katanya melanggar HAM, ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Sehingga ada fenomena yang dulu tidak sama sekali kita saksikan, sekarang kita saksikan. Apa itu? Ya dilaporkan polisi. Lucu. Akhirnya saya ngelama-ngelama muridnya, entah, ruwet gitu ya. ya karena anu apa namanya angel saya gitu. Itu seperti orang ketakutan sekarang untuk kemudian memberikan sanksi, padahal ya polisi saja memberi sanksi. Kalau kita tidak helman, ya aturannya kan helman, ya harus diberi sanksi. Kalau tidak, kalau seandainya kita misalnya nerobos lampu merah, ya harus diberi sanksi kan. Sanksi ada kan, di anu, lo kan sanksi itu kan yang pada akhirnya ngapok no, laiki anak gak boleh diberi sanksi, yang belakar anang di nanti kalau begitu gitu ya.
1: Itu. Baik, semoga bisa menjawab dari Pak Ervan ini ya. Baik, kemudian ini ada juga dari Bu Indri di Bangsal Sari. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jika orang tua membutuhkan perawatan khusus yang sulit dipenuhi di rumah, bagaimana Islam memandang penggunaan jasa pengasuh atau fasilitas perawatan usia? Monggo Ustaz.
0: Enggak apa-apa ya kalau seandainya kemudian kita ada keterbatasan waktu karena kita punya kesibukan harus cari uang, bekerja macam-macam, dan kemudian ya sambil diniati memberikan rezeki kepada tetangga kita, ya enggak masalah untuk kemudian, dan itu normal gitu ya. Kita kalau seandainya fokus kepada orang tua misalnya, akhirnya kita tidak bisa bekerja, kan ruwet semuanya nanti. Kalau seandainya kita kerja, kita bisa mencukupi kebutuhan orang tua, mencukupi kebutuhan keluarga kita dan seterusnya. Tapi ya harus dirawat dengan cara tadi, ada orang yang memang secara apa, secara tulus, secara ikhlas, karena ada kompensasi bayaran dan seterusnya. Menurut saya itu sah-sah saja gitu loh. Sah-sah saja gitu loh. Yang penting kita merawat, meskipun merawatnya itu dengan cara membayar orang gitu ya. Jangan kemudian tidak sama sekali dirawat, dibiarkan dan seterusnya. Itu seperti itu.
1: Oke, itu, baik. Anu. Oke, baik Ustadz, ini mendekati di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi. Mungkin satu pesan untuk para pendengar khususnya di seluruh Jawa Timur di pagi hari ini tentang topik kita. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi seperti yang tadi saya tegaskan, problem kehidupan itu cukup luar biasa dahsyatnya. Pada saatnya mungkin akan ada ketersinggungan kita dari orang tua kita dan seterusnya. Saya tegaskan, kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua kita, kalau seandainya kita sudah misalnya ada di sekitar orang tua kita dan seterusnya, maka kata satu kata yang kemudian harus muncul dalam benak kita, kita harus kalah, kita tidak boleh melawan, kita harus ngalah dan seterusnya. Diam saja. Karena kalau seandainya kita sudah ngomong dalam kondisi marah dan seterusnya, yang terjadi adalah kata-kata kasar yang akan muncul, yang akhirnya akan ada ketersinggungan dan seterusnya. Lebih baik diam, kalah dan seterusnya. Apalagi kemudian orang tua kita sudah udzur, udzur itu kan mungkin punya banyak penyakit dan seterusnya, sehingga lagi-lagi kita harus mau tahu kondisi seperti itu dulu pernah dialami oleh orang tua kita pada saat merawat kita. Itu seperti itu mungkin.
1: Baik. Ya, di pagi hari pendengar, kita juga banyak belajar bahwa merawat orang tua tentunya bukan sekedar kewajiban tetapi juga kesempatan untuk berbakti dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk mendampingi orang tua di usia senja. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Hari sudah hadir di Studio Pro 1 pagi hari ini membahas tentang topik saat orang tua mulai menua, ujian kesabaran atau jalan pintas ke surga. Dan juga saya Sandi Wira pamit undur diri dari Mutiara Pagi berjalan ke Kodus 10 Jawa Timur. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.

0: Sari Berita. Kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan menjelang pertandingan ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan. Kedepan, bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 16 Oktober 2026, bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan menjelang pertandingan ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kontingen Indonesia memasuki fase uji coba lapangan jelang pertandingan ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia, Rima Ferdianto, kami siang memastikan kondisi atlet dalam keadaan baik dan siap bertanding. Rima mengatakan kondisi atlet saat ini mencapai 100% berdasarkan kesiapan yang dimiliki. Ia berharap seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaiknya selama menghadapi persaingan di ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut.
3: Saat ini kan kita sudah fase uji coba lapangan, semua kondisi atlet bagus, 100% mudah-mudahan bisa menampilkan performa terbaiknya. Nanti mereka mulai tanding, ada yang tanggal 16, ada juga yang tanggal 19. Tapi sebagian besar atlet akan mulai bertanding tanggal 19 setelah opening ceremony tanggal 18.
2: Sementara itu kesiapan juga disampaikan tim para badminton Indonesia. Manajer para badminton Indonesia, Kunto, memastikan seluruh atlet siap menghadapi pertandingan di Nagoya, Jepang. Menurut Kunto, kesiapan tersebut didukung program pemusatan latihan nasional Platnas yang berlangsung cukup panjang.
4: Ya, teman-teman siap-siap semua sih ininya. Karena memang kita kan agak lama ya Platnasnya dan kita tidak terputus.
2: Dengan kesiapan fisik dan teknik yang telah dibangun melalui program Platnas, kontingen Indonesia diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Para atlet saat ini berfokus menjalani tahapan akhir persiapan sebelum bersaing membawa nama Indonesia di ASEAN Para Games 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi dan resmikan KDMP Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan. Kedepan, bantuan sosial dapat disalurkan lewat KDMP. Farin Regi melaporkan.
5: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau sekaligus meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan siang tadi. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi desa, termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara bertahap. Gusipul Sapanakrabnya berharap KDMP dapat memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan lokasi yang lebih dekat. Koperasi juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
6: Ya, diharapkan nanti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan subsidi sosial, ya tentu termasuk di dalamnya yang dari Kementerian Sosial, bisa disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Hari ini tadi kita mulai penyaluran di Kopdes-Kopdes yang sudah beroperasi, salah satunya di desa ini. Maka kemudian hadir di sini pimpinan BNI untuk menyaksikan masyarakat, keluarga penerima manfaat yang memperoleh bantuan dari pemerintah, mengambil bantuan itu di Koperasi Desa Merah Putih dan sebagian tentu untuk kebutuhan belanja di Koperasi Desa Merah Putih.
5: Manajer KDMP Desa Sidorejo, Revindi, mengatakan produk koperasi mulai diminati masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Produk makanan harian juga cukup banyak dibeli siswa karena lokasi koperasi berdekatan dengan sekolah.
7: Yang bersubsidi, terus barang-barang pokok itu lebih banyak dibeli oleh masyarakat karena harganya juga murah dibandingkan di pasaran. Nah, mungkin itu aja kalau yang ya lebih banyak di barang-barang subsidi di sini.
5: Melalui pendampingan pemerintah dan penguatan ketersediaan barang, KDMP Sidorejo diharapkan semakin optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, serta mendukung perputaran ekonomi desa. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 5 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Joyoboyo, Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur mengamankan 5 orang terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Joyboy, Surabaya, Kamis siang. Kelimanya ditangkap dalam sebuah razia rutin yang digelar untuk memberantas kawasan rawan peredaran gelap narkoba. Penangkapan tersebut berawal dari patroli dan penggerebekan di sebuah rumah pemukiman yang berada di Joyboyo. Dari hasil pemeriksaan tes urin di lokasi, 5 orang tersebut terbukti positif menggunakan sabu. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 kantong plastik berisi sabu. Kanit 1 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jawa Timur AKP Koko Hari Sanjaya menegaskan, patroli dan razia di lokasi-lokasi rawan akan terus ditingkatkan secara berkala demi menekan angka peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur.
9: Kita melaksanakan operasi dari yang sudah dilaksanakan program dari Kapolri yang terbaru yang berhubungan dengan bidang kami di narkotika, jadi kami melaksanakan kegiatan yang akan ditingkatkan terus secara rutin, akan berpatroli terus dan mengamankan di daerah Joyoboyo ini. Di Joyoboyo kita lakukan tes urin, dan di daerah Kampung Narkoba juga kita lakukan tes urin, kita temukan 5 orang yang terindikasi positif menggunakan narkotika.
8: Kini, 5 pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Mapolda Jawa Timur guna proses pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut untuk membongkar asal-usul barang haram tersebut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pasca penggerebekan kawasan Jalan Kunti, Surabaya, Polda Jawa Timur menyiapkan pembangunan pos permanen untuk memperkuat pengawasan peredaran narkotika. Adila Alia melaporkan.
10: Penanganan kawasan rawan narkotika di Jalan Kunti, Surabaya memerlukan upaya yang berkelanjutan. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Heru Prasetyo, menyebut penggerebekan yang berulang menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak untuk memperkuat pencegahan dan pengawasan di lingkungan masyarakat. Menurut Heru, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Keterlibatan pemerintah daerah, aparat dan masyarakat diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika di kawasan tersebut.
11: Kalau kita mau Jalan Kunti ini benar-benar menjadi kawasan bersinar, bersih dari narkoba, kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadikan Jalan Kunti ini menjadi tanggung jawab kita bersama.
10: Sebagai langkah lanjutan, Polda Jawa Timur menyiapkan pembangunan pos pemantauan permanen di Jalan Kunti. Pos tersebut direncanakan melibatkan BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan. Heru menambahkan, upaya pencegahan juga perlu didukung oleh partisipasi warga, termasuk keberanian melaporkan dugaan peredaran narkotika kepada pihak berwenang. Selain itu, edukasi masyarakat dan penanganan terhadap faktor sosial yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika perlu terus diperkuat. Dengan kolaborasi antar instansi dan masyarakat, upaya pemberantasan narkotika di Jalan Kunti diharapkan tidak berhenti pada penggerebekan, tetapi berlanjut pada pencegahan dan pengawasan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkotika. Adla Alia melaporkan.
0: Fasilitator kelurahan melakukan verifikasi lomba Kampung Pancasila 2026 di Surabaya dengan mengecek langsung kondisi lingkungan dan kegiatan warga. Munisa Febrianti melaporkan.
12: Fasilitator kelurahan atau Faskel melakukan verifikasi terhadap sejumlah RW yang masuk nominasi Lomba Kampung Pancasila 2026 di Surabaya. Pemeriksaan meliputi keberadaan bank sampah, pos keamanan lingkungan, penghijauan, kerja bakti, hingga kegiatan urban farming. Salah satu Faskel yang bertugas melakukan verifikasi lintas kecamatan, Heni mengatakan tugasnya adalah mencocokkan laporan pengurus RW dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
13: Jadi kalau kita sebagai Faskel itu bukan menjuri, tetapi memverifikasi sesuai yang didaftarkan oleh ketua RW-nya. Ini modelnya itu lomba di sini, Pak RW yang mendaftarkan bahwa di lokasinya adakah bank sampah. Jadi kita membuktikan, kita memverifikasi sesuai laporan Pak RW-nya itu. Adakah bank sampah, adakah pos kamling, adakah urban farming, seperti itu. Jadi kita memverifikasi untuk penjuriannya nanti dari dinas-dinas.
12: Dari hasil pemeriksaan, RW 5 Kelurahan Keputeran memiliki bank sampah, penghijauan, kerja bakti, dan pos kamling. Sementara di salah satu wilayah Kelurahan Tegal Sari, Heni menemukan kegiatan pengolahan ekoenzim, pemilahan sampah, serta budidaya hidroponik. Dalam lomba ini, penilaian mencakup 4 pilar, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Pilar lingkungan dan ekonomi masing-masing berbobot 35%. persen, sedangkan dua pilar lainnya masing-masing 15%. Dari 1.360 RW peserta, seleksi dilakukan untuk menentukan 500 besar, kemudian mengkerucut menjadi 200 besar. Sebanyak 35 RW terbaik akan merebutkan hadiah utama hingga Rp30 juta, sesuai kategori jumlah RT. Sementara 165 RW lainnya yang masuk 200 besar akan memperoleh bantuan masing-masing Rp10 juta. Melalui lomba ini, pemerintah Kota Surabaya mendorong warga untuk semakin aktif membangun lingkungan yang bersih, mandiri, aman, dan memiliki kepedulian sosial. Munisa Febrianti melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kembali menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Ania Sana melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dindik Jatim menyambut baik rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, yang kembali menerapkan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, kebijakan ini akan memberikan motivasi dan dorongan bagi anak-anak untuk giat belajar, tidak lagi menggampangkan seperti sebelumnya karena otomatis naik kelas.
15: Menjadi niatan Pak Menteri itu bukan bermaksud untuk menghambat anak-anak kita untuk tumbuh berkembang, tidak, malah itulah proses yang diharapkan anak kita semakin berjuang, ada usaha, ada kerja keras yang diharapkan dari anak-anak kita sehingga mereka bisa naik napak di setiap step waktunya. Jadi kalau kita 3 tahun di SMA atau SMK, itu ada step yang harus diikuti. Kalau enggak dengan otomatis ya berarti kan mereka tidak berusaha.
14: Kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Komisi E DPRD Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim Sulidai menyebut, dengan adanya kembali kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas, akan mendorong anak-anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh.
16: Kembali pada masa lalu bahwa evaluasi perjalanan ketika kemudian ada ruang bebas, bebas apa itu mereka itu bisa naik kelas tanpa ada yang tidak naik kelas, itu kan kebebasan anak ini kan tanpa batas. Dia tidak punya ruang etika, tidak ada rasa takut. Dia kemudian begitu saja mendapatkan kesempatan apapun kelakuan, sifat yang dilakukan anak-anak kita, bagi anak-anak itu tidak ada masalah. Ini kan bahaya. Tapi ini faktanya adalah memberikan pelajaran, ada efek jera mereka itu untuk mau belajar.
14: Sebagaimana diketahui, usulan ini dikemukakan Dewan Pendidikan untuk menghapus fenomena murid rajin, malas sama saja atau RMS karena memiliki hasil kenaikan yang sama. Dengan kebijakan ini harapannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan jiwa kompetitif, serta mendongkrak mutu pendidikan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Kediri terus mempercepat revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang lebih aman dan juga nyaman bagi para peserta didik. Melalui program yang didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, pembenahan menyasar 115 sekolah dasar, 11 sekolah menengah pertama, serta 10 taman kanak-kanak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menjelaskan bahwa hingga kini, sebanyak 48 dari 115 SD sasaran telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, revitalisasi mencakup 365 ruang SD, 15 ruang SMP, dan 47 ruang TK. Pengusulan revitalisasi ini sendiri diawali dengan pemutakhiran data sekolah melalui data pokok pendidikan atau DAPODIK, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan juga validasi kondisi bangunan.
18: Revitalisasi ini dianggarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Proses pengajuannya berangkat dari DAPODIK, ya. Sekolah mengadakan pemutakhiran data di DAPODIK, kemudian pemerintah daerah mengusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan prioritas dan tingkat kerusakan.
17: Salah satu sekolah yang menjalani program revitalisasi adalah SMP Negeri 1 Ngasem. Dalam hal ini, Kepala SMP Negeri 1 Ngasem, Berdi Prayitno, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, sejumlah bagian bangunan sekolah mengalami kerusakan, diantaranya lantai yang retak dan juga kondisi atap yang kurang baik. Meskipun pekerjaan revitalisasi masih berlangsung, kegiatan belajar mengajar juga tetap dilaksanakan dengan penyesuaian jadwal pembelajaran.
19: Alhamdulillah terkait dengan adanya revitalisasi, tentunya gedung bertambah bagus, tentunya anak-anak akan senang dan harapannya pembelajaran bisa anak-anak bisa maksimal. Pembelajarannya tetap standar sesuai dengan ketentuan yang ada, kurikulum juga tetap berjalan, namun mungkin ya kurang nyaman lah.
17: Pemerintah Kabupaten Kediri berharap percepatan revitalisasi sekolah dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya Saiful Bahri memberikan penilaian terkait maraknya fenomena pengunggahan kasus sekolah ke media sosial. Faiz Putra melaporkan.
20: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya Saiful Bahri memberikan penilaian terkait maraknya fenomena pengunggahan kasus sekolah ke media sosial. Saiful saat diwawancara RRI Kamis 15 Oktober 2026 menilai langkah tersebut kurang tepat mengingat mengunggah ke media sosial seringkali hanya menjadi jalan pintas tanpa memberikan solusi yang nyata bagi permasalahan yang ada. Menurutnya tindakan memviralkan masalah juga berisiko menimbulkan dampak buruk yang lebih luas baik bagi institusi maupun kondisi psikologis anak. Hal tersebut dikhawatirkan justru mencoreng nama baik sekolah serta memicu timbulnya permasalahan baru sehingga permasalahan yang awalnya tidak terlalu berat malah menjalar ke permasalahan yang serius.
21: Ya, karena yang paling pintas, yang paling cepat, yang bisa dilihat oleh banyak orang, tapi belum tentu menyelesaikan masalah. Sehingga bagaimana kalau ada masalah itu jangan sampai menjadi timbul masalah baru. Sehingga karena ini adalah nama besar sekolahan, nama besar kota Surabaya, juga nama besar untuk Indonesia, Jawa Timur juga, sehingga perlu kalau ada masalah untuk orang tua atau siapapun bisa koordinasi dulu dengan pihak sekolahan sehingga mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak kita.
20: Oleh karena itu dirinya menghimbau kepada seluruh pihak terkait, yakni orang tua maupun pihak sekolah untuk tidak terburu-buru membawa persoalan internal sekolah ke ruang publik. Dirinya juga berharap penyelesaian setiap dinamika anak di rumah, sekolah maupun di lingkungan dapat dilakukan melalui kolaborasi, koordinasi, dan rasa saling mengerti. Selain proses penyelesaian masalah menjadi lebih efektif, upaya tersebut juga mampu memberikan teladan bagi siswa agar mampu menggunakan media sosial secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Surabaya menekankan pentingnya kecukupan pangan bagi kemajuan masyarakat dan ajakan untuk berwirausaha di bidang pangan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan. Farida Usnia melaporkan.
22: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Surabaya, Dr. Heri Susanto mengimbau masyarakat tidak boleh kekurangan pangan. Karena menurutnya jika masyarakat sudah tercukupi pangannya, masyarakat bisa semakin maju, bisa berpikir untuk lebih berkembang. Untuk itu, Dr. Heri Susanto mengajak masyarakat berwirausaha bidang pangan guna menghilangkan kemiskinan.
23: Kemajuan negara itu kan kalau pangan sudah tercukupi. Kemajuan bangsa itu kalau kemiskinan itu sudah tidak ada. Maka sesuai dengan tujuan SDGs itu, dua hal itu terkait sekali dengan bidang pertanian. Kalau kita mau bersosiopreneur, berwirausaha bidang pertanian, akan bisa mencapai dua hal itu. Kalau dua hal itu tercapai, bangsa kita akan lebih baik, akan lebih maju. Kalau tidak ada kelaparan, kalau tidak ada kemiskinan, bangsa ini lebih maju.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengatakan mewujudkan ketahanan pangan menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah kota.
24: Karena di kota Surabaya ini adalah kota dagang dan jasa yang tidak bisa menghasilkan produk pertanian dalam jumlah besar, akhirnya digunakanlah salah satu latar belakang adalah karena pertumbuhan populasi yang semakin banyak. Kemudian karena krisis pangan perkotaan, kota Surabaya rata-rata bukan daerah penghasil. Makanya dia kalau mau beli sayur, beli buah, itu pasti di daerah sekitar.
22: Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya, Dr. Rahmat Kodariawan mengungkapkan budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang dilakukan pada lahan pertanian tetap seperti sawah dan tegalan dengan metode budidaya langsung di tanah masih dipertahankan di beberapa wilayah pinggiran kota, sehingga pertanian konvensional tersebut menjadi salah satu pendukung ketahanan pangan kota Surabaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Pembatasan biaya sewa aplikasi maksimal 8% bagi pengemudi ojek daring dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 disambut positif oleh Aliansi Pengemudi di Jawa Timur. Muhammad Farhan melaporkan.
25: Terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 27 Tahun 2026
2: yang membatasi potongan aplikasi maksimal 8% bagi pengemudi ojek online, disambut baik oleh Aliansi Pengemudi di Jawa Timur. Penurunan potongan ini dinilai menjadi angin segar bagi perjuangan jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Adapun penanggung jawab Dobrak Jawa Timur, Heri Bimantara, menegaskan agar masyarakat dan pengemudi tidak terkecoh dengan regulasi tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah agar aturan 8% tidak diiringi oleh munculnya biaya tersembunyi.
3: Namun kami tidak mau terkecoh dan bersorak terlalu dini. Kekhawatiran nyata di lapangan, potongan 8% hanya akan menjadi ilusi pendapatan jika pemerintah tidak mengunci biaya-biaya siluman atau hidden fees.
2: Aliansi Driver Online memperingatkan beberapa modus pemindahan pos potongan yang sering dilakukan perusahaan aplikasi. Di antaranya adalah peningkatan biaya layanan konsumen, pembebanan biaya fitur promosi kepada pengemudi, hingga potensi kenaikan potongan pada layanan pengantaran barang dan makanan. Oleh karena itu, Dobrak Jawa Timur menuntut keterbukaan sistem dan algoritma melalui rincian transaksi yang transparan pada struk digital aplikasi.
3: Regulasi dibuat bukan untuk dipajang di atas kertas, tapi untuk menyelamatkan riuh nasi jutaan rakyat kecil di jalanan.
2: Transparansi rincian pembayaran konsumen serta potongan aplikasi menjadi kunci utama dalam penerapan proses tersebut. Dengan keterbukaan aplikator dan pengawasan pemerintah di tingkat hulu, regulasi pembatasan biaya sewa aplikasi diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek online di lapangan. Muhammad Farhan melaporkan.
0: Kasus dugaan malpraktek persalinan di RS Aura Siva Kediri mencuat setelah seorang suami bernama Suyanto menuntut keadilan atas kematian istri dan beserta bayinya. Pihak keluarga merasa adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan medis. Ayu Citra melaporkan.
4: Diduga menjalankan malpraktek, seorang warga di Kediri bernama Suyanto mendatangi rumah sakit Aura Siva untuk menuntut kejelasan dari tim medis atas kematian istri dan bayinya. Suyanto membenarkan, pihaknya bersama dengan kuasa hukum tiba di rumah sakit untuk meminta konfirmasi dari pihak dokter dan tenaga medis yang menangani sang istri pada saat menjalankan persalinan di rumah sakit Aura Siva Kediri. Namun ternyata pertemuan ini tidak membuahkan hasil karena hanya dihadiri oleh perwakilan manajemen dari rumah sakit.
6: Tujuan saya kesini adalah untuk mediasi, ingin bertemu dengan dokter Jonathan dan seluruh suster yang menangani istri saya. Saya sudah menyampaikan surat secara resmi bahwa saya ingin bertemu untuk dimediasi, ditemukan dengan dokter Jonathan dan semua suster yang menangani istri saya. Nah, melahirkan dan meninggal, dan anak juga meninggal.
4: Sementara itu, pendamping keluarga dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LPBH NU Kabupaten Kediri, Samsul Munir menyebutkan bahwa pihaknya ini telah menelaah keterangan dan sejumlah dokumen yang diserahkan oleh pihak keluarga. Ia menilai bahwa ada beberapa catatan dalam dokumen rekam medis yang memang perlu diklarifikasi, termasuk halnya soal persetujuan tindakan medis.
7: Sebenarnya sih, tadi permintaan daripada Pak Yanto ini kan mau dipertemukan dengan dokter. Dokter Jonathan tadi yang disampaikan itu untuk bisa dihadirkan agar beliaunya juga mampu untuk bisa mengklarifikasi.
4: Lebih lanjut, pada saat ini pihak keluarga masih mengedepankan jalur mediasi. Namun jika hal itu belum menemukan kejelasan juga, maka pihak keluarga akan menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhir informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

mendiang Grisha dengan Jumpa Pertama yang terambil dari album yang dirilis di tahun 1988. Lagu Kisah Cintaku merupakan lagu yang menjadi hit dalam album ini. Masih sangat enak untuk bisa kita dengarkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Sembari membuka jumpa kita di edisi hari Jumat 16 Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Setelah dua program acara kami hadirkan untuk Anda, tentunya kami Pro 1 RRI Surabaya masih akan menemani Anda dan menghadirkan sejumlah program acara hingga di penghujung malam. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 tentunya boleh Anda gunakan untuk berbagi kabar di kesempatan pagi hari ini. Setelah kemarin kita membahas video berkaitan dengan kelangkaan BBM di sekitaran Malang Raya, Gresik, kemudian juga di Bali yang beritanya juga banyak kita dengar dan lihat begitu ya. Kemudian juga giliran Surabaya. Mulai dua hari terakhir, ketika hari Rabu kemarin, seorang kawan juga mengatakan bahwa nggak tahu kenapa kok tumben-tumbenan gitu ya ngisi BBM di Pertamina, antreannya cukup panjang padahal ini malam hari. Kemudian kemarin itu juga disinyalir banyak SPBU yang kemudian menyatakan bahwa BBM jenis Pertalite kondisinya kosong. Ada apa begitu ya? Banyak kemudian masyarakat yang mempertanyakan, wah ini jangan sampai kondisinya seperti yang terjadi di Bali. Ya ini bagaimana untuk Anda? Apakah memang kemarin malam juga mengalami hal serupa? Nah boleh sampaikan juga tentunya ya. Setelah lelah mengantri di SPBU, pagi ini masih harus disibukkan lagi dengan aktivitas keseharian sebelum besok bertemu dengan akhir pekan. Tentunya kami berharap Anda tetap semangat. Jadi sejumlah warga kota Surabaya melaporkan adanya kekosongan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di kota Surabaya hari Kamis kemarin. Dan dari pantauan sejak pukul 00 hingga pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, kemarin ya, itu sedikitnya 9 SPBU dilaporkan mengalami kekosongan Pertalite. Ada di kawasan Tidar, Arjuno, Margorejo, Nginden, Bratang, Jemur Sari, Ngagel, Raja Wali, dan juga Jalan Semarang. Menanggapi hal tersebut, Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan pasokan BBM ke sejumlah SPBU di Surabaya, menyusul antrian kendaraan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Jadi kondisi ini dipengaruhi peningkatan kebutuhan masyarakat, termasuk peralihan penggunaan dari BBM jenis bahan bakar khusus BBK ke BBM subsidi. Dan menurut Ahad, pengaturan pasokan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jadi jangan khawatir, pihak Pertamina ini berupaya terus untuk menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Tentunya melalui pengaturan pasokan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dan langkah ini dilakukan ya tentunya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan tetap memperhatikan kondisi stok dan kelancaran pelayanan di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan Pertamina, kondisi pasokan BBM di Surabaya saat ini sudah mulai memasuki tahap pemulihan tentunya ya. Dan Pertamina Patraniaga Jatim Balinus juga mengoptimalkan pasokan dari depot penyangga lainnya dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi. Di kota Surabaya itu ada 92 SPBU yang melayani Pertalite dan 73 SPBU yang melayani biosolar. Dan ini dipastikan bahwa ketersediaan BBM subsidi maupun non-subsidi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan nanti akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pelayanan di SPBU. Sehingga kita berharap tidak terjadi kelangkaan seperti halnya yang terjadi di Bali. Dan Pertamina ini juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Biasanya kalau kita dengar kabar-kabar itu kan kita selalu khawatir, panik gitu ya. Bahkan ada orang yang kemudian melakukan upaya penimbunan, panik buying dan lain sebagainya. Di Bali itu juga ada seorang warga Bali yang kemudian viral videonya menjual satu botol air mineral ukuran 1.500 mililiter begitu ya, 1,5 liter lah ya kalau itu ya, itu sekitar harganya 50.000. Ya kita tentu berharap kondisi ini tidak terjadi di lain tempat begitu ya, karena mungkin ada kesalahan distribusi, stok yang kemudian menipis karena tingginya permintaan dan sebagainya. Kita sikapi bersama tentunya dengan bijak gitu ya, masyarakat diminta menggunakan BBM sesuai kebutuhan, nggak panik buying, nggak menimbun juga begitu ya. Dan ini juga diharapkan beberapa hari terakhir di kota Surabaya yang disinyalir
ada SPBU yang kosong ini sudah kembali bisa dipulihkan. Karena tadi ada depot penyangga yang kemudian membantu memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi. Nyaris di semua titik sih kalau saya lihat ya, daerah Diponegoro, kemudian Tidar, kemudian juga di sekitaran Kayun ini juga ada ya. Nyaris memang beberapa di antaranya mengalami antrian begitu ya. Nah, ini yang tentu kita berharap ada upaya dan perhatian untuk bisa mengecek kondisi-kondisi di lapangan agar tidak terjadi antrian yang begitu panjang, agar tidak terjadi kelangkaan stok yang membuat warga panik begitu ya, dan khawatir hingga harus mengantri dan lain sebagainya. Kita terus ya update nanti informasinya, karena kalau di Bali juga tentu selama beberapa hari terakhir kondisinya terus diupayakan kembali pulih begitu ya. Masyarakat yang mengantri, bahkan antriannya berjam-jam gitu ya, rela menunggu hanya demi mendapatkan BBM untuk kendaraannya, begitu ya, bahan bakar untuk kendaraannya. Ya tentu kita berharap kondisinya semakin baik. PT Pertamina juga berupaya untuk bisa melakukan upaya pemulihan tersebut. Ya karena tidak menutup kemungkinan pendengar, sejak adanya perang Timur Tengah begitu ya, dampak dari kondisi situasi global geopolitik gitu ya, itu ada begitu banyak dampak juga yang dirasakan oleh Indonesia. Ya tidak saja Indonesia, negara-negara lain pun demikian adanya begitu ya. Kita berharap bahwa ketegangan dan juga perang itu segera berakhir, sehingga kondisi-kondisi seperti halnya harga minyak yang sempat meningkat drastis itu bisa turun begitu ya. Berkaitan hal tersebut, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ini juga mengatakan perang dengan Iran akan segera berakhir. Dan dia juga memprediksi harga minyak akan turun tajam setelah konflik tersebut selesai. Dan ini yang diharapkan memang ya oleh seluruh masyarakat di muka bumi ini, bahwa perang itu bisa diakhiri sesegera mungkin. Dan tentu kondisi akan kembali pulih dan juga normal, karena ada begitu banyak dampak. Harga plastik pun meningkat, kemudian harga bahan bakar minyak pun meningkat karena dampak dari kondisi perang tersebut. Sebelumnya, saat berbicara dalam sebuah rapat umum di Montana, Trump ini mengaku nggak yakin dengan siapa pemerintah Amerika Serikat saat ini yang melakukan negosiasi untuk mengakhiri konflik begitu ya. Jadi ini sempat diragukan apakah benar bisa mengakhiri konflik, namun tadi dikatakan bahwa akan segera berlalu. Trump juga menyebut Iran sebelumnya merupakan salah satu kekuatan militer dominan di Timur Tengah. Namun ia mengklaim operasi militer Amerika Serikat telah melemah secara signifikan kemampuan militer negara tersebut. Dan ia kemudian kembali mengklaim serangan Amerika Serikat telah menghancurkan armada laut Iran dan membuat pesawat-pesawat tempurnya tidak dapat digunakan. Dan menurutnya Iran sebelumnya punya 159 kapal perang dan 274 pesawat tempur yang dinilai cukup baik. Dan Trump kembali mengklaim seluruh kapal tersebut saat ini tidak lagi beroperasi dan pesawat tempur Iran sudah hancur di landasan. Trump sendiri tidak menyertakan bukti pendukung atas klaim mengenai jumlah kapal maupun pesawat tempur Iran yang disebut telah dihancurkan tersebut. Namun tentu kita berharap apa yang dikatakan Trump beberapa kali bahwa oke, perang akan mereda, oke, perang akan berhenti.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga

0: negara.
1: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
0: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, belajarlah dari masa lalu tersebut.
2: Pagi ini, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuacanya cukup cerah. Dan BMKG Juanda, ini juga menginformasikan untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, pagi ini berpeluang cerah, diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap begitu ya. Dan pada siang nanti juga kondisinya cerah dan berpeluang terjadi awan tebal. Hingga malam hari pun, masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi adanya kabut dan juga asap. Beberapa pendengar kemarin juga mengirimkan foto kepada kami ya, bahwa ya di sekitaran wilayah Jawa Timur itu ada kabutnya, meskipun tipis tapi masih terlihat, apalagi kalau di jam-jam pagi begitu ya. Wah, ini harus diwaspadai tentunya ya. Suhu udara juga ya, cukup terik memang kalau untuk kota Surabaya. Hari ini 10 hingga 36 derajat Celcius, dan kelembapan udara 34 hingga 98%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Tetap bersabar begitu ya, kendati beberapa wilayah sempat diguyur hujan, karena ini dampak dari operasi modifikasi cuaca untuk bisa meminimalisir resiko terburuk dari kekeringan di beberapa kabupaten kota. Namun kita tentu berharap hujan itu akan turun tepat pada waktunya. Perkiraan BMKG, hujan turun di awal bulan November secara bertahap tentunya di Pulau Jawa, termasuk juga untuk di Jawa Timur. Selamat pagi.
3: Salam pagi, salam sehat, salam sejahtera Mbak Sari.
2: Ya, selamat pagi Pak Joni.
3: Ya, Tuhan memberkati.
2: Amin.
3: Sehatin ya, ada yang kena UTT lagi.
2: Nah,
3: ya.
2: Saya tadi mau kabarkan itu dulu. Tapi khawatir takut masyarakat jengah Pak Joni. Kemarin iya, baru BNPB, sekarang ada lagi gitu kan.
3: Iya. Mudah-mudahan tidak overload ya.
2: Ya.
3: Lapasnya KPK ini.
2: Benar-benar.
3: Kalau overload, terus ditaruh mana? Taruh mall.
2: Itu dia. Ya.
3: Ini Mbak Sari, sebetulnya ada satu aspek lagi ya, ini mempengaruhi, yang membuat memicu para pejabat korupsi ya. Ini ada di internal keluarga, jadi dari faktor biologis, aspek psikologis itu sangat berperan banget. Jadi di internal keluarga, kalau istri dan anak-anaknya sangat memiliki budaya konsumtif, wah ini bahaya.
2: Nah, iya. Tuntutan ini, ya Pak ya?
3: Oh tuntutan. Mm-mm. Apalagi sang suami juga konsumtif, wah celaka udah.
2: Yeah, yeah.
3: Kan ada ini, istri yang sok jaim. Kalau nggak bisa beli mobil yang begini, malu tetangga.
2: Gengsi Pak.
3: Anaknya, gengsi, anaknya juga begitu. Besok aku nggak mau kuliah kalau pakai mobil yang ini. Ini celaka.
2: Iya.
3: Yang celaka lagi kalau istrinya ngasih warning suami sampai apa nggak dapat uang banyak, nggak mau korupsi, mulai besok jangan tidur di dalam sama aku, tidur di teras saja. Ini celaka.
2: Yeah.
3: Jadi celaka banget. Jadi saya harapkan ya lebih bijak ya seorang istri, anak-anak di internal keluarga itu memberikan support ayah, suami itu yang bagus.
2: Yeah.
3: Kita dikasih amanah negara, rakyat, laksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Kita sudah digaji cukup, dapat fasilitas. Kita bersyukurlah masih bisa makan, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah. Kita melihat yang di bawah, jangan ke atas. Ini penting banget Mbak Sari. Jadi gimana lagi? Negara komitmennya belum berani melakukan peningkatan hukuman tegas. Nah, internal keluarga ini harus berperan juga, begitu.
2: Iya, betul.
3: Kalau Pak Yusril Issa Mahendra mengatakan para narkoba, pemakai, dan sebagainya dimasukkan dihukum di pulau kosong itu salah. Mereka harus direhabilitasi, dirawat lah ya.
2: Betul.
3: Nah, yang koruptor ini aja ditaruh pulau kosong,
2: cocok. Betul. Baik.
3: Jadi gitu Mbak Sri, harapan saya keluarga, peran keluarga penting banget. Betul, sangat penting. Terus berjalan. Dan tetap ketakwaan, interaksi sama Tuhan penting juga.
2: Betul.
3: Terima kasih.
2: Baik. Pagi, Mbak. Selamat pagi, terima kasih Pak Joni. Harapan saya tuh tadi cooling down dulu lah gitu ya. Apalagi untuk warga kota Surabaya yang kemarin malam sempat bingung nyari BBM Pertalite, ngantri sana sini, gak dapat dan lain sebagainya. Pikir saya tenang dulu, syok juga gitu ya. Baru 2 hari kemarin kita ngobrolin, OTT tahun ini tuh banyak loh dibandingkan tahun 2025 begitu ya. Hingga kemarin sudah ada 22, kali ini lengkap sudah 23 begitu ya. Saya berharap masyarakat gak jengah mendengar ini, tapi ayolah gitu ya, kita terus dorong pemerintah, lakukanlah upaya gitu ya, biar ini gak terus masif gitu. Benar kata Pak Joni, ini nanti gimana nih lapasnya gitu kan ya. Jangan-jangan nanti pindah. Pindahnya ke tempat yang jauh lebih nyaman, bahaya begitu kan ya. Dan KPK pendengar, Kamis kemarin itu juga menggelar operasi tangkap tangan OTT di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan juga Jakarta. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, mengatakan ada sebanyak 20 orang yang terjaring operasi senyap. Salah satunya adalah Haminang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten, dan tim KPK juga menangkap ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Kabupaten Klaten. Juru bicara KPK ini mengatakan penindakan hukum itu terkait dengan imbalan dari pengadaan barang dan jasa serta pemberian uang untuk mengatur hasil audit BPK. Jadi ini ada penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian perizinan, dan juga penerimaan lainnya dari OPD. Dan barang bukti yang ditemukan oleh KPK dalam OTT diantaranya berupa uang sebanyak 1 miliar rupiah. Dan Budi juga menyebut para pihak yang diamankan di Klaten masih menjalani pemeriksaan di Polres Klaten. Sedangkan beberapa pihak yang diamankan di Jakarta, ini langsung diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan ini adalah OTT yang ke-23, OTT Bupati Klaten. Yang tentunya ini sepanjang 2026 kita terus lihat begitu ya, bahkan nggak pernah ada jeda sekali aja, sebulan nggak ada gitu ya. Bahkan sebulan itu bisa 2 atau 3 kali OTT. Luar biasa memang. Dan berdasarkan KUHAP, aparat penegak hukum termasuk KPK punya waktu maksimal 1x24 jam. Untuk memeriksa orang yang ditangkap. Kalau cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, KPK itu bisa meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan pihak yang terlibat sebagai tersangka. Kadang kita mikir gitu ya, kalau KPK ini nggak mengungkap kasus itu, jangan-jangan memang korupsi udah menurun atau nggak ada? Belum tentu gitu kan ya, karena bisa jadi ya tidak terendus begitu ya. Atau kalau sekarang semakin masifnya KPK membuka, apakah jangan-jangan memang ini membuktikan korupsi semakin meningkat dan sebagainya? Ya tentu ini yang kemudian gambaran gitu ya, bahwa KPK semakin intens bekerja lebih lagi mengungkap kasus demi kasus dan membuktikan juga bahwa kasus korupsi di negeri ini masih cukup banyak. Dan tadi kalau Pak Joni bilang, saya sempat ngobrol gitu ya beberapa kali bersama seorang kawan gitu ya, diskusi ringan saja, ketika kemarin BNPB juga di dalamnya didapati ada kasus korupsi, kita tentu prihatin, kok ada ya orang yang tega mengambil uang yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang tertimpa musibah dan juga bencana, justru malah dikorupsi. Di mana hati nuraninya? Sisi-sisi kemanusiaannya kok nggak tumbuh, itu kenapa gitu ya? Belum lagi seorang kawan menyeletuk gitu kan ya. Padahal mereka yang melakukan korupsi bukan mereka-mereka yang dalam kondisi kekurangan. Notabene mereka semua tercukupi. Baik itu dari segi fasilitas kehidupan mereka seperti halnya rumah, mobil, kemudian kecukupan pangan, sandang, papan, semua ada. Tapi kenapa? Kemudian obrolan ini berlanjut begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa ya memang karena sisi-sisi kemanusiaan yang muncul itu adalah keserakahan gitu ya. Kemudian rasa kurang begitu ya, tidak puas begitu ya, tidak pernah bersyukur begitu ya. Dan tadi adanya juga tuntutan. Ya kerap kali ya karena gengsi gitu ya, seorang ayah gitu ya, atau kepala keluarga harus melakukan hal-hal tersebut untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan istri dan juga anak-anak begitu ya. Tapi kalau seorang kepala keluarga itu punya tingkat spiritualitas yang baik begitu ya, bisa mengarahkan anak dan istrinya, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Ya memang sih kalau kita lihat begitu ya, simpel aja deh, contoh di kehidupan kita sehari-hari, sudah punya tumbler nih ya kan, satu gitu ya, tapi kayaknya belum puas, pengen beli lagi. Apalagi kalau ada tawaran, wah itu yang itu lebih, mereknya lebih oke. Tumbler yang sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan atau gaya hidup, kemana-mana dibawa, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa, mulai dari yang kemudian tumbler murah sampai yang mahal, itu sudah menjadi gaya hidup. Dari contoh simple aja, Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bisa bersyukur? Sudahkah kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita? Cukup puaskah kita dengan apa yang sudah kita miliki? Atau jangan-jangan tadi ada keserakahan, ada hal-hal yang membuat kita kemudian, ya, kadang kalau ngobrol udah sampai speechless gitu ya. Tapi saya berharap ini menjadi pengingat untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena banyak ini korupsi dalam ranah yang kemudian merugikan publik begitu ya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki perilaku-perilaku korup sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjadi pengingat tentunya bagi kita. Selamat pagi.
4: Semangat pagi, Mas
2: Ari. Semangat pagi, Pak Tua. Mungkin singkat ya, sebelum berita Jakarta.
4: Oh iya. Iya. Ya, maaf kalau gitu ya. Yang pertama, mungkin saya sudah sering mengingatkan korupsi itu apa, korupsi itu. Jadi, ya, sudah bosan. Tapi mungkin yang perlu saya garis bawahi, gitu ya. Ini kan antara mertua dan mantu. Maksudnya pemerintahannya. Saya dulu kan mertuanya. Nah, mertuanya itu ada yang sangat titis sekali untuk memindahkan itu. Oh, jangan memindahkan penjaranya, pindahkan orangnya di alam baka. Yeah. Seperti itulah yang saya harapkan seperti itu. Titis, nitis. Jadi biar nggak pakai merintis, atau tis gitu aja. Meta gitu sudah selesai. Gitu loh. Nah, ini soalnya termasuk Pak Tua ini yang kena gitu. Nggak ikut apa-apa, aja sudah dikalungi gembok, ya kan? Oleh RI 1 yang kedua, ya gitu.
2: Ya, ya.
4: Ya, itu titisnya mereka gitu. Apakah karena sekarang takut karena adanya HAM? Gitu loh.
2: Baik.
4: Apa karena HAM ini menghambat segalanya? HAM ini juga dibentuk oleh mereka-mereka yang akan korupsi.
2: Ya, ya, ya. Oke, baik. Ya,
4: terima kasih. Tetap semangat untuk Pro 1.
2: Terima kasih, Pak Tua. Mohon maaf karena waktunya terbatas, tersisa 1 menit untuk Pro 3 Jakarta. Gitu. Tapi ya ini, gitu ya. Bagaimana sih pemerintahan kita diuji saat ini ya untuk bisa menegakkan sebuah hukum yang benar-benar tegas agar efek jera itu benar-benar dirasakan oleh para koruptor. Kita jeda sejenak ya, nanti kita balik lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Ya, agar sampai nanti menghasilkan kegiatan pendidikan yang terbesar, partai suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suatu suat

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Pwidatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.